0: lapar teh kemana-mana pun suah di tapat korea enggak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya nanti bakal reda tadi dini dengan udah kore dini bisa udah tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak me ya
1: nanti bakal di empu mana nanti ditambah ke kedai ke bakanya karena nama teh kan beli di salu ya
0: sikinya me bakal pinggai mangkuknya sikinya teh suah ke tapat kaku teh ke perengka baru me lagi tanya mudah kualiti apa mana ya mega ya standard quality ya
1: nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal pertama kedai ya aku pun muda pinggir mangkuk pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku udahnya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari 1 liternya nama aku bahkan milihnya laman aku tuh Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngiru pas sekali.
0: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
1: Kalah dia muda. Cuma mie campur Milo.
0: Engkau mah engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
1: Sekali makai ngus sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, indah hari Kostilo Jawi yang tumu ngau kinai cerita ni si.
1: Ya, jadi topik tu pun berkawan ngau indai maga lepas kemari. Itu hari indai, itu meri selamat hari indai maga ngai kita ke apa nama yang ke kami Pak YFN SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kaum Nuan Po meh Nesi selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari. Tentu pelawak aku bisik aku mada sidai akan post video nyambut hari indai kemari. Ia ke bisik awak menyatari.
1: Ia ke bisik awak ngintu ke ngau indai dirimpo ke ne.
0: Ya, ke nadai awak tadi cukup meh kita ingat ke tangguh pengawak indai kita. Nani ingat ke sidai ya. Nanti kita yang tadi gawa jauh di benua bukai. Kiro meh belanja nesi. Nyapan dah cukup ama.
1: Belanja tau ke hangirom ke pesan ke ngagai sida kena Sam.
0: Ya. Okey, jadi ngenang indai itu tadi. Ya, macam-macam tanya indai kita itu neh si. Nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting, bisi indai kita ke jenaka, bisi indai kita ke nak entu mayuh munyi, bisinya ke munyi kita yang tadi manga atau ke kumai kita nya strik meh nanti baca koribai yang tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi.
1: Iya, nya meh munyi kurang tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem baga ambil ke banding bisi inai ke kok ni ngau sebab nak yang bisi inai bukan ke ngani ngau tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut di dinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anang nusi sekali ni tahan bisi inai tu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ke berkongsi dengan yang tadi si tang siti utai ke bakal topik tu ke pagi tu tu pelabak aku nak semua orang ke nusi yang ke bala inai kita
1: amat yang bisiknya tadi nalban nangi ke inai yang kebuah sedap yang nusui cerita sidak ya lebih lagi berkawal ngau sidak ya ke bisik pangan buat sekolah kini sekali ke pangan abah andur gawok kini nyentuk ke dia tu kini nasem
0: laban lebih lagi maya buat sekolah tahun nanti indah kita nemu meh sekolah undur buat sekolah bukan undur buat pangan kuyang lagi tang bisik indah kita ke sporting tadi alu kak bercerita ngau kita ini nanya kita nuni kita meh kadang tang dak semua sama ne
1: ya segina sama maga meh tu nguji meda apa Facebook Sam kan bisi tetemu ke inai ke kak ningal ke cerita sida ya
0: topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal bepangan ba sekolah atau kalau nak kita nusi yang gi naik kita labo tai tu nak ganya ngobai sensitif dan kini kita yang tarik kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si. Jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: tu bagai Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi selamat berjalan ke pengawal madah ke diri agi sekolah subuh ke kalau ngau orang berpangan takut tu ku ya takut temu cikgu takut mega temu apa indai benar belalai ke surat cinta ku ya sikit nak madah kinai takut kena anu cinta monyet nyak tadi dah ku ya
0: takut enosi kinai ni
1: ya
0: lawan ke indai itu orang ke strik ni si
1: ya engkau mat kini pada mangah gamai nangis ke Sam nusui nusui cerita diri empu kebepangan tadi. Jadi hari Juni ben tu Sam madah ke agi sekolah subuh ke nak nemu ngau bepangan laban takut ke painai nganu. Laban udah pesan sida inai ya dulu anak bepangan maya sekolah ke bepandai gigak dulu anak gigak laki ke sida inai. Bisik Sam bisik nama bisik ke nama apa yang ke mesan ke
0: nama yang dah mesan dulu aneng ya nasi aneng iga tanya punya kurang aneng iga penyarut nama yang dah dulu sila yang mesan aneng nguji-nguji tang bisi ke kita ke belalai-belalai hari apa yang dah kita maya bersekolah subah Arab ke sida enak nemu aja meh. Ane si. Kita ke pangan makasih dah isi. Mayo udah experience ni.
1: Kelalu.
0: Ni sebab sing lu si. Takut nak apa yang indah ni si.
1: Tu macam macam orang dulu.
0: Okey. Wilson dan Will ke pagi tu. Ari miri ke pagi tu perenciang mata panas ko ya nanti ya lagi sekolah subah ko ya berpangan sikit narai nak ditemu apa yang naik ko ya si laban ngira diri kena anu nanti nyemak sidak yang nemu nanti maya ujung minggu pulai ke budiang bertemu belah belah pasar ko ya tang bak belakang pasar ada di tiang ada kalau ba taman kuya laban takut orang keng lalah meh kuya lebih-lebih lagi orang ke sama rumah panjai atau mengoh CCTV ini si
1: CCTV
0: mulai ke rumah lagi dah tu si orang lagi apa inai ini kenyak maya lagi school sobat kuya nyak Ari Wilson Will ke pagi tu nama tu bisi pot dari empu
1: tadi segalanya Sam lepas main CCTV punya kau
0: nanti nyak yang ngai di tiang bah sebelah taman kau ya bah belakang pasar di tiang kau ya
1: belakang pasar temu orang banyak nanti
0: tiada orang beli barang ni
1: tiada orang beli barang pakai belakangnya kini
0: engkau suba engkau nurnya jarang di tengah orang kini sing
1: engkau amat kini
0: Okey, nyari Wilson Will ke pagi tu nyadi tu ku ya dekat meri peluang dekat ambil peluang meri selamat hari gawai ku ya ke dekat atai lalu meri selamat hari indai ngagai indai yampu dia tu baru temu oh dia noro iga ada ku nyari tiang pasang belakang pasar buat ku ya ne dia tu baru berani emang dah ne.
1: Ya dah dah tua dah kita kita mata dah bisa pun berani juga nak. Tu hari Ian Will tu Sam. Mada ke Maya sekolah subuh nanti berpangan sikit nak kalau nusui ngagai naik kalau ban cinta Maya sekolah subuh ni cinta monyet kaya.
0: Cinta monyet.
1: Nak serius tambah mega jarang orang ingat pangan Maya sekolah. Kira ke cintan cintun ke yang ukai keutamaan. Ya.
0: Oh, amat dak kini ne. Lepas ke bawah Facebook ne.
1: Ya. Kita nak nemu ne hati siko-siko.
0: Kan amat gaknya kini si ne. Semina yang pun meh nemu ne. Okey, Yen Will, okey Mami RRS. Ke pagi tu. Nanti lagi sekolah subah ku ya. Tak ada nemu ngau rapa pangan ku ya. Habis sekolah baru nemu ngau rapa pangan ku ya. Nyak meh orang berpangan laban takut ke orang lelaki sebab aku ya si
1: tu ke takut ke inai tu
0: takut ke orang lelaki habis sekolah baru nemu berpangan aku ya engkanya ya narai berkongsi dengan inai ya sebab eh engka orang ngacau-ngacau nundi-nundi ya pun nama tu simpan dalam hati aja nak patut kita yang bersekolah narai orang ke nama tu kak ke kita ini si
1: yang luar dah Sam
0: narai bisa
1: ingat tu nak patut ke kita nanti panggil bahas kula
0: luar dah sih
1: anak kalau ngayak ke kapan
0: tang ngai tanya ngai berkongsi dengan balai inai kita nya meh takut nampak kita kaget bahas kula deh
1: ya
0: ok jangan meh sekedar hari cerita balai kaban kita pagi tu
1: ya Kanya bisi pergi ingat saya dah ya subok kini Sam atau kunci ke muka engau ke meduai atau jawapan Sam engau berkunci ke pergi ingat ya tang.
0: Udah tahu lagi kini.
1: Udah tu.
0: Kau tinggal nama cerita kau lagi. Tinggal ke wife Sam dah tahu lagi ni. Okey, topik kita ke pagi tu laban berkawal ngau Ari Indai. Pasal kita berpangan sekolah sebab kan kita berkongsi dengan balai Indai kita. Okey, kita berperinan dulu tu Ari David Ilio menantu Indai. Angka pangan kita sebab jadi menantu Indai kita dia tahu ni si. Awak tu cium si.
1: Tu cium eh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Hey, milih menantu Inai, Alexander Peter.
1: Ya, selamat pagi dengan menantu-menantu Inai, pagi tu.
0: Ya, merik pagati meh dengan bala Inai-Inai kita ke boleh menantu. Mm-hmm. Lebih lagi, nyoka gawai, nyoka baka hari Christmas, kenyak mayuh, bala orang ke nama tu, Melah Pinang deh.
1: Melah Pinang, amat, dia nyoka

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Eh, lagu Rami Gawai ke dibai Ricky L ni. Hang harap ke semua kita sudah terperindang oh lagu ke dibai Ricky L nya tadi. Lebih lagi ana lama lagi kita kak ngintu pengrami Ari Gawai. Sekedar kita nya tadi sudah hatumu ngabas bubu. Ngabas bubu tu okay, kita tu tadi alu nembu kena tadi nak ne habis ini tadi nya udah kira ko udah nyungiri ngage butul ai ke dipandu kita nya ne ai dipandu kaku tu tadi kita ko udah mandu ari pun bulan 5 mandu ai tua anya kebenaran ne okay mandu ai ke dipandu kita besari-sari ne pelaba aku udah tumu kita ngiri nya lebih lagi kita kenang bisi berdajak ke Aitua Nur kita nambah ke penatai pemisik lebih lagi nyerumak pengerami hari gawai ke deka datai. Nanti kita ngenang maya pengerami tu megak peninga tentu habala kita itu tadi ABC deka berengkah minta pemisi deka mulai ke diri pulai ke menua derempu pulai ke rumah panjai. Kita ke diau di negeri hangka sikit tentu ya kita itu tadi ningga ke rumah nada orang buat rumah kita nya ngarap ke kita itu udah bersedia mega madah ngagai polis atau ke ngagai balai polis ke Semak ngambil kita uliah madah ke ningga ke rumah kita minta bantu ari raban MPV atau ke unit peronda tu tadi berjalai matau genturung pendiau kita lebih maya kita pemisi pulai gawai. Jadi sekedar perkara ke bukai ke patut diperhati ke kita megak peningan tiap maya kita ke adakah pemisi pulai gawai atau ke pemisi ke bukai kini rawun kini lebih maya pemisi tu ilah kita ya patut berhati ke megak perengkap pengangkut ke dikena kita lebih lagi perengkap pengangkut ke disebut kita kereta. Ya, kita ke hendang berkena ke kereta okay semina maya kita nurun kerja aja atau maya kita ke adriba berjalai jauh ne tentu kita itu tadi semina berarti ke oh kereta patut diservis nyak sikit nomor satu ne peningatan engka kita nak berarti ke perkara kebukai ke patut di kemerat ke kita lebih lagi lebih maya kita ke mindah jauh. Kebisi kita tu tadi nyawut oh tentu kaku nak lelak uliah deriba tinduk tumu. Ya Siti hari cara kita mega atang jadi utai kuaku tu tadi peninga tentu ke kita bisi nyimpan kerban kebukai lebih agi perkara penglikun kita lebih banyak kita ke driba jauh tu tadi ke banding kita tu tadi driba hari kucing nikik ke miri atau ke hari miri deka nurun ke sibu atau ke pulai ngagai Seriaman kini ne hanya contoh ne peninga dalam kereta kita mega patut disimpan perengka ke bukai ke penglikun rempu nanyalah baka fire extinguisher jadi fire extinguisher tu atau ke kini kita kena madah ni perengka kena madam kapi nyamai daripada kebekenya ne jadi perengka kena madam kapi tu ia bisik dijual bak kedai kalai bisi perengka madam kapi tu ia kemitnya ni peninga jadi ia kemit tu uliah di tepuk kita ba dalam kereta kita lebih lagi ba bonek kereta kita ni laban atau berguna benar lebih maya kita ke adriba berjalai jauh. Jadi guna perengka madam kapi tu ya ukai dikena kita madam kapi ke nang ya balat mau atau kapi ke besai tang kena kita tu tadi nyedia ke diri ngambil ndur kita madam kapi kemit bak jam ke terubah buah maya kereta kita tadi bisik dituntung penusah nak muka-mukai angkanya bisik pansut api mimit kini percik api mimit atau ke bisik angus mimit kini engkau boleh mantuk mega nanti maya kita itu tadi bisik nyimpan nanti kita tadi bisik nyimpan perengka madam ke api bak dalam kereta kita.
Jadi perengkah kebukai kepatut megak di baik kita lebih maya kita ke mindah berjalan jauh hanya fire blanket. Disebut baju aku kita puak api. Ngan jadi ya berkenyanya peninga. Sigi udah nama ya fire blanket yang nih baju aku orang putih. Nah, jadi fire blanket tu sigi nyak metuju ya kena nur kita itu tadi madam kapi megak lebih maya apinya tadi baru aja mau tau ke lebih maya kita nganti orang ke datai mantuk kita lebih maya kita dituntung penusah abah tengah-tengah jalai kelebih lagi maya kereta kita yang keluangan enjin kini nak muka-mukai ukai-ukai dipinta kita ini ukai disadang kita yang kena bisi pansut api mimin jadi fire blanket tu nyak meh gunanya kena kita mantuk kita empu seraya kita kengantik orang datai mantuk kita itu kengesah kita lebih maya kita dituntung penusah lebih maya kita kereta kita yang tadi bisi angus nyak meh guna fire blanket. Jadi peringkat ketiga kepatut mega di baik kita lebih banyak kita ke mindah berjalan jauh atau ke deriba ianya seat belt cutter. Nama kebuah guna kita patut ngemai seat belt cutter tu ne. Uji perhati ke dalam kereta kita peningang ke kita itu tadi runda-runda kapak ngemai nya baik pisok baik dukok sekali ke kita ne. Tang lebih maya kita dituntung penusah tentu kita panik korang ne. Panik tu utai kena disadang kita kita nyau kelalu balak kesalati kita nak nemu nama utai digagak kita ne lebih maya kita ke panik ne. Jadi maya kita ke nak nemu dirimpu kelalu balat kesalati mayanya tadi atau ke balat amat ngasai ke drempu nak nemu nama utai digaga jadi seat belt cutter tu patut megak disimpan kita laban guna seat belt cutter tu ianya dikena kita nguntin seat belt kita seat belt sikit temu kita ianya tali belulang pengikun jadi tu guntin atau ke pisau kemitnya lungak kemitnya nang bisik dijual mega boleh digigak kita ba online tayib aja seat belt kata ne boleh dibaik kita mindah kini-kini tang patut disimpan ba dalam kereta kita ne laban seat belt kata tu ia special mimit ya sigi boleh nguntin tau ke ngempat tali belulang pengelikun nyak meguna seat belt kata. Hanya patut disimpan di dalam kereta kita yang kah buat sepiak penduduk kita ini peninga lebih maya kita ke emergency nur kita mansut ke diri ambil ke contoh utai ukai dipinta kita ini engkanya kita nyau terpawah labuh ke air kini labuh ke sungai di kita ulih berunding atau ke sikal jampat kita ulih nguntin tali belulang penglikun kita ini tadi jadi perkara keempat atau ke perengkah keempat kepatut di baik kita lebih maya kita mindah mega ianya window breaker selalu kita ninga windbreaker. Windbreaker tu baju selalu dikena atau ke dipasuk ke lebih maya kita ke hiking, jogging, selalu hiking mana. Tang window breaker tu ianya siti perengka mega aku nak mu berkeni kat madah ne tang aku pu sigi bisik window breaker tu ya siti ya luncung lalu ba ujung ainya ya bisik kini baka stainless steel tanya tadi peningan ne nanti kita yang ngentak ke ngage cermin entak ke kau tu ne lu nekang ke kita ne entak ke cermin cermin sikit pecah nyak meguna window breaker tau ke citik ari cara kita itu tadi nur muka pintu kereta kita nanti pintu keretanya nak boleh dibuka kita laban kita nemu ne nanti kita udah accident kurang tau ke benung di tinggal penusah mayanya angka bisik nak siko-siko kini agi ngeledah udah dijingkau kita window breaker tu alun tak kan ke cermin cermin segi pecahnya meguna window breaker. Ya tadi perengkah keempat kepatut disimpan dalam kereta jadi kebukai ianya LED flare dan ngau vest pantau cahaya kalau ne jadi LED flare tu berkena kira ke utai ke uliah ngasuh kita itu tadi ditemu orang nanti kita itu tadi bisik labuh kini dalam laruang kini belanjalah baka baju ke dikena orang ke ngena motosikalnya baka baju ke selalu dikena kita lebih maya kita deriba malam ia bisi mantu ke cahaya kerana jadi lebih maya orang medak kita orang nemu kita bisi dituntung penusah atau ke siti lagi enyak lampu LED flare tu ulih nulung kita megak mantu kita lebih maya kita minta bantu ada orang
maya kita ke aksiden tau kau dituntung penusah ba jalai. Nanti di pedak kita bakal orang ke Belanda, orang ke Run ke kita nya lebih sila eh Belanda maya malam hari tau ke Belanda tumu dini hari tentu bising kena atau LED nya nya pun siti perengka kuliah mantuk kita megak lebih kita dituntut penusah bak jalai alun hanya di perengka ke enam ngau ke tujuh ianya siti trauma kit jadi ketujuh atau rescue bag. Rescue bag tu patut dibaik. Rescue bag tu bakal ketemu kita ya patut disimpan kita ngau tekan lepuk dalam dalamnya. Enya bakal picit lampu picit, power bank, sarung jari ketebal. Citi lagi ianya pita keselamatan pun patut dibaik kita. Pita keselamatan kita nemu ni. Okey seminak di pedak kita buat TV aja, buat drama aja, buat movie aja. Tang di pedak kita maya bisik penusah berjalan. Jadi bisik raban polis kini raban pengesah penusah tu sidak ya. Bisik narit pitanya tadi ni. Jadi bakal selutip ko kita ni. Jako kita segi de puntang ke bekenya aja. Jadi utai tu megak oleh mantuk. Lebuh maya kita dituntung penusah ba jalai alun. Yang kaum trauma kit. Trauma kit tu aku nemu kita sikit nemu nama tu tersebut trauma kit tu. Dalam bi emergency kita nya tadi sikit patut disedia kita ambil hanadai pun penadul, ubat telih, yang kaum plaster, handy plus, sarung jari, adanya utai kena nuci telih, nya me ya, utai ke basic korang ni, nya megak patut di baik kita mindah kini-kini nak ngira baik kita nya nepuk dalam perengkap pengangkut tau ke maya kita mindah berjalai ke bukai. Okey nya sekedar utai kuliah dikunci ke aku gulai ngok kita ba segmen Y912 jam ke terubah tu peninga jam kedua lagi kita dekat ninga ke program nuju pengerai. Okey, berperinang kita ke sekali itu lagu Ari Roslina Bilong kemari ngecang pergi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Ya, jadi yang beri sama pagi dengan kaya semua balap peninggal kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Atai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdaugik pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kejabat kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian lah, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban mana?
1: Indai ke Iban hari kapit.
0: Oh, hari kapit.
1: Hari kapit. Ya, main ke Iban.
0: Oh, ya. Jadi nanti hari kapit tu tempat lagi nang ketika kita hanya tadi yang pun jakuk yang tadi dalamnya ni. Dalam. Awak jakuk Iban. Nyalah aku kenyit dengan tuan madah ke recording buat kami YFM Iban. Sekali aku muda nama Melayu. Oh, lanjut nak jakuk Iban. Kau kau nih.
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada nakal dengar perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang apa ya, layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila kasusnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu lekah jakuk psikosis tu nih. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor nih. Anuan terang terus nama utai dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga jakuk tu.
1: Ya. Pertama kali aku ke Madalah. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham tidak ya okay gila lah. Kita nak rindu lah nak perkataan gila tu. So kita tidak ya sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni ya bisa masalah ngau nama reality bahkan kita madan yang maka hidup dalam dunia rimpu ataupun nama reality ya jadi pecah lah bahkan ya ya bisa. Macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara, ninga orang berjakuk tapi nari orang. Selalunya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri, sedap ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau yang berjakuk yang kenyok-kenyok nih.
1: Okey, tapi tu kita perlu faham tu okay ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sedak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai mesti kuria mesti ke sakit lain ulah medak utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okeynya tu definisi halusinasi lah. Okey, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ngoya. Bakal orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
0: Nyak baru yang ya jahatnya doktor ni.
1: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so itu maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita yang nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya kalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk. Ya jadi maka orang tepi jalan pada kitanya jadi orang gila lah. Tapi kita yang gak sampai bakannya lah.
0: Okay,
1: so tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya. Jakuk ya pun nak jadi teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk tapi kita nak faham nama teko ya. Okay,
0: Kira ya baka jakuk kedirik banyak doktor ne.
1: Jakuk kedirik tapi nanti kita cuba jakuk ngoya, kita pun nak faham nama
0: oh, utai. Lain utai di kejakuk tu ngoya, lain ga sawut ya ne.
1: Betul. Selalunya makanya lah.
0: Oh jadi hari ni punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
1: Okay. So psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common paling mayuh no punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu maka aku pada tadi ya bisik tu bisik mayuh faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya minta bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk era besar yang boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya remit. Selalunya maya sudah besar.
0: Dah tua.
1: Kada bestuai. Umur 17, 18, 20. 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tak sakit yang aku pedak bawa hospital maka orang baru habis SPM. Orang yang kengigak kerja. So mayuh stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke baru kau kahwin ke. So mayuh stres yang boleh tahan otak ia pun jadi bakat sakit yang develop boleh penyakit skizofrenia tu. Okay, so itu penyakit faktor biologi, faktor genetik lah. So besi tekanan hidup. Okay, ni tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis ya, selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
0: Okay,
1: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ais ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medicalnya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otaknya jadi rosak. So otaknya jadi rosak, so otaknya jadi makanya ningau suara. Asai kurang kak ngadu jahit ngoya. Senyak ya santai bertindak agresif.
0: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
1: Okay hayal.
0: Okay ni.
1: Selalunya nanti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, maka first time kita guna kita hayal. Dan kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tu mia ulah jadi psikosis, maka psikosis. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya penyakit otak bisa selalu contohnya bisa kanser buat pala eka. Okay, bisa pertumbuhan dalam bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun boleh merik otak kita rosak, boleh merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita main ke hospital, kita isi kita meriksa semua otak lah, ambil darah, ngecek otak semua.
0: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya urangnya ditemu kita namanya tadi bisik psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
1: Kak ngelala ne. So sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisik mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita gemak yang ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita medak orang tu selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi bukan berapa hari je, nya berbulan bertahun. So selalu selama tu kita medak ya
0: happy
1: okey nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar
0: enggak berkawan dengan orang,
1: so tu kita perlu risaulah kenapa tamai berkata kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres kan, kita belayak dengan orang, kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okey, tapi nya nak lama aja berapa jam berapa hari, tapi
0: kita pulai nombor baru kan
1: baru tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, itu kita perlu risau lah.
0: Okay,
1: ataupun ya jadi tindua ya pun jadi kacau. Susah tindua malam, selalu tu pukul 10 dah tindua, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah meraya-raya buat rumah. Nanti kita tanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nama,
0: nak boleh tindua. Nama tai, dia ada ni. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedang tadi, ngai tindua ni, Siti hari penusah, tusah ke tindua?
1: Susah ke tindua, betul.
0: Awalnya kira ke Siti hari tanda ayam ni ni?
1: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dah jadi fisik penyakit psikosis tu pun uliah susah tindua.
0: Ya, awalnya lainnya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingik kita itu ne doktor yang ke bisik tanda ke berketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini deh.
1: Okay, selalunya nanti kita medak lah nanti orang sakit berketuk dengar suara medak utai asal kurang kat rujai selalunya orang kita yang mai kini mai gay traditional healer lah bomo rawatan iban okey kan selalunya banyak lah tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional rawatan iban nanti ngawa asalkan dia selamat tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngai bay hospital so doktor si kita yang beri ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil sakit ubat tu pedak yang berkesan lah.
0: Tapi ngasih mah.
1: Tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari. Ya bakal ubat nama. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat gitu, nak tak makannya.
0: Tetap gadimpa.
1: Tetap gadimpa.
0: Bekerja ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ya. Ya dimpa kita tiap hari sekali sarinya.
1: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
0: Ya titih ke begini tahap psikosis ya.
1: Nama tahap psikosis ya sakit kami bakal ni. So kami beri ubat tergantung kau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti nitih nama tepada doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu dengan doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
0: Nak tak tinggal menyak.
1: Nak tinggal lah. Kecuali doktor ada, doktor pun ada
0: stop.
1: Stop baru kita stop. Tapi nanti nak mesti empat setiap hari.
0: Jadi bisik follow up dintiang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
1: Tergantung kau ke
0: tahap ya.
1: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali temu dengan doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya udah 6 bulan udah setiap tahun. Udah maintain walaupun ya sakit tu ya udah bekerja udah berkeluarga bakal biasa yang mealai kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya udah dirawat. Okey udah kita udah nolong sidak ya.
0: Jadi ba kita ke diri sebili atau doktor ne Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu mere sukung support
1: betul,
0: sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesaya ukuran ne. Jadi ba kita mensiap ayu atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu ne.
1: So nyak meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya kita ngai jakok ngoya kita asai orang tu kita nulah tolong agak dah gila dah nak daik ya. Tapi stigma tu perlu hilang lah kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental, ya udah dirawat, kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat, kita udah ya orang sakit tu udah jadi bakal orang biasa.
0: Tajak pandi anak terkala nyak suman eh, selalu udah ke ya.
1: Udah suman. Okay. Tapi nyak pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai, perlu temu doktor. Dadah tu lah sementara kita jago perawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. Mm-hmm. So dah ada Datuk pun masalah vape Datuk kan.
0: Yeah, yeah.
1: Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tengkas tidak ya.
0: Yeah.
1: Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom, cannabis. Tok pun ulah merik otak kita rusak, ulah menjadi psikosis. Mm-hmm. Dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak.
0: Yeah.
1: So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah.
0: Mm-hmm.
1: So nanti kita nemu siapa-siapa bisa menak apa nak rada minta minta tolong lah asal tidak badu nanti nolah minta tolong kita bisa negara kita tu bisa ADK.
0: Yeah.
1: Kalau ni ngai ADK ulah memang meda internet ke semua bukan ni kita ke konten oi dik.
0: Iya, no kita nya tadi kena tai ke pedulsahnya ne. Jadi ente ba kita nuan pu ente ba nuan pu tu doktor ne laban berapa tahun udah ba bidang psikosis tu ne?
1: Bidang psikiatri tu kah?
0: Iya, psikiatri tu berapa?
1: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun
0: dah. 10 tahun dah. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisi di tapik nuan ne. Jadi pelabak kaku mana nanti semak nuan ulih berkongsi ke area ke terubah yang ditemu nuan bisik ngembuan sakit tu denya ke dia tu nyudah suman
1: bisik mayuh
0: bisik ne
1: mayuh sakit especially apa nanti ya temu aku tumu.
0: Mm-hmm.
1: Masuk ya umur ya gilo bia ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus ngemai ke hospital kita rawat kita beri ubat and then emang ya setiap hari makai nak tinggal nak miss datuk kita minta ya okey dah.
0: Mm-hmm.
1: Dah boleh kerja dah sambung belajar. Mayah pedak aku kanya. Tapi kita aku risau nanti kita nak rawat. Nanti kita elak ya makanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat.
0: Ya,
1: nanti makin lama makanya makin susah kita kak ngerawat tidak ya.
0: Iya, masih gamat. Laban. So, nanti kita medak ni ya, munyu ko nuan tadi doktor deh, nanti kita medak orangnya. Bila ko kediri, udahnya nama ko kita utai ke di kerjanya. Sebut kita nanti kita itu suah nanti, nanti kita medak orang bila ko kediri. Kalau sebut tu gilanya tadi ne. Udahnya tu alungai damping ya. Nyu adai mere sokongan moral ko kita ini agak ya. Ditejok ketua pihak janda berubat. Nyak ke ngujong kia nyu amat-amat gila nape ya.
1: Betul.
0: Ya, jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang ke bisnis kedak bala kita bakiah kita diri sebelah dia kini ke bekenya anan di jok ya terus baik berubat ne.
1: Betul.
0: Ya, jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakok rinduan.
1: So ya meh stigma kita perlu buai lah.
0: Mm-hmm.
1: So walaupun orang tu bisnis sakit mental ya ukai gila so sakit mental tu semua boleh dirawat.
0: Okay,
1: kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah, and then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti nanti kita nemu siapa bakih bala kita sakit perlu tolong anda malu lah mai ke hospital. Okay, so mah ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat. Anang takut kau ingat minta tolong.
0: Okay. Kira ya simpul hari yang nuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari nuan pupan bisi penelebak atau ke pengalaman dan berubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita untuk sehari tu. Nyalai terima kasih peninga kita kudah gulai ngau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih megak ngai tuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri begulai ngau kami bawa FM berkongsi ke topik berkau ngau psikosis. Jadi bertemu baru kita ba awak ke bukai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main tepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku pesan ke semua bala peninga. Arah ke kita ingat tadi. Nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
3: dorumah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

Okey, lagu kedai by Pretty Nina Sulu Amanga. Ya, mangah tahu ne hatang belebas ngau pemangah kita ini. Mangah tu kebenar ya manah megak peningau kai nama mangah tu Siti Aricara andur kita itu ngelindung derempu kelebih lagi kita ke Indo. Ya, okay tak mangah nganu orang sengapa atang kita mangah andur kita nyaga diri ngetan ke derempu pia mega ngetan ke hak kita nya ketegal kita patut mangah tang tentu kenya perkara ke betul. Ya, badunya ke maya hari dia tu kita sigi kira ke nyudah berkena ke pemansang teknologi. Hari ya sidak kemit ke baru ada nyentuh ke besai tuai sigi nak tinggal hari arus pemansang kelebih lagi bab perkara berkena ke teknologi. Nanti kita seminak ngenang bab perkara berkena ke teknologi tu peninga kita mega patut mansang serta maju mega kelebih lagi bab daya fikir kita kreativiti kita kira ke kita tadi basic kreativiti kira ke inovatif korane ngembuan rundi yang ke kreatif bahas siti-siti pengawak di kerja kita bersari-sari ngambil kita anda semina kerja siti kerjanya aja bertanduk belama tang bak tahun ke baru utainya tadi nak diubah kita meruan berkenyak belama kita dekat tinggal hari orang abukai. Yang ngembuan pikir tau ke pengelandia ke kreatif hanya Siti hari penglebih nur kita mansang ke dirimpu. Okay, semina ba endur.

si buah rundeng ke kreatif inovatif korang tau ke lain hari orang bukai dia kita uliah ngemai derempu nak nyalah kita boleh ngagak sitik perkara ke baru dalam penghidup kita kelimparannya megak kita boleh nambah kaki penatai pemisi kita. Mayuh kebenar ya perkara ke kreatif kepatut digagak kita nanyalah buka kita itu tadi rindu ba siti pengawa ambil ke banding kita rindu ba pengawa berapi kini tang kita bisik kreativiti atau ke pengelandia ke nyelai gari orang bukai contoh kita itu tadi mando asik seminar mando asik ngena periwak tang kita bisik kreativiti ke bukai mando asik ngena cara ke bukai kini tang oleh narit hati orang bukai utanya mega oleh dijajak kita serta nambah kaget penatai pemisi ba ruang bilik kita. Dia berkongsi megak ngau kita ke pagi tu bawah 9.12 sebekau ngau semangat innovation habak raban dan biak nang yang patut ditegap kagi serta diterus ke ngagai renggat ke tinggi agi. Jadi Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat ianya Datuk Seri Roland Sagawiin bisik madah ke Raban Nebiya ati engau ngambil bagi berpekit robot antara bangsa Borneo 2026 hanya ngayan ke pengerinduk sida kena nampak penghidup dunia rela dengan kreativiti engau teknologi tuk meutai ke disebut aku kalau kita ukai seminar berkena ke teknologi ke udah bisik dan kita patut ngagak agi tau ke kreat agi kurang ne setiap hari kita bisik ngembuan runding ngembuan cara ke kreatif agi hari orang bukai jadi ia megak bisik madah ke ti pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak tu kira ke semangat inovasi tu ne peninga jadi ya madah ke munyito lebuh ke berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prize pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari untuk sekedar program kebisik dia tu di Miri kalai kira ke ngigak pengelan dia orang ngigak kreativiti orang ngigak pemintar, pemandai orang lebih lagi buat nebiak rebak baru buat pemansang bakat atau ke pengelandia ne. Jadi buat pekir tu tadi peninga bisi dia pasu nebiak kari menua tu enggak menua luar yang kaum Myanmar, Jepun, China, Taipei, Meksiko enggau Vietnam hanya meh utai ke cukup narit hati nanti nyemak kita itu tadi bisi anak ke kreatif ke inovatif ke ngebuan pengelandia ke lebih lagi hari orang bukai kita patut maju ke sidak ya lebih lagi bak pengawak bakal kudah disebut aku tadi ianya pekiat robot antarabangsa Borneo laban semua utai dia tu ukai seminak kita benyak ke mesin basuh berkena ke penyapu ke robotnya dan kita megak tentu ya bisi kreativiti diri mansal anak kita ngagak robot kebukai ini nemu utai bukai boleh digagak bala nebiak ke maya hari kita berperinang tu lagu Ari Karen Libau Sulu Dua Menua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu are aku Nataliani anggawa FM.

lagu Kedibai Angela Latajua Katiko Engau. Sebenarnya tadi Megah aku dah merindang kita Engau Siti lagu Dusun eh, lagu Hari Sabah Ben Simon Ika Paruli. Selamat pagi Megah ke bala peningat kita ke ulih ningat ke kita ke pagi tu peningat hari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih halaman milih YFM menjadi ke stesen pemerindang kita. Tak tinggal Megah dengan kepala peningat kita kesama Megah oleh mendiang ke kita ingin radio online kita jama ke dia tu. Kita ke di Melaya, gawak di menua tasi. Yang kau kita ke benuang kerja hari rumah jama ke dia tu. Laban dia tu ne habis kita ya diberi awak nur milih ya. Baiknya kita tadi nurun kerja ke upis tau ke kita itu tadi milih kerja hari rumah haja. Tiga megang kepala peningat kita ke benuang bak kebun kini jam ke dia tu labar rindu dia bak sebelah tanah nembo ke pengawak bak tanah kita kenang rindu ngemeran ke pengawak bertanam betupe baiknya nupe itiat kini nupe manu bak sebelah langkau mai angka ngai nupenya bak rumah panjai pe mega kita kenang rindu bertanam ke sayur ke derempu halaban hari kita nanam sayur tu mega Siti pemanah ya kita nak ibu hamli sayur ba sebelah tamu atau ke ba sebelah pasar ne nanti kita itu tadi rindu bertanam ke cabai cabai kelalu mayu hanya kaum buah-buah ke nang ya dimpak kita besari-sari tajak kita nak uliah maksud kasihnya dijual ngagai menua luar tang uliah dijual kita ba genturong peniau tau ke ba rumah panjai nya pen udah cukup nur kita itu tadi nambah ke penatai pemisi. Kira ke merangsang bala kita ke dang ya ngemeran ke pengawak atau ke bedaja ke mit-mitnya tadi kira ke hari mit-mitnya tadi meh ya ulianya di mayu hape mega hari kita ke bebudi ke tanah tu tadi bebudi yang ke tanah kita mega ulih diberi ya hasil yang kaum kita tu tadi nak ibu hape beli ke pemakai ke bukai ni contoh ya atau kami ke bandi yang kita bertanam ke sayur kita ini beli nanti kita itu nupi manuak kita mega ni beli neh laban dia tu semua utainya tadi uliah di kerja kita empu asal aja kita itu tadi bisik pengerans yang ati dekat ngereja Siti Siti pengawak lebih lagi bawa pengawak betupi ke jelu bertanam ke sayur yang kau menginang anak mayau pun mayuh di pada aku ba media ramah anti anak mayau nya kelalu mayuh mega ulih mega dijual. Okey, reti kita tadi enyua nak mayaunya tadi kita nak sayau, nak rindu tang ketegaknya meh angkanya kelalu mayu hatam bisi orang bukai kini akak melia nak mayau nak salah mega ne kita enyua nak mayau kita ngagai orang bukai. Kaki terus merindang kita ke sekali tu kalau nak berasa ini 48 minit lepas pukul 10 pagi tentu kita sudah nurun kini dia tu berambil kerana nurun pulai ke sekolah tak ke beranjung ke pemakai ngagai bala anak kita ke bisik pengawak buat sekolah kini muak ke ngalih hari tu lagi ngai kiruh 2-3 kali kita ke diau di negeri-negeri kebesai. Kita sama nemu ne apa menyawa tengah hari sigi skut ba jalalun nyama lagi kita tadi napau kita ne tau ke nganjung bekal pemakai ngagai anak kita ke nyambung agi pengawak ke bukai atau ke aktiviti ke bukai ba sekolah sida ya lagu kita ke sekali tu lagu hari Joshua Josh Praja Mata.

Des Marcus, lagu kedi baik ya hangun tiang. Jadi dia tu kita lekat ke dulu berita kebisi di pedak kita iba media rama atau ke berita kebisi nyadi kemayari. Jadi mai kita ngenang Siti tu openinga kita nanya AI. Kita pelabak aku bisik meh baka aku tau ke bisik megak kita tu tadi nanya ati dirimpu anjing kaum nak uliah tersawut ku tanya tadi atang terus kita nanya AI. AI tu Siti pemansang buat dunia kemayari mega kalai buat WhatsApp kita pun bisi AI. Jadi nanti kita medak WhatsApp kita nya tadi, oh nak nemu kak beranau dengan siapa. Terus tag ngage AI ne. Tagnya tadi ya bisi A alias nya ne. Bisi kita bekenya pelabak aku ne. Angka nama ayo tan bisi me hari 10 angkanya bisi 9 niko atau 8 niko. Jadi perkara kedekat di kenang aku, dekat dikunci kaku ke sekali tu, kita selalu ninga ni, selalu ninga. Orang induk tu baji ketegal ya tadi, dekat merangsang rempuh, ngambil di pedak orang mana belama, mandi yang di pedak, kemas ke kita bersih gamat. Tak ke Siti hari cara atau ke personality yang dor ya tadi ngambil nyamai dor orangnya tadi medak ya orangnya alu berasai confident medak ya neh nanti hari medak gaya atau ke pendia orangnya tadi baji atau ke mandi yang manah di pedak mata. Dan kita nguji nyelam ati AI tu neh. Kalai aku bisi terbaca ke sekedar buat mega kelebih lagi nama kebuah lelaki tu kak amat nyadi playboy. Ya bisi pemanah yang mega lelaki tu nyadi playboy. Bisi nak setuju ne apa DJ ko kita ne. Bisi nama pemanah bala sidak ke nyadi playboy. Ukai gaku tu merangsang tu ke ngasuh bala kita lelaki tu tadi nyadi playboy. Tak, okay berkenyak ni, anang saruk penemu, anang mega alu nyalah ni. Kita nanya AI atau kenyelam hati AI nama guna teknologi kemayari nanti kita nak berkenal kenyak ni. Kita berarti ketuk ni peningal manfaat korang tau ke pemanah yang lelaki tu nyadi playboy. Nanti kita medak buat berita, bisi agi ga sangkut enggau berita kemayari dia tu ni. Kalai lelaki tu tadi bisi nak ulian nerima, nanti sidak ya tu tadi kelebih lagi abak pengrindu sidak ya tadi nak diterima sidak ke Indo. Ya, nyadi abak senentang tu abisi pemanah yang lelaki nyadi playboy. Aku nak madah aku nyukung tang abisi mega pemanah ya neh ari pengurangnya lelaki tu nyadi playboy. Jadi ba utai ke di pedak kita kemayari kes ke suah amat nyadi lelaki kan ulian terima. Nanti pengerindu ya tadi nak diterima siku induknya tadi ya deka amunua diri nyeng kaum ya tadi lalu ngagak pengawak ke nang yang nak uliah diterima mensia mayu atau kena uliah diterima netizen yang kaum yang pupa nak berasai kalai uliah munuah induknya tadi neh. Jadi bak pemanah jadi playboy tu ya uliah nambah kagi penau ya kira ke ya tu tadi uliah nerima antinya mak pengerinduk ya ditolak tau ke nak diterima siku induk ya uliah ngagai siku induk anyak gak pemanah ya nyadi playboy. Kunci endor ya tadi nak mudah putus pengarap, nak mudah stres, nak mudah tu serundeng, udah siko tadi nulak ya tau ke enggai ke ya, ya terus ngagai induk ke siko. Jadi perkara kebukai pemanah siku lelaki tu playboy ku kitai ianya nanti disebut bajaku bahasa kemahiran komunikasi dan sosial yang tinggi. Nanti bajaku kitai ianya ia uliah mati ada rempu kelebih agi leboh ia bertemu ngau siku-siku induk cara ia bejaku serta ia mati ada rempu cara yang ngau begulai ngau sekedar induk berarti ke sikulah siku-siku induk ukai semina induk aja tang ulah siku-siku mensia nyak meh pemanah yang megak ia nyadi siku playboy ia bisik kira ke bisik pengeransi yang hati kalai tadi oh aku tu tadi siku lelaki kenang ia diperebut ke
mayuh balai induk, retinya tadi ia bisi siti confident level ke cukup tinggi. Jadi perkara kedua, pengawal lelaki kendang yang playboy tu, ia boleh berhati ke gaya siku-siku lebuh maya yang dekat milih ni bagi ke cukup manah jadi pangan, jadi kaban, jadi bini ya. Dat bulai sejalai ngua datai ke nyawa lesi ni mayanya ya gi a playboy. Anya siti ari cara nur ya berhati mega apa manah ya nyadi playboy. Jadi perkara kebukai ianya tentu ya nambah kagi penau teko pengalaman ko kitai dalam ya milih ni bagi ke uliah engau ya beri duop adu diari. Nya me ba senentang pemanah sikok laki-laki tu tadi nyadi playboy. Kelimpar yang mega ya uliah nyaga personality yang pu yang kaum ari gamal ya ari peniau ya ari disiplin yang mega ya nyaga pembersih laban anti ya kak nyadi sikup playboy ya patut bersih ya ya patut sigat ya mega patut nyaga semua sukut anti ya kak nyadi sikup playboy kebejaya ko kita ini. Nya meh sekedar pemanah sikut lelakinya nyadi playboy bak suku pembersih ya gamal ya nanti sikut lelakinya tadi ya anda entu bergamal tangnya bersih kini pian mega ya manah kini ya nemu berlakon kini nya sekira ke kunci ya ndur ya tadi ngiga pengrangsi yang hati itu tadi dekat ngelala siku-siku induk yang kaum ndur ya tadi dekat boleh ke siti-siti pengawal hanya megak siti manfaat tau ke penguntung tau ke penglebih siku lelakinya nyadi playboy. Okeynya sekedar perkara kuliah hadi kunci kaku angkanya bisi kira ke nyadi info ke kita kini nanti kita berhati ke siku lelakinya tajak ya kemas tangka yang nak playboy megak ne. Okey lagu kita ke pagi terbawai 9.12 jam ketiga kita Melissa Francis Bayar Pantai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu Cardi B Michelle Matthew Bujang Kerasa Dunia. Sebenarnya tadi kita sudah diperindah aku dengan lagu Cardi B Fabi Chloe Ahmad Sigan. Lagi berkongsi ke ngau kita ke sekali tu peninga. Hamai kita medak baru telefon bincang kita atau ke smartphone. Bakal selama ni kita patut berhati ke aplikasi ke patut di kena kita patut di simpan kita ba telefon kita lebih lagi inti kita ke bisik bala nak ke baru aja udah habis atau ke nembuk ke pelajar ba tikas ke tinggi angkanya benar gigak ke pengawak banyak sektor perintah atau ke ba sektor swasta kini. Kita patut ngansak sidak ya tau kemadah ngau sidak ya nyimpan siti aplikasi kemaya hari dia tu ianya aplikasi Sarawak Jobs. Sarawak Job tu nang diungkup ke ngagai semua orang kelebih lagi kita rakyat Sarawak anak-anak Sarawak ngambil nyamai andur giga ke pengawak ba aplikasi Sarawak Job tu ne. Jadi perintah Sarawak nang ya udah mun ke platform digital Job Sarawak atau ke Sarawak Job tu nyadi ke cara dalam ngedegap ke sistem ngigak pengawak serta nyedia ke data pengerja pengawak dalam maya nyata setipat ngau guna ekonomi kemayari ngau agenda transition ekonomi negeri nyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johar Yopeng madah ke tu peningah enya platform ke dikemansang ke berindia ari penambah ke nyata peluang gawak ngau pengawak puang asia pengerembai ekonomi Sarawak dia tu dia tu nangnya bisik bisik aplikasi Job Sarawak tu kita tahu medak ne baiknya ngena smartphone tahu ke kita medak ngena laptop kita tahu ke PC kita ne tahu pedak serta download simpan dikena kita empu tahu ke bala menyadi bala dari sebilik bala anak kita ke benua bagi gak ke pengawak ajam ke dia tu jadi penyampau tediayan ke tu mantai ke pemayuh pengawak pun di Sarawak lalu untuk retia ekonomi kita yang ngayan ketika seti mana serta majak ngerembai nyak meh kebuah job aplikasi Job Sarawak tu disediakah kena ngemudah kagi pengawak kita tu tadi hari kita search bak Google ku kita tu ke begiga kenyak bak sebelah Google nama pengawak puang tang ngena aplikasi Sarawak Job tu kita boleh medak ni bagi pengawak ke bisik disediakan atau pengawak puang ke disediakan yang kaum nitih ke tikas pengelandia kita. Jadi kita dia tu nang yang berguna ke raban pekerja ngau bermacam pengelandia yang kaum sidak ke nang ngembuan latih kedikumbai upscaling ngau tikas pengulih ketinggi nyentuk ke data yang ngagai renggat PhD. Jadi perkara tu bisik disebut serta dipansut ke Premier Sarawak ne lebuh ya ke berjadi ke siti pengerami ngintu ari pengerja pengawak ba api lama ku dah ba BCCK ari minggu tu tadi nya bekau ngau aplikasi kepatut di kebuan kita kepatut di download kita disimpan kita ba telefon bincang kita peninggal ne kita suah berarti ke utai ke bukai hanya di utai ke bangsa tu patut di kebuan kita patut ditepuk ba handphone kita hari kita bersimpan ke utai ke dak tentu di kena kita ne okey lagi terus berperinang ke sekali tu lagu udah kalak sangkai batih hari Sandai Liong.

orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak.

0: lalu disinta panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kitai cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mah buah ya? Tanti kaban nuannya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jekok. Jai mah buah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beblasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya, lagu kedua by Jonas Mikian terlebak ke diri. Cukup nyamai nih, nanti kita udah terlebak ke diri. Lebih lagi bak ngatur jam kita, ngatur awak kita, nyengkaum ngatur pengawak kita ke diri info. Pemanah ya kita itu tadi terlebak ke diri, kita kira ke uliah ngatur penghidup kita yang tadi meruan lagi serta nak dikacau, nak ditangguh dari orang bukai. Reti ku aku tu tadi peninga, nanti kita itu tadi dekat ngagak pemutus bak siti-siti perkara, nanti hati kita udah kak atau ke udah ngemeran ke siti pengawaknya kita sikit maju kajak. Tang nanti kita nak terlebak ke diri serta suah amat ninga jaku orang, ketegar jaku orang, atau ke majak nerima penemu orang bukai aja, jadi kita sikit dekat mantu nangkanya aja ne ketegal ari jaku orang. Ya, ketelebak ke diri itu mega ngajar kita ngambil kita tu tadi jampat belajar ba siti-siti pengawak kelebih lagi maya kita bertempuh ngau penguji dalam penghidup yang kaum penguji ke ditempuh kita bersari-sari baiknya penguji ke miet atau ke penguji ke besai. Nanti kita itu tadi ke diri kini driba ke diri tanak muka-muka ini cerita kita tadi nya terpadam bertengah-tengah jalan. Jadi hari kediri itu mega kita belajar oh nama te patut digagak kita, siapa patut digigak kita, mantuk kita, cara kita berpikir merangsang untuk kita tadi ngambil jampat agi berpikir ngau cara ke betulnya agak pemanah terlebak ke diri. Perkara kebukai bak terlebak ke diri tu tadi makai-makai ke diri. Makai-makai ke diri tu siti hari terapi mega neh. Nemu kita neh nama komadahnya terapi tau ke bak jakuk kita siti hari cara mega cara ke berpengerai kebenaran neh. Dur kita berjakuk ngau dirimpu, berjakuk ngau untak kita, berjakuk ngau utai ke dekat di kerja kita, kira ke ngatur rundi yang ati jari kaki kita. Nanti kita terlebak makai ke diri. Tang makai ke diri ukai berpedak ke telefon nak ukai berkenya. Tang kita makai, tang kita bisik rundiang kebenar ya. Benung berundiang mai kita makainya tadi ni. Kita lalu tulis ke rundiang. Oh, aku dekat ngerja si Tito. Oh, aku udah nemu ke si Tito. Erti aku patut ngejagi si Tito ni. Berkenya, pemanah yang nanti kita itu makai ke diri. Yang kaum, kita itu tadi tinduk-tinduk ke diri mega. Kita bisik me time kita empu, kita nak dikacau siapa-siapa, kita nak di kira ke nada orang ngacau kita meh. Telefon yang tadi udah dipadam kita lebih meh kita ikat ninduk ke diri nya gak pemanah kita itu tadi terlebak ke diri bak dalam semua pengawak di kerja kita bersari-sari kena kita ngeriang ke dirimpu, kena nambah kagi pemerani kita bak siti-siti perkara atau ke pengawak. Lagu kita ke sekali tu apa ninga lagu ke pengingat tua Ari Tiara Francisca.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tuan mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini ibu. Nah, Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okey, lagu kedibai Anderson ngalai Rasyati. Kira ke nak tu dulu aku merindang kitab gulai ngau kitab segmen Y912. Jadi udah tu lagi aku dekat nabur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Pemegak terus mai kitab gulai ngau YFM Sibu. Ba awak ngela tengah hari ungkup ke Sarito ianya hari satu. Jadi lagu kena aku ngujung ke Y912 kita ke Sarito 11/5/2026. Lagu hari Rem Jana pulai ke Sarang. Ngonyak mumpul aku. Selamat merarau ngagai semua bala kita.

Selamat tengah hari peningam gulai ngaku min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 1/11/2026. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Saritok tadi sudah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengrami muka awam tu dipun ke ngau pengrami baris Mai Menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amiro Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjakuk ba awam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar kodan rima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengrami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama bisik diberi ngagai Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah di sama bisi datai ngagai pengrami muka awamnya. Kaunsel Negeri Megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulu subak nyang Datuk Seri Botajang Layeng ngau niang Datin Patinggi Puan Seri Dato' Yung Saukan. Langkar rumah sekolah ngapalan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke penglikun uliah semampai dijaga lalu sebarang penusah kena uliah disadang nyadi mega uliah diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke banding talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengka guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngak upis-upis perintah ke Bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renong di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medium mas 17 pirak ngau 7 angkeraju. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur ke nyau ari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyumrai Amatur Sarawak udah nak uliah ngemansang ke pekitnya. Begitu megak dekat nyadi ke pelasar dikenak mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di bau tinggang penusah berbadi berjalan alun tu kau dah dibau udah nadai lemai kemari.
Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, mada ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke bumur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyet pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong tik sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi mada ke kesnya diato dipansiak ngena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya bala peningat kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Oke, WFM Sibu, mari selamat ngari, mari selamat bertemu baru ngakai balak kita ke bisik mending ke program kita lebih hake sari tu peninga sari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026. Dan dia tu Maya Nur kita dekat bergulang kami lebih hake aku pengelola program kita hari WFM Sibu pemegak kami di WFM Sibu dekat merinang kita dalam timpuh 3 jam ke tengah hari tu belabuh hari jam 12 tengah hari nyentuh ngakai pukul 3 ngalih hari tu lagi Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program ya ke bisik udah diungkup ngakai bala peningah kita api yang megak merinang kita ngau sekedar lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke di baik Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ditujuk aku magak-ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai, ba negeri tau ke benung berjalan ke Pengawak. Ngarap ke bala kita sama bala gerai. Oh, jadi kedia Baulu Sungai, bala orang Bujang yang katnya baru pulai bergigak kini, baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami mbak wai FM udahnya ke angkanya bisa baroka nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bela gerai bela mana nanti kita meda dia tau na peninga. Aku nak nemu lah kita setuju kena dengan aku. Laban bala Bujang Sigat tu, dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemaik direk ke negeri. Sekali kena nitiah ke pengawak di pangkuk sidak ya. Tau ke agak bersekolah, pihak menggak nitiah ke apa inai kena sikit dia buat pasar ada. Ada mesubah lu dia buat pasar, apa inai yang tadinya malai. Mayuah bala Bujang pasar, yang katnya bisik pulai ke rumah panjai kini, rumah regawai tu. Pama ambil 2-3 harinya di Bujang Ulu Sungai, ya, menya bisik puyen mimik. Tapi aku dah. Oh, jadi pening lah. Nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita kia awak pesan lagi udahnya setengah jam kecubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bak program Randau Temuai tu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tau mendiang ke program Squad Trio setiap hari program di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi au bugulai ngonti bak program sada tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku urung pukul 2 ngale hari udah nyak pukul 2.45 minit bak jam ketiga program ke penudi sekali lagi ye nyak program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana bak YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau bak Kucing Seri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengari kita ya, hari YFM Kucing yang buat program rentak ngali hari lalu kita ke dia buat Miri atau ke Utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program atau ke pengari kami hari bagi kayaan ya.

Yeah, babaji amai ku ya sesigat amat. Oh, bala temuai ke bisik datai deh. Oh, kata kena kita ke nyadi anak temuai mestilah kita ke misian dari empo deh. Sekali ke kita ngena baju ke gap tau ke pisin kita tahun tu. Kak ngena buat nama. Oi bau, nama pisin buat kita gawai tahun tu. Engkanya bisik nanya, tu nanya ada nganu. Engkanya bisik udah mupuak ngadu ke buat kini. Kak medak pisin kita. Ana ngai ngepost di rempo boleh Facebook au. Ngamik ke kami tau boleh rundi yang tau ke munyi ke jakuk kemari hari tu. Bisa idea kini kan nunak buat kita deh. Nanti orang nunak kita yang tak ada reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nunak kita. Laba aku bisa bala peningat kita tahu udah namanya ngagai keseluan ngaran buat. Ngulurus ke buat, ngecat buat, ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya boleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita kino nyana nyerah ke ibu jo utai ibu utai ibu anu kita mada ke ibu nganta sida ya nya ibu nang gila sida kebiaknya bala ke nganta ah enggak ko aku me kita bersesuai pangan direk deh tang kebenarnya pesan ino nuju ino ane nak baji kita gawai tahun tok deh ane peduli kura laki wai nang kiruh ke laki kita ngano uan nang anta aku bola yo nya lakinya madok ke beda ino ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Angka kita naso ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesiap di rempo. Mehante ke uleh ngesiap di rempo dem. Bisanya tadi angka jadi awa jawa hari negeri tu saya agak tu dah nurun ke pasal ke ngadu ke buat. Tenang awak. Kena jam me baji aku rejina gawai tu. Nada gak ngeluai hari ni. Nepia. Aw, jadi pulai ngagai. Sekedar berita ke dekat di Kenatai ke sebab aku Kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM ke tengah hari tu peningat dia bisa siti berita mana ya matuk tunggak ke bagi menua di Kenawit dia berkawan dengan pengawak ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tu nanti kita mendak berita ke bisa dari pansut ke basura berita ungkap ke sehari tu madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut Pak Jalan Ibu Tadak udah temu. Dulu lagi hari jadual ke patut no ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang ada ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya udah diberi atau kage belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu. Dikena ngemansang kage menua pesisir ngambil ke bisi loji rawatan air ke bersih ungkup bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah ungkup bala ke bisi datai atau ke dituju di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air. Yang kak ngelamak tu lama kan ya nganti loji tu temu jadi dia tu ya udah temu hari jadual ke patut tentu ya untuk ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu deh. Berinya peningah buat berita ke Bukai Menggak dia kita mendapat perintah Sarawak dia tu sidak ya benar benar ngemansiang ke nebiya dalam bidang sains teknologi ngau ke jurutraan pemega matematik atau ke STEM ya. Jadi penerang hari kaban kunci negeri sitek meradu mega ianya Datuk Ding Kuang Hing dia ayam adah ke perintah Sarawak dia tu benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Nyaduiti berita ke terubah udah tu lagi aku nampung baru berkongsi ke berita Bukai biar megak ngenatai ke jakob pesan. Terima kasih ya bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anak malu wai nanti bisik lagu ke dikerindok kita tahu minta media. Ini bagi lagu ke diasuh kita pasang aku. Pihak megak. Nanti bisa jaga pesan. Bunyi aku tadi. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami. Ba YFM.

Okey, jadi ya peningah kita dekat Berengkah natai ke Jakob Pesan ke bisik diterima kita bawa YFM ke tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kabang belayan ya ke diau bak rantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anek ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anek ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergi lah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi kunaduk baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke diau barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM Sipo ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik di kangau ke kami ngagai studio sekali kenyak dekat berkenal yang berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem baka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita ba Ranau Temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai ku madah ke bekenya peninga laban dia tok aku benung betungak ngau yang bahumba.

0: Encik Lidam Hasan in Yak Gaban Kunsia Negeri Sita in 62 Akti Pahas ya bisi datai ke studio hanya di ngelalu kenuan sedatang berit. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari Masya.
0: Oh, nama berita ni
1: Aman ya. Buka kesan itu.
0: Oh, ini jadi tuan laban seberapa tau pun udah bisa penelba bergulai dengan tuan ke lebih maya minah dari WB ni sebenarnya di WB.
1: Ya, amat.
0: Hanya di dia tau puji Tuhan saya ke bulak menyeko kita sari tau betunga lalu beranau dengan tuan ke udah jadi yang berhormat tu deh. Jadi aku ngemai ranau tua tu tadi WB. Kata kena asai ko nak salah kini berkunci ke berkenai pengasih hati dalam singkai yang nuan ku dah nyadi yang berhormat lebih akibat si TN62 ketiba skala ke nuan terundi untuk ketemimpi dari empu bapak penduduk nuan kesarito ne.
1: Halo, terima kasih terubah na tu mereka terima kasih yang agai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu berkunci ngau sekedar berita hari aku empu keterubah data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget mimit kanya di laban merak renok merak orang jadi tuai renok merak orang menanjang ke ngemanjang ke menua udahnya nyu nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyu ngasai kenya tanggung jawab tau ngasai kena tugas kita memansang ke rakyat nyalai bisik berat bisik gak nuya nyamai ya nyamai nyatali laban kita bisik satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasaya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tentang pemuas hati itu lebih tadi lebih kita nyak uliah ngatur masalah uliah ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasa yang menua bukai.
0: Au nya utai ke dia sainuan ke dia tau na webi. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ke ku nanya seberapa tau nuan kalak mangkok ba pengawak ba opis ini tau ke nama kini tanggung pengawak ke dipegai nuan tau webi na.
1: Au jadi sebenarnya di wakil rakyat coba aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan ba nuar ngulih minyaknya mah hari ngemai ngulih ke minyak dalam tanah sampai ke nyual minyak. Aku ke penudina bisi kurang lebih ya 27 tahun sebab ba corporate sector ba bahagian corporate nya di speku bisi ga diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat ngau cara kita lah cara corporate utip kenyal.
0: Tentu ya bakal duan ke nyadi pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba in 62 aktibas tok engkau bisik gudah nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gak nemu penatai nuan tu tadi na webi
1: penatai kumpu tok nya aku ada di nengang karuh ketiba suang dia tok rumah kami nya disebut orang nengang tengah dak. Bak menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umas siapa pemesai besi 3,935 square kilometer pemesai ya awal duan besi 23,24,000 mensia segi orang suang tu tau yeah. Kita nyebut ya iban suang besai ke menua tu
0: ini sikit peranek menua bak suang dien labak ku hari menua kita ke agak tinggal sebab nyentuk ke depedak nuan sarita pejalai ya sikit depedak nuan magan ya
1: depedak magan
0: bersekolah sebab deh
1: ku sekolah sebab pemberi school ku bak SRK nangga bangkit hari lihat rumah panjang kami nya udahnya agak SMK suang pom 1 agak pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agak SMK kapit pom 6 agak SMK binatang mainnya dia tu SMK Meraduang. Udah nyak ngagai ITM, ngambil diploma, ngambil degree. Udah nyak besi nyambung dan juang Petronas ngambil master degree abak Scotland. Mainnya. So dia tu angka jajam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dah tak.
0: Oh, tang abunya kutai ante baka ke jakok semak kita orang ada udah nuntung bapa bapa lah uang udah amnya asai ko ban wau bina
1: au cukup lah
0: cukup nah
1: ngelak kanak ke
0: au nyari aku medak nuan nang adik lala orang ngotek line aneh rindang nang aku buah aneh rindang ya tadi wai
1: jadi apabila aku masuknya di YB aku medak bisa utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih lagi bangsa aku dah suang lah nggak jadi gak nyangkuang orang besar nak lagi aku kebah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngerja pengawal kesatu kita itu kak kumai ambil contoh ambil kira ambil contoh akik aku lah nanti kan urun kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai dumai nyepanas hari atai dumai tadi nyunungku napi, nyemansuh ikan kuliah dulu, ngetau jempainya. Nyu ngali hari, nyu tengah hari, nyalai, mayamat pengerindang kita. Jadi apa? Ana rindang tu, ya kita sebut aku, kan mestinya kita belanak 100 meter, 10.3 second, bakal wasa nyame. Okay, mesti kita belanak kalau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumainya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tahu? Nyame, menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah. Nyok kia-kia tadi nak kita boleh. Nyalai ana rindang tu okay mesti ya it's not about speed. It's about compliant. Nanti orang madah kena datai pukul 4 je tadi. Datai pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datai 3.55 kini. Tahu, nanti laban kita itu, bakal aku buat corporate sector sebab. Nanti kita datang meeting pukul 8, nanti akan pada orangnya. Lawan korang. Nanti kita datang. Laban kita datang tadi, okey kita datang lebih jago. Kita ini sedia, kediri, muka komputer, muka laptop. Hanya mak buat kita lawan. Nyalai, utik kena rindah tu tadi, menepati syarat, menepati masa. Hanya ke, ya kiamat. Awak kebangsa kita belajar. Eh. Nyalai dia tu, kemudak ya, bahasa itu mengenai aku. Laban mayuh bala rakyat udah nemu kena jako kena prinsip anak rindang tau. Abak menua kita dia nak. Malah abak menua bukai pan bisa disebut anitiah ke kowai bis sanuk tau sanuk tau begini.
0: Yang kau mah kumpul meh.
1: Tau.
0: Tau. Tak ngarap ke anitiah ke tak lain wan yang mau bima kau tak tau. Kelalu mayuh lebih maya minda tau kelebih maya gawat tau. Kelalu mayuh tak ayam mata deh. Alum bayu tak ke kat adu kamat entah deh.
1: Amat, amat.
0: Ini mayuh tak ngerinda yang.
1: Karena dia tau nya bisa handphone yang mendak titut dulu. Mendak posting Facebook mari. Siapa ada ke respon hari itu. Mayuh mau tak tau narik kita buka deh. Nyalah kita perlu kasih tak leka jako ke ulih ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat, nak mematuhi masa berkenaannya.
0: Ya, peningan ya. Nada agak salah kita berkena ke hashtag tau ke deadline WB tau aneh, aneh rindang ya. Awalnya pula yang agak bakal pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat bak 62 aktivis tadi WB. Kata ke bakal dia tau antara progres pemahansian tau ke dokumen kita RTP bak Siti Anwar ya.
1: Oh, terima kasih. Jadi, masuk aku hari pertamanya di wakil rakyat udah undi dikira menang nyu terpikir begini kak ngemansiang ke menua ketibas kita sama nemu lah nanti dia mendak hari dosem statistik ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin tau nanti dia sebut kita kena absolute figure dah kena persentas kita kurang lebih 6% begini kita miskin nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datua kita sepiak sengapa begini ngai kita tadi nak mendapati keperluan rakyat kita di dun ketibah macam contohnya lain utek terubah mak datu lakuenya pemansiang kita bat tanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di ketibas contohlah kita ngerja ke tanah NCR udah kita nemu ni kawasan tanah menua kita ni kawasan tanah ke dempu bangsa kita dia baru kita melang, nama kita ngagak langgul dia kita netap ke pemansiang awak pemansiang kita ngagak tu tadi ya abak tanah rakyat ya udah dasai ke rakyat udah dempu ke rakyat udah nguntung ke rakyat ya baru kita pemansiang ke rakyat pemansiang ke menua begini macam jadi setakat dia tu kita tanah tadi kita benua ngagak ya bisik 80 lebih ribu hektar nasi udah dilulus tanah NCR kita udah kita nyimpan jalai dia jalai kita semua nesak tanda NCL magang. Ngamik kita bisa kuliah ngadu ke kumai kita pemansia roadside economy. Mm-hmm. Roadside economy itu jalannya nengah tanah NCL, roadside yang tadi pan ekonominya pan ya tisi jalan tanah NCL ke bala kita ya. Nya baru kita udah merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalan, klinik tisi jalan.
0: Mm-hmm. Aw bisa ke aku mendak bawa Facebook resmi nuan po yang bawa mana? Maka uang aw bagi menua ketipas tau. Mayu jematan mansau ku nuan.
1: Aw, aman.
0: Aw kata kenyan eh, berkunci kene.
1: Kebuah happy ya. Nampak kita kat nemu lah. Mm-mm. Laban munyi ko kita ada. Nanti kita nak uleh nyukat pemansi yang gagak kita empu. Kita pernah uleh ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berasa ke tagline nya tadi nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat ngagak pemansang, aku akan medak ya besik tanda sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak abak ketibas jeti besi kai atau kejematan besi. Semua ya cat kurang-kurang lebih merah ketika kita nyebutnya dia kui bana merah ungu kenyamnya. Tahu? Artinya jematannya degagak kita antara tahun 2022 ngagak 2026. Nyak meh utai ke gagak ku dia nyalai. Nanti mudiak ketibahnya saya dia mudak jematannya merah-merah. Oh nyak gagak maya sano. Aku pun berjalan po oh nyin gagak ku nyin. Semak lah nanti bisik jematan bukainya cap ada cat ngau hijau ke tau kecelum ke artinya kayak gagak ku mana.
0: Oh bisa kelai
1: nah. Bisa kelai. Nyak maya kenyak dah.
0: Oh amat. Lepas ku ke mudiak ku lu bangkit pa ku maya meda jematan mansau yang tadi WB. Kirangan wan mana?
1: Oh kirangan.
0: Oh nyak maya ngelai kenyak. Oh. Au, udahnya OIB lekak ke pekawang RTP nya kira ke nyukak serap me bak bagi menua kita dia nah. Bak ketibas nyu pulai ngagai aku suai medak nuan berkunci ke gambar ngau video video nuan ke pulai ngau rakyat pa bagi menua ketibas nyu mudi datai ba ulu ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sangu ati ngau sidanya tu saya hendak pamperak jauh ke menua nuan OIB.
1: Oh jauh.
0: Kata ke pengerino nya nah.
1: Laban sitik nya aku ngasai ke pengerindok dia mesti bisa kerja pengawal tu. Awak tidak nak ada pengerindok tadi. Mayuh tengahnya di. Awak leban pengerindok tadi kita nak ngira diri lelak. Nak ngira diri jauh. Leban sebagai wakil rakyat kita kat nemu. Kat nemu artinya kita kan medak. Udah dia medak dengan saya ke penusah sedaya. Barunya menjadi keperansian kita. Amat-amat kita kan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu tadi. Nanti aku berjalan. Aku selalu nak zon pengulu. Awak nantinya. Kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Awak dari segi udah dihidup aku baru rawan pengulu tu. Ngamik nyamai kita nyukat ini nak jalan dek. Kita pastikan nada siko atau kena ada sistem menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak korang dek. Ya hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusah rakyat.
0: Ngau sitik ga aku bisik berarti tau ke medak ga sebedar beranau ngonuan webi ngambil ke nyamai kaku nanya ni bagi utai ke diatur kita baka dia tau ku medak posting nuan kilen sanu sitik baka wu ngau projek smart rural carbon monitoring tau ni kati baka nya webi uleh nuan nerang ngambil ke rakyat tau nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utai ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tau ni
1: tu enya sitik cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita ya. Kesatu menua kita bahkan menua ketibas kita bisa NCL besar NCL nyuka bisa 200 ribu ikal jadi menua NCL ke bisa abah ketibas tu ianya berada kampung tau kita yang ada ladang sawit kita yang ada ladang tu nya kita bisa utai tumbuh dia nyalai nanti subak kita merasa kita merasa kampung kita ingat balak nak
0: ya,
1: nya cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi kebisik buat menua kita. Nyalai dia tu, kita nak ingat cara lah. Sebab bunyi punya tadi, asal dia mendak kampung, mendak balak, balak erti ya, tebang kita kayu, sungguh kita tanah ke jalai, lalu baik kita kayu ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nak lagi. Nyalai dia tu, kita ngenak teknologi, kita ngurus kampung. Nyalai, ngenak teknologi itu tadi, ya, mayuh kita impai hati dia, agak sekedar. Ngenak teknologi itu tadi, dia tu, dunia, Kyoto Protocol ke Paris Agreement ke ianya orang bersebut ke menua kita makin panas climate change korang. Jadi cara climate change itu kurang ngemanas ke menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu kayu kita ini buah ditebang, dan kayu kita nya ulih nyerap sekedar karbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu, ia ulih ngemanas ke dunia, laban ia bisa ngurang ke ozon layer kurang. Mm-hmm. Dan apabila ozon layer itu kurang, dia panas itu kan, datang bagi kita bersengat, nyam pengasai kita dia tu dunia makin panas makin panas. Yang di situ cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Oh, cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon, udahnya yang keluar ke oksigen, nyalai menua kita tadi makin celap ge. Nyari nyam kita basung, kita sayau ke menua kita, naik ke kayu kita ditebang, kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term dikenal orang dia tahu lah. Nyalai abak kita ketibas, lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tahu nyalai kita ngena kanopinya, ngena daun kayunya, nyak keulih nyedut ke kabelnya tadi. Tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite, ngena lidar, thermal inspection, nanti penyak lah. Jadi orang company kebesar itu, contohlah, sidak Petronas, sidak Shell, sidak ya akan nyewa kampung. Sidak nak ngasuh kita nebang kayu, sidak ya nyewa kayunya, atau kemunya kejakunya, nyewa fotosintesis ke bisik abak kampung kita ini tadi. Sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita yang putang sidak yang mayal kita yang ngalau kampung kita nyar. Yang lain itu siti cara ekonomi hijau, cara ekonomi baru ke dia tau.
0: Au nya kata ke bakal baru berengkeh atau ke bukan niut
1: dia tu kita ini? Baru ngatul secara teknologi kita benung juga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping ambil kita areanya, contoh bakal hari nya kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di ketibas tengah. Ambil kita image area atasnya, ya bisa 11,000 pun kayu ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Au, lalu mega ya boleh nyedut karbon tu kurang lebih ya 62,000 ton setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kumai orang monetary value yang boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Au nanti ke market price carbon ke di dagang korang lah. Au nyalai nyat tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya, orang ke ngempu kampungnya.
0: Au nanti ke setuju sidak ya.
1: Au nanti ke setuju. Au
0: jadi terang ke labak aku tak kena kunci ke yang berhormat berkawan dengan projek ke baru berengkeh bagi menua di ketibas itu ne. Nuan nyebut ketibas tengah tu tadi tuan udah tu ialah bisik peramu kulu agak kini tau ke bak dua bukai
1: udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya. Laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai, kita boleh kena kita memantau kampung nyampu. Satu kita memantau ngai kurang nebang kayu, kedua kita ke memantau berapa karbon diabsorb di sedut kayu kita kebisiknya tadi. Nyalai teknologi pemantaunya tu urang kemelinya berguna ke nya. Sidak ya kak pasti sidak ya tadi nyewa kampung kita contohnya 25,000 hektarnya tadi, ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu, berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sidak yang agak kilang di Johor Dien. Kilang sidak yang ngeluar ke 100,000 tan karbon. Nyalai sidak akan nyedut kenyak baru, 100,000 tan karbon ke keluar ke sidak tadi, ke disedut abad kampung ke disiwa sidaknya. Kurang lebih kenyak lah.
0: Jadi rino gati ningau tak kena kunci tuan nanti bisa awak ialah kita nyamai ke medak batang tubuh kena kore. Bukan gaya projeknya di pejalai kena. Nyu nangkan ketua mega WB. Apa lah yang agai baka projek Dabai Square nya? Kata ke nangka ke dia tau nah.
1: Asal usul ya kita nemu lah Dabai tu. Dan segi ada suang. Dabai suang dan segi ada dini orang nyebut Dabai Suang tu nyamai mah. Walaupun dia kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang. Tang secara jenama ya, branding ya, sedikit Dabai Suang sebut orang. Jadi Maya ku kenyadi WB itu tadi, kita minta lah perintah mengistihalkan di suang to inya degagak kita da bai belmpu. Malah sarito pan sarito atau pergi lah bisi sida ari kementeriannya mesyuarat pasal da bai bel. Jadi kita di suang udah dilulus ke orang sebagai da bai bel. Da bai bel reti to asaya da bai di Menua Sarawak to ya di suang. Banyak kerti di suang to me banjaran da bai di Menua Sarawak.
0: Oh. Ya kira ke pun penatai da bai
1: tadi ne. Penatai da bai.
0: Au, ente sema ai da bai bukai. Ngai menyadi sikit da bai suang nah.
1: Au, da bai suang.
0: Au, man go ra dini dini da web ente kita ka namanya beli ke da bai sekali de kucing yang dimiri tok ke mno bukai mesti ya nulis tok ke madah da bai suang ko nah. Au, jadi nya ngene yang da bai square. Nyu pulai ngagai tok ga utai ka ditemu asai ko nak salah ka ko nanya to web laban bisi ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakau ga penjedamaan baru sebengkai sekolah secondary bak bagi benua kita di suang ne tok kati ke dia tok ne web.
1: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah to rebranding sekolah kita lah. Kita bisi sitik sekolah SK Bak Ulu Bangkit SK Tan Sri juga. Jadi sekolahnya kak ditutup kita laban nadai demi agak dulu dian nyalai ngai ke nama Tan Sri juga tetadi lupus lah ketika kita aja tadi nadai dikenak kita agak nyulenyau kenyak jadi kita pan ngai muda utai itu lenyau laban tu juga tu kita sama nemu au ya so dari segi tuai asal kita nyalai kita mengkel nyimpannya. Jadi tajak sekolah ba SK Tan Sri juga tu nada age tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Sung 2. Au degagak kita SMK Panglima Balang. Nya satu udahnya kita sekolah nyir ke tutup tadi aba SMK Sung 2 tu pan kita ngaga SK Sung baru dalam SMK Sung 2 tu. Jadi lah SK Suang to ila akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga. Au. Jadi Abah Kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku pega mencadang SMK Kapit nomor 2 to nya jadi SMK Tun juga. Au nya teke nya dia ba kawasan Kapit lah. Au, jadi Abah Suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Kalau banyak sikit baik kita dulu bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
0: Au ngendang kante SK Suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buah SMK Suang tu SMK ketiba sedene.
1: Suang 2.
0: Suang 2 nah. Jadi SMK balai-balainya buang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapanya nah.
1: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua ketua masyarakat kita empu, ketua kaum kita empu, kita merga sudah boleh surat persetujuan waris akumpu pengawasan dia kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang. Jadi Panglima Balang tu dia nyak siko ari tuai asal kita iban di Ketibas. Au nanti kita maca sekedar utai dia tulis orang putih buat sejarah ya nyak tu metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok keliak, bina brok. Empat kali nyerang ya abak Ketibas. Au, ketegal, mungkin kita itu dukung maya orang putih tadi, notorious. Au, artinya mancal lah. Orang berperang kita itu ada segi kaki putong kepala ke orang putih ada. Nyalai, kena ingat ke perjuangan bangsa kita, ke ngepun, kalau ngemai bangsa kita iban di Ketibas, nyalai kita bersetuju, ngagak nama sekolah tu tadi, nyanya nyadi ke SMK Panglima Balang. Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Lirik di Nanga Ketibas udahnya sekedar peninggalan history ya nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya ilang ya pengaruh ya nah sikit bedau dibun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
0: Ya men puji Tuhan WB laban ketika ke akum popo dan meda pedang yang utai kredit tinggal ke ya pemegak bekau ke kalau dituju bakal damun keluar orang kalau meda esubade. Jadi ngarap ke uteto mujo apa ni webe?
1: Ya.
0: Pengarap hati kita ketibah lapak aku besar lagi. Libo yang kaum ke kami ke jauh atau nasi ke ngarap kutenya. Jadi mana webe? Nyu datai bujo randau tua ke sekali to nanti nuna mayuh muteka ditanya tu tadi webe nyu berkenan ke kak gawai ke to nyu ke bulan lima deh. Kati ke baka berita gawai kita bagi menua suang sekali kena baka bermenua bukain yang sikit bisik udah pramu kini
1: gawai kita suang dan sikit udah ada pramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 20-26 betuai ke sida hari sebekas lalu udah suku yang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debaik kita ngantua gawainya nah. Jadi utak ke datua kita gawainya biasalah kita bantu nak sah ke gawai nanti kita nak ngatur pekit kumang dah nyak pernah ada salah ngatur adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik magai datua bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik maganya datua mega gawai lah. Jadi kita minta lah bala belak medak walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita nak cukup mayah ke bala sebana. Tapi ada ku ngau mah tahun baru ke gawai baru.
0: Nguji ke ngau gawai baru. Puluh dah. Jadi ke penulis kali tanya aku tu tarik webinar laban wan ke nyadi wakil atau ke pengari rakyat ba 62 ketibas tentu ya ba nuan po bisik cara dia kena nuan ngempung bala rakyat ke pegawai nuan tu tarik kati webi.
1: Ya amat nasi besi cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita naik nade siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang kebaik kita hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kenya ngamik kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan dari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au bakap sat pertubuhan penduduk Ulu Katibas, pertubuhan penduduk Batarajang Hilir, lembaga amanah rakyat Katibas, dan segi bisik datua kita. Kelimpah hari persatuan-persatuan, bakal persatuan tuai rumah, atau nyamai kita kena tai ke sekedar hari penemu baik perintah, polisi perintah, nyamai kita kena tai ke bantuan, ke patut ya diberi agar rakyat. Nganaknya kita pastikan ahli sidaya, nyamai ke orang igak sidaya, nyamage kita natai gage siko-siko laban tuju kita kanmu nade siko rakyat kita di ketibas tinga ari pemansang nya kita ngaga persatuan naka emayu nya dia ku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia uli dini sekurang-kurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngame kita ampit ngau pemansang perintah.
0: Nya ke cara nuan tarik no webe numbuh ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua so untuk ke ketibas tu tarik nah. Jadi ke penudi tu tarik webe aku ngari ke kami ba artim si burito mari terima kasih mayu ke penatai nuan kita anen jera tajak petak lain nuan anen rinel. Bere tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan ba ketibas
1: aku, terbaik dah tumre selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah ngau lu megak tumre selamat gawai ngari ke kami sebilik tumre selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa kukai dayak nyambut gawai ngau sama adanya ketegal laki tegal bini ataupun ketegal pengerinuk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak tau. So simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap.
0: Terima kasih YB sekali lagi dengan Genuan. Jadi peningah nyak meh randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri CTN 62 aktifas kebisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTM di Sibu ditok ngarap Genuan terus muju pemegak pegahari pap ngawak ke di kerajaan Wan yang berhormat ya.
1: Terima kasih.

0: Okay, pwede amat gay say ko to spe ko. Kitau ge. Ketapi kitau, batana bau kunya.
1: Ya, pandam ku sekali, dah lagi. Dan nyawa tu tadi, aku kongon tuas dia tu. Ya, nama kau tu mangan ngasua dia beri say ngan nyadinya.
2: Nek, sike kak tu nak ya, dek wai ni bilai. Isai nyu baka bayar selu buat batara je yang dia. Lihat, mu dek.
0: Lu buat bayar.
2: Nek mana ya isai dia nyak pada dia. Nek nyu baka beli dah tayau.
0: Ya, kalau dia mada beli dah tayau dek.
2: Nek, apa nak
0: bayar. Bayar, telah negau ya, engkau.
2: Nek, dek nyak me bayar. Bayar ino, minta untus.
0: Nya. Ah, ente koto bayo de bayo. Ngai na bayo samo bungulai ke mana kedai?
2: Kita rampe bayo.
0: Yo kotai kada ke ama badiao.
2: Nya ke sakit. Ni ngata kering na wa terkuang laban kita. Cite nya padam de ya ina bilai.
0: Mai berkuang ke dia. Tau ke dia sai tau di tau.
2: Yo serde aku wai ina bilai. Udah pulai bala uco de kemare wai.
1: Au udah wai. Ni dah deh sida bilai nu dah belabuh gawa sarito pala sida ucoknya nu sekolah ka bedau berengkaf misi
0: ba ya lah lenau ka belau ucok ka pulai maya tau nya masih dak tau ah sida sumpeng ku ja kemari ku merasa mari nai nanya kerdiah nama ka ku ngai ku berai sida nyebungai bungai ku ku ane mere bungai meresian ja ka ku meresian mai ke ke kiro
2: mili ku ku penemu na sebakari nai ora bukai barunya inyau to
0: ngai
2: cuku mia mere ja ko selama ri nai yang gede na dai ngluwe lebih harinya sampai ngake kita ke pinai to nyoi le minta bungai lah sin lah
0: kai na dai minta bungai ku ya de nemu di duang tau idong ko tau noleh kena bungai tau
2: idong bahasa kejai
0: kleji mu dai
2: idong sekahiannya
0: nya mah ko na som re bungai je meresian bisa kena kita tiga ngiro ba iwang kian
2: na dai de nya kan ngamai kami ngiro nya ina bilai ne
1: idong bahasa kejai nya yo gede no si ke kami dua yo unyi ke gila duit na nya no sepeda ko minta sian eh tang wai nah mo ga mangka mayu bungai jua orang bebelah pasal pada aku ne
0: tatai
2: nya engka de ungkup kenari pengajar to nya wai ne bilai
0: nah mo ari pengajar nya berapa bulan 16 hari bulan 5 nya ne sari to 1 2 3 nah ari 6 nya de nah mo nah dai ne biak sekolah me nya ilo
1: eh ukai nya mali nyamut ari pengajar ari 5 nya de ne eh bisa ku mendapat berita lebonya guru bitara nadi negara ko ramai jakoknya aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh maga jakok orang sekolah
2: nya muka ko wai ne bilai aku tu nak menemu teng besai nak kempas munyi jakoknya ne yang deh
0: tau aku kena nemu tau aku tu kena nemu tanya doai deh guru bitara reti ya pengajar kembuan kualiti ku bebenar kene ke bebenar berjalan ke tangguh pengawal dedikasinya ini gua
2: tapi am aku katanya iya kenderaan ku tak mata
0: dek ke bisa dengar radio sarinya
2: deh
0: amre impak ke besai ngage pengawal ke kerja nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua banyak
2: kedap support ku ku darah Helena
0: aw bisa apa tu aku asal keingan mo kedap
2: nya eh ba jengkelan lengan nya kedap nya padam tenya kedap nya nadai mede lu meda balas sebayan ne nya kedap ko
0: kan bayar ni bisa kedap
2: ne ka gerenya di bayar wai meda tare kriang na meter ko ngan jadi bayar ino nah
0: apa mo mewah
2: dengan de wai ne bilai kengka ketemu ya nya nya ku mai nak meda aku yang macam telepon ku mai telepon mo tit
0: nai pa mo menyen mo
2: ne nadi negara nya nemu mako pengajar nya di pugo ngagai tau ke dalam ngaman sia ngau pengikut menua ne kami nemu me de ja nah
1: amat besai tanggung pawa pengajar wai tapi ya ngado karaban bangsa ne biak ti bepenemu serta ngirit penemu berguna ke dudi ari lo
0: Mimi dah aku tokanya di pengajar subak wei ini group in this in the life.
2: Hei lemah aku jak konten dunia di pengajar asai ko tutup magai school bedunya tau an man ko.
0: Bayangan antang.
2: Lagi ente maya bejakok lagi nyebut utai ke mana kedai. Nyu aku pulai pengajar seduai dai. Seduai dai ke school aku kenan mutai. Aku gang betul aku tak ke terang kedai. Neh.
0: Bekanya me, aw men tipe ya sama ada pengajar ke negop sama ada pengajar.
2: Yeay, aku kan.
0: Kita lain orang ingin tahu ada pengajar kian, ngekai menua perak kian. Dia orang ingin tahu tika bangsa, nala leang kian sekali.
1: Aw ah, akhir sempatnya ini negop 15 ngekai 16 nya ingin tahu nya badin. No ne aja inai gup anak ringa wai.
2: Ya, kau mana kedai wai ne bilai setua deh ngelesai kau. Kau benar yang teh kokin setua deh kan tu tu yang buriat kau bayi pot ne.
0: Kata ini
2: kau. Isian ngasau kokin. Kau kata anak latih setua deh dua yo kokin pe. Nai buah apa? Cukup makunya deh pengajar bapak ngido kumpul atau balau cok kau balane aku ne. Ngatu sin. Kau nama? Sin. Kau dah beli duit pengantap lama.
0: Tep. Nono ne aja. Ini gup igo go. Eh. Kenapa galah yang dari bulan dari pengajarnya ngai ngkeh satu bulan ke ujung bulan sekali ko nama bakanya ne
1: eh nya ukai ala ala ngari munyi ku de nya nya
2: amat munyi ku de wai ne bilai
0: ama baru ku ingat dia tau nya ya penumbuh hari pengajarnya laban lebu menya support sistem pelajar ke baru degago nya kedikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya lalu berengkeh ba tahun 1956.
2: Ya, meh dokumennya ketrubeh lalu nyadi keplasa sistem pelajar trubeh bab nuah kita. Kumai de singapa orang milih 16 hari bulan. Ala-ala yang lah tok lah nyalah. Ne bakal de ada de bapa bulan de ada 99 nama ada ala-ala yang ada ngai 10 19 kan nyadi ya.
0: Oh, wow, kau ke patut genya 16 hari bulan 5 hari pengajar. Mat kena ingat ke sidak pengajar metok kudah alu kene ke bede ya menyona.
1: Ya, menya. Ah, ngamai kedek nemu ukai tersengapa arinya nemu dek nyak dipilih dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut kaget kau raban bala pengajar pihak ya
2: bedek pengajar ya nama teh berat dengan kaya pengajar
0: ne sapa
2: kita SPA
0: dek nai pasok nyok mai kulit
2: no dai cikum padek ke berat dengan pasok kasih ya tu dah
0: nai buen pasok
2: nyok nanti nanya mas dia pelurut kanyong ke sekolah kian berat dengan bala cikum
0: ini mah ngedek deh
2: nai ngung kamin nak tapade ngedeknya uli ya ngedeknya pelurut kemah deh bulu mata deh nyong ke sekolah
0: bulu mata nyong kak kaku
2: nya ngintau sida wai ngintau sida hari pengajau tu 16 nak kia deh
0: 16 hari 6 tau
2: ah udah nak tau ni ngau tai
0: kado orang mesti mai kita deh
2: nai kita YPJ kene
0: YPJ ama
2: kita
0: tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi temu ai me
0: amat ga harap kesida sibu sapa tadi cikum padai
2: ah cikum padai
0: empadai
2: ngau oh. Ketua ngaka surat ku deh
0: ngaka surat
2: no nemu ne patu sida nang ngau kita
0: surat tua tu kai tua tu pia perintah ya
2: suai kai me kita pelakuan pelakuan
0: pelakuan au sapa bisa anjo surat tau
2: ga ah nujo ke pelakuan tegi ko
0: nyampai au pelakuan tegi ko
2: nyamari guru wor pengajar nu kure
0: ko ko ngau heda de
2: de nu ngai de de ju kai ngau ora rami de ngesau ke rempo ngesau ke tubuh bakal berita tayau
0: nge ya aku aja nya tigi kau beleda tayau kurang tahu ni kena ngidu kape
2: ketawa kurang kita nanti cikgu pare ni ngau kai tanya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ au
2: PIBJ nama
0: apa kerempu apa indai ngon bia
2: pi guna gunte re ma mane hunte rasa
0: ni mane ya mane ya tau nya kau juang sikit patu mane ha yo me
2: gutai tau nya bau telo ma tau tau
0: nama ni kun mong
2: karena sebayar mansa ek lama nak tu me ber bau yo nya
1: apo aman ya? Nama tu semak nak bau tu eh?
2: Puh, nama gede kentawat. Oh, ini tua itu. Puh.
0: Mayu angin. Dia untuk ini bilai.
2: Amat lah ya, itu.
0: Nyamai untuk wiburu ini bilai. Nama mai ini bilai.
2: Ya, dia ini itu nya. Ini sumpah. Agak berdua hidup. Agak support. Agak dia baru dunia tau. Udah buat beliau dia.
0: Ini masuk. Kami kumana pandai ini bilai nguntus ke dek.
1: Hah? Udah dek. Aduh, nguntus dek. Cidik tau.
2: Karena sakit dia. Kiki ada kena ibau. Ora rame kulo kele te magam ngin nawe sa nya de suang de kapet de
0: kapet bedau kapet
2: kena mo
0: apa bisa aku ni
2: kena yang udah datai dia
0: de udah oke
2: ha tau kak sibuk ya dine wai orang pasak awainya pak
0: au
2: ya ke bisa tanya ulam ke besainya
0: ulam besa tasi
2: ya tasi ya nama nama no ya
0: nah nama aku nya ingat nama tasi au tasi permai
2: au dia
0: apa tasi permai dia au
2: dia bangsa gawai kia de
0: sibuk di tau
2: iya, betul. Makanya mana panjang pun selang aku setiap mereka.
0: Kok?
2: tak ada. Wah, lu gini yang bulu.
0: Kadoh.
2: Hilang udah. Lagi kia di muntah laki nama kau kemana orang
0: lagi sakit. Kau tahu pedau mengantai minggu baru.
2: Ya panah me ini bilai. Kentut nggak mau. Dah ya, ngai kami boleh ngerai.
0: Aku.
2: Hah. Hei.

0: Ya, ya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peninga lagu laki jai entua paman nanti.
1: Iya.
0: Ah paman kah lagu nya kore nare nu ngait kate nya belajar jai make ya.
1: Nada ai tani tu bekenya tanya tadi. Dalam cerita lagunya angka mah bisa nya jadi berhidup siko-siko ke belakang wai ni sia.
0: Oh, mayu nak belakang wai bisa mentai ane nu ma ke belakang wai ja de.
1: Pia ne ya ma ba ba. Au. Angka bayak ke kita dia tu ente supa orang ngewai nya ngewai ma ma nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama pia ka ko.
0: Au nak bemaya baru nyenguak menua dire la ba orang munya supa sida ena de gawa ke bukain yang sigi bumai betawun de.
1: Ya.
0: Au. Mpai mpai ngetaunya mpai pulai meh nganyung kapai naik brau baru tahun-tahun mbak bile orang kore
1: ya au tat meh pemerintah
0: oke nama deh au pemerintah nya nada diasai lah bandi lamun ngau pengerindo
1: ente ne ente agak tahun dua kamat
0: nyebut tahunnya deh
1: yang ilah harinya nanti berapa ya ente bakal namanya entua ya pama ipa ya mana ya mentas. Bisa gendong ngayat kati napa ya?
0: Oh, ente ya, dua belak nganyadi deh.
1: Oh, susah caranya. Laki gede gak penyamai ya. Opo. Ya ya, kak pulai itu tunggu nyari deh.
0: Oh, nyamal. Nyamal baru ama hello polis.
1: Amat ya, hello polis. Coba nak dai.
0: Nade polis kure.
1: Nade polis, coba jauh polis hari menua.
0: Tak ketuda ya, meh. Aau.
1: Tak ketuda ya. Ya, meh jalan cerita penghidup siko-siko lebih lagi tuk nu kak gawai. Aneh enggak, dia nyebut. Dia boleh ngaku, lama dia ngubi kaku. Oh. Nah, ya, caranya berlama tiap tahun caranya. Ya, bisa ya, mah pinai. Nama aku mai, dia nak diguna pinai ya, mendak ada suh ngubi.
0: Aman, mendak ada suh. Namanya, tanya lalu dibuai.
1: Aau, aku mai kita. Tidak ya, tupik, orang meh, pia. Entah deh, nah ya, oke, pia. Bagi meh. Iban boleh mensia tu ni nyala dia memakai anu boleh.
0: Oh, lu banyak kian, lu banyak kita ane ngerengkun kesiko aja. Ya saya ketua ne. Nanti ane tua nyuna nak pulai dire hari nak ngabeng sekali ngaget tua. Oh, atau mesti nanti bakal kerja bak senanyuang na ane antara.
1: Oh,
0: belak lama na pulai lah babi ni nyungau laki ke gawak kian.
1: Ya, ya.
0: Pulai ke Sarawak kita pedih mangat tu aku lu ngokile. Ate ate nya. Oh, ni teh kaumnya.
1: Ya, awak maku ngade. Awak tidak nungi, anda tidak nungira, tapi ke apa inai dek namanya masuk ada pulai dek rino apa inai dek, tapi kia nak rino apa inai ya, nak rino kiri ni ada ya.
0: Aman.
1: Boleh. Muda tu dah ya kongugi, nu macam dek muda kenakan segaya kongugi kete. Nah, siapa caranya? Brunei ame, awak ngai ke kita itu banyak ramai. Nua kita rindu bertemu ngapangan diri bukan ngasuh carut napa ya?
0: Oh betul Siti dagingnya awam laki bini jadi apa indah nentu liah masuk nao ngagai awam orang nak kudai?
1: Oh ketua ketua kumpul tubuhan aku deh oh tanya meh kita ke udung ngasuh ke carut apa mah urah bukai nu masuk campur kenyanya oh nadanya pulai kelayak nao deh
0: oh
1: nanti bakal runi aku tu karami dah pasti ya nah.
0: Punya kau dah mantai. Nada entah berundian kau buka. Hari ia datai. Pada hari ia nak pulai. Nak nyak jako.
1: Betul.
0: Dia sampai bisa menantunya kau. Orang anu tua lawan. Aman. Uji meh.
1: Oh. Nah, tang kita. Nanti mindset dia dah bekerja. Untuk dia dah berundian bekerja. Sikit kaki ya betul ya bekerja. Nanti dia dah berundian ya. Yang wik aku. Nu nak pulai aku. Nu nipu aku. Tak kecaranya. Sudah pada lambannya.
0: Aman. Rundian meruan. Ya? Berundian kutai kena mana ya nanti.
1: Meruan fikir positif. Mek nama ke buah ya. Awak iya kak me. Namanya. Pulai yang bilik. Apa ina ya. Ambil ke bani yang te. Anu ugi babilik de. Anu pulai yang de. Semua. Pihak aku ne. Untuk mayanya. Engkau pulai-pulai. Diri si bilik ke awak dulu. Kita tahu untuk. Pihak. Aku tua. Dan aja salah. Engkau ada dek. Mek ugi pulai kin.
0: Nama yang keisan.
1: Ini ya. Nama yang keisan.
0: Berdurung nanti. Oh.
1: Ya, maka aku kata misan ke pulai. Nggak senyamai
0: nah. Oh. Kutanya berpanggai ngagai dirempo magai ngatu nyantai. Nanti jurus rundi yang tua. Jurus mah pecah lahir.
1: Ya.
0: Nantinya bisa bingkuk liwak. Nya baka pakulau yang udah dipaluk ngutukun. Ada itu berapa?
1: Entah. Apa dia mangu nyuwa kenya baru. Laban bisa kita orang ke tersebut nih sih. Nyame kami nyamai laban isan kami kau kita iban kau kita sepasal amat cintanya amat disidi dan cintanya bisa puin. Nya mai sebengkai mah kita sebang sao nak kuda. Tonto kan nya. Wen sebengkai.
0: Bisa bisa pengelebih ngau pengurang deh.
1: Iya. Au anak belayak kita isan deh. Nanti dia bisa ngaku, kagai dia jawab pun lo. Nana ya, kau makai tes makai kita.
0: Aw oh, sampah kami kin makai
1: sampah
0: makai oh, ya kita seru makai utai kita seru maya.
1: Ya, makan tu nama dia tu saya. Aw oh, nyame ngarap ke udah berperamu mana sih atau nu tinggal berapa minggu dah ke ini ya?
0: Aw nanti di itu ngarai udah ngitung tadi nanti bangsa kena juga ya. Aku tahu. 20 hari dah gay, 20. Tari sari tahu ya. Diri sampai 31 hari bulan deh. Ante 1 hari bulan 6 nyari nyari ini bos engkau umumnya dalam itu orang deh. Sari tahu gak udah 11 hari bulannya. Ngagai 31 di ini 11 hari dah 20 hari dah gay.
1: Ya.
0: Ya. Nama pramu rempu dan teh.
1: Nah dai pramu tu ngira rempu udah ria mengat tengah berwai mengikut deh. Aku yang aku mayu bala tu udah namanya nenek tuwek ni sih.
0: Aku ya mayu daripada aku belah media ramah sidak serumpeh ya. Anyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak ke dia berpasangnya. Udah nenek pada aku.
1: Ya, ya ke benar tahu dah bah bubunya. Suweh ke ke. Terlepas lah banyak ni.
0: Aku jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemulai resu nanti bisa diberi bala bakiannya deh. Pulut seruas. Ni bu mayu apa seruas itu? Aku.
1: Ama untung nanti dia.
0: Tanya macam kena empat aja nya. Nadai tanya. Nadai ke boleh gagak ke air tanya. Nanti aku nanti air tuwek kita deh. Aau, apa mah mampir ke aku pulut ya. Ya, menyak ni boleh kita ngiga air ngasuh pada pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me.
1: Ya, ni nya nak ya. Aau, de pulut padu ngala periwak lain ke ka saya. Nak ruas lain ke berkenan ke pulutnya. Aku nyentuk kada tahu nah mau ke mana pada pulut ya.
0: Nah, ana kelalu de mana pada dia ni ngan tua.
1: Ya, me. Ningga ningga ya me.
0: Ha ya me ya. Ya menyang kong deh. No.
1: Ya ya suruh dia pelama. Ya. Tapi ku bayi naik ku naik ke nyang kong nyak me. Orang nyebut. Eh kita itu bekenya me apa mage di siapa naik ya. Kenya me ya ko ya nak deh.
0: Ah bekenya me. Au tang ante tu deh kena dainya. Biarnya mata. Ah manua me ya nak deh.
1: Betul. Au tan dia tu bisa ke orang nyual. Nyah. Boleh kia ya.
0: Nya jako ngelusoknya.
1: Nya jako orang udah kelalu nya ne sia.
0: Udah kelalu tu le nyerpuak dan bunyi ko naik ko.
1: Udah puak ja, puak ja.
0: Oh, bunyi ko ya pada de ko ya ko beranyam ko sampai aku berjuang ketika ko yang anak ko kudente. Sidane ari aku orang melai ko de ko ya kenyan ko kenyan kile manzak ko beranyam ila dan te ko nadai ko melai.

0: Tua aku ke ngebat. Aku nak mau nare ati ka pelajar pengawaknya.
1: Nyam ka kau deh.
0: Saya ada nak. Orang boleh ke bertemu belajar pakai inai dia pada si anu beranyam semua. Apa tu saya orang-orang kak nemu
1: masuk kelas orang kau deh.
0: Kelas bebayar orang kau. Nyak nak ingat aku tu saya boleh dia utai ke pangkat munyi kinai tadi kenyang kulu kenyang kilai dia mangsa ya.
1: Kenyam aku deh. Sampai kata ada peningan mu ko bala anak kita pun nak jauh ya area aku berapa aku namanya ko ya ante de mir ko ya namanya age biar eh age mir ko belum sian ko ngau to de ngawi te bangat ngai bedak ko sekali ngau tai ku yo ngau kun te aman ke dia tau baru nak kita game bedak edu ko ruga mu ko tai salah jako selaka baka tu deh kasi ke udah nada pinai kelani ngau tai sobat eh lebuh ke tanya dan tei lebuh tu dah ke sebana aku ya subak kuna berajau semua aku ya maju kau ke no nemu kita tu benu juga udah tu nama ngai ke berajau
0: aku nemu mak aku dereng ku juga nemu mak aku tanya ba bejako nemu du aku dai dah lebih anak kurang aku ngau kita nya peninga bisa harus bakau aku balua de jako
1: pun eh kau lebih kurang kita itu
0: sama mak mak kaban dia nak jawan aku nya mak ni apa itu sebab nama mak bapantun ku dia sia
1: nya nya
0: angka dia tau bai orang berjalan min eh mau pantun di sana orang kapit ui nah ke kak bapantun nama tak semua aku
1: nya nya melaban sebab kita nak berarti kak belajar dan aku dah
0: oh orang ini tadi kak bapantun masuk kelas orang bapantun belajar
1: ku nama orang
0: iya 2-3 hari belajar saya ke bekerja pantun. Aku nanti boleh tanya hidup aku boleh ngapain ni apa aku sebab nak kati. Ayo.
1: Oh, ucu anak kayak deh.
0: Ya, meh. Oh, saya mengharap ke hati itu untuk buka. Mana aku dah siap. Baru mana buku tahun baru kini baru mana kekenyan. So, ini beranyam tikai.
1: Sampai orang meli tikai meli tanya ada sidan bayar ya, semua ada pengerawat ya mila korang talinya ya mila dan tanya kadang orang
0: ayo, nak mau
1: bila aku tu kan nak tanya ada
0: singiat ya deh ya. Kadang mir ya kadang besai
1: Dah masa aku nak mau tanya pengliliahnya dan mu nanti ngliliah winya nah dah masa aku punya paling aku kenyak aja ya yang ada ke pengliliah ya mulai yang ansai semua lu enggak eh dia mati aku nganu ya
0: saya tapi nak boleh amat cai balan ya tu dia tahu nyak meh ngarap ke utai ke bekenya tahu di tan kita ai mana siang
1: oh nyak meh ada maka kami dua ai ke kita peningan ya peperan sayang dia lagi meh dia rempo kita oh
0: betul. Aku ambil kebalian ni, saya aku bisa ya, subuh aku tu rindu ke nak yang nyangkung orang dia rempuh lihat ke biskut semua. Mai balam ade dia nemu, ade mayo rindu dia siang. Mai mengagak kian anggap biskut. Nama sahut orang kau deh. Nai minat ko. Nai minat ko, tapi baik kita semuanya deh.
1: Aku nak minat.
0: Saya tu nak perlu nanti nai minat ko aku kanu ya. Kau
1: gam piak
0: siang,
1: kamat
0: mesti minat
1: ngagau tayar kenyang siang. Ya, mungkin nanti ada pengrino dempo berdia. Kini dia ngagaknya bunyi ke jako yang bohman tuan lidan lidam asan tadinya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengrino. Dia nanti dia ada pengrino. Rina yang dia koyanya memang ada aneh rina yang koya. Dia nak minat nanti. Baka aku baik dia ngagak tanya nyatali hujan semua tayar kebukanya. Aku nak minat ngagai. Ami aku kagau dia itu waknya 2 hari. Lama 2 harinya kakau.
0: Aku munye ko bala bala kabar-kabar bala ipa bersebut ni. Aku dengar lah ngepun ngerempu ngakak tanggungnya. Nak aku ko ya. Tak nanti ngau dek namanya mikai-mikai nak lama uli ya. Kau dengar lah ngepun ngerempu. Nak aku ko ya. Nada minat kamat ke ni.
1: Amat. Sikit guna ke pengrindu maka yang minyak. Baka kita ke mulai ngau sama diri menyenti deh. Kita ke laki bini nya tadi. Nanti dia nada pengrindu. Nah dah yang tu bertahan. Dan dia udah pengerino nya udah berserangan ya kemadah ke deh nyepulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu acai
0: lagu jai
1: dia mio
0: iya awalnya main minya buat nai lantai madah nyam laki di saya nyam laki pulai me
1: kok deh
0: kok ya kok deh nah nemu deh kini kepingin hati aku nak aku kok ya ngetak dengan pu dia entah ya me tua nak nemu kini kepenuh dua ya anak deh
1: aman aw jadi lagu tu kena ni mau kena ni peng hati kita kegesek tentu ni dengan lagu
0: oh,
1: lagi jai untuk apa mari lihat dulu nurun ke temperature darahnya.

0: nyantai di dunia kerja meh orang kita itu sanggup mah geng.
1: Itu kalau sanggup mah geng. Ya kita ya meh orang mah kita mau juang. Ya.
0: Kalau kau aku rayangnya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsa lelaki ngawai. Nama sudah lelaki. Nama merinsa sudah bini ngawai.
0: Nah, ada sebana. Nama ini sudah pelapa aku. Engkanya benar jadi CEO Babylon tu.
1: Ya, mengaku. Saya sebama sudah jadi namanya menantu ngawai ke tua lu jadi ke rumah ada sini.
0: Ya, muka aku nada ke kita ninga ninga sida sebana. Nada.
1: Okay, sama sida na berapi deh.
0: Na berapi na mano lawan na nyembe gare. Laba ora laki to si te ada genti. Dan nih, lalu ngiru aku pi ya agak aku pi ya na nemu gula aku pi nada ya.
1: Nya ya mana. Betul, nada ya. Ana yang ngiru bisa na berau pata jauh dia, berau kenal. Ini yang kaya berapi ya. Berapi ke kita iku deh, berjembi ke gare. Deh nga, saya entah deh deh. Lu berkaraya, lu mato menjadi oh.
0: Kasih ya marah.
1: Kalau kita ke laki aja maya rami begitu, maya gawai. Ini kemudian ini aku deh nyabuang ya, maya yudi ya maya nyanya. Ini seperti kenyak, pulai lagi ada mau buah ya, udah pejam. Narai, itu uang anu ya.
0: Narai, udah boleh.
1: Gerea,
0: udah boleh gatuh.
1: Dan ini kat ku ya.
0: Amat, gana ku deh. Nanti no, begitu aja lah awam tu nanti. Yang ngemuas kasi semua orang deh. Ngagak lagu, lagu tanya deh, laki bining wine. Tua. Nah, ada runiangnya, nyawa ada runiangnya sih ketemu jahai. Lagunya runiang kedua lah, bisa
1: kenyanyi. Ah, runiang kelekai.
0: Runiang kelekai, nanti berguna ke nyawa nao.
1: Betul ke? Au, nyami. Anang kita peningan mayuan kan yang kita namanya meramu balan biar deh. Benung ke, jadi laki bini ini mau gawai tu deh ya.
0: Oh, mayuan tay jemputan ko bisa empat itay ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayuah
1: nya. Nya kaku, engka nya nu bisa nge udah bawa muka ngugi kinau tu ni ngua tua nu kota kota nu ngai ngugi lagi nya.
0: Nu na nya dei. Oh.
1: Anak pia kita ngugi ja ada aku tu nu ko mo ngugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sumpah penyamai bila orang nama tu saya nama.
0: Nyu gemuk tu pentua.
1: Nyu gemuk ayo nyak kan tu nak lah dai nyamai nyak pakai nyak mai pakai bila tua tadi.
0: Nyaman. Nyak tu nyak nyak terpulang agak dirempu nak kau dan tay.
1: Ya, be pulang agak dirempu. Kau pulang agak tua kengau sebilik. Pulang kia baru. Mana nemu mengatu dunia tu mak. Nasib siko-siko nak sebakat tang kita bersampi mana aku deh. Ngarap kita belum boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa nggak boleh mana ya.
0: Boleh jerki gawai tau.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Mayu macam ke kepasuk baru wai deh nya.
0: Aman. Mayu
1: makin rindu ke yang tua deh kita. Oh, tu saya antuo deko je kurang lagi.
0: Pujoi lah, ngai orang bisan ngetuai lenti.
1: Oh, mau deko. Oh, yang ni peningah, yang kanya kita tiga hari itu di kangaroo dia nama kini kue gawai kah dengan kawan. Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke dia rempo maku deh. Ia kenapa orang buka yang tua beranau? Nemu kau peningah nyawa tua tiang meh. Nada itu boleh nih ngau tekus tidak. Udah berani pun tadi kak tanya nya melik kue tu nyawa meh. Amada mada orang ke udu begagak kena beli Facebook. Anyu dah mupua ngudau. Kekak maka yang menyedia dia tiang nya tadi meh. Pilih meni kekak ti. Nau leh beli baga regau ti nya po.
1: Nau leh wai laban bakan kami deh. Ke rumah kami nantu kak ngau selama ya.
0: Au nya mempedih nau ni kore.
1: Au. Nanti ngawo nya si teori cara kita sebut pangan diri ni kudus ya bagi ke tegak kau ya nanti ya.
0: Aku muda bisa udah mau puak berjual ke cuan dan agak kue sepit kue ketan gak deh.
1: Iya aku kue sepit punya kulit nyakat nau aku sih kenakal gak. Ketabas tau ke.
0: Iya kue sepit ni nyamai sebengkai amat daripada semada orang agak deh. Tanya mengkak bernyawa lelak kerirek bakal kue ngasuh kaluputnya nama kue mamu
1: senat makai nuai
0: senatnya madok ngai kau lupa maya gawai deh maya bukai kak kau lupa maya gawai tau baik dari ruap saleh telan kau mana kerai pada deh sebayan
1: kali lekam atau wai tanya tadi meh ya mai ke tu dia yang teh makasaran semua tu lelak sebengka ke makai ya mai as ya nu retek nu kude nu kame han pengiau ke makai nama
0: sepu
1: itu au beleman nau ngai ati dire nai
0: au nya akhir ke kene ke tare ente pia pia tang kue nya gena tau na dai megawai ne kore
1: betul aku kaspek ko magang semua kue tanya ne sia ante ramana kue agak kue sano pe galak mati ko kanya pe nya
0: au kene na sia jarai ya kore
1: ya de kue cino tu nemu gama ya ke pada di curai macam-macam kalau bungai entahlah kurang lebih saya spek ko pakunya
0: ya lain ga saya angkanya greeny amayu ga greeny misin deh jadi ante berumah panya itu ya ke ngule tepungnya jari
1: jadi ini
0: tau te ante enyu udah ari pasar ke yang lain ge nak udah
1: betul ni kurang mengumai ya dia nak udah kena misin tepuk aja ya jangka aku mayuh kini resipi berumah panjang kena itena sebab main suka niko kini jangka aku ya nasi ya untuk orang besar orang tua utai ke ngalu ke pengabeng tu semua dah sedia ngepan kita wai kita ngugi ya nike me gambar orangnya
0: ini dia ngepan
1: lah ngepan ya pihak fatu sedar aneh nanti ambil ke bani orang panjang yang itu pawang lalu ke pengabeng siapa ngugi nya so jadi pengabeng ko nyamai nao
0: tapi
1: ko
0: ngumpul
1: bilia
0: sih so jadi pengabeng enggak
1: ya lagi ya lo lawak dia ngai ya ko anak tuwe apa kenyo cara nyam tukau me
0: anak kenyo belamo
1: au
0: merinsak nao kau udah ngugi ya so jadi pengabeng po
1: iya nanti kami jadi pengabeng baik kami sekaya orang panjai tan kita orang panjai ya oh, lainnya peringat berkenaan kaca. So siapa sebetulnya kita kegawai tu nih? Mana kita menderma darah dulu?
0: Ya, mana? Oh, ini pengawal derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawal kempen derma darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu bawa cerita besar bagaimana kita di kapit pergilah tu peringat 12 dari bulan 5/2026 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi tu cerita besar darah bagaimana kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagi menua kita di kapitnya. Gede gawai-gawai ga derma ga dulu ne tadi ulih menderma pihak kaku.
0: Ane yang alu nyebut alu ngai.
1: Uji dulu.
0: Ane made oh aku kurang darah nak ulih. Ukai nak perasa orang dulu. Ni buah de made nak ulih du tuampung
1: ngeri. Du tu. Betul moyo kulis yang aku tu nak ulih derma darah tinggi darah. On kuai ni dua tu mana kan dek kat dalam mong angte den nama nak uliah ngai murang nanti
0: ya muka kau uteh jadi se atau apa gayang deh
1: ya lama mayu namanya Rundi yang ke bekenya ni sih ya utai lumpai temu malu mana dari pun nak uliah ya
0: uji dulu. Jadi kita dulu drama darah yang kami di latest bengkah kan teh pengawal ke dekat dia tu. Kan kami ngok kita metau sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat tau tau ke di kumai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16/5/2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemai tu deh. Jadi kita gawai. Aman gay ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti kenyo nak ku
0: deh. Nyu berarti nyu datai ya kita ka macam.
1: Iya, lu mantap.
0: Jadi program Maya to Ila bisa meet and greet bulan ngau pala ke bisa datai ngagai Wisma Sanyanwon tadi nanti baru wang lega baru dia sekali deh ba paksa dia kurang sibuk. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebalap ngeluar program ke di kerindok kita. Jadi kita akan datang milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai ya kaum. Udah nyawa bisa randau bergulai ngebalap temuai ke bisa datang mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah. Bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka price tau ke dikumai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bangin ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila Pak Wisma Sanyan kena 16/5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku nyo narik pun. Munyi ente.
1: Iya, param ko ku kita ya. Ana nyame mas de ubi dah nyedia ketuang. Kena aku kuwi nak
0: ora. Au, nyam ka ku bumpa umpan boleh WhatsApp. Nah nyamai nah.
1: Nah nyamai nah cara nyo. Nah nah nyelaman tu nak mangkau kirum kita.
0: Au, nemu ko tu dah kita ko ku cek ngaga nyuang lah.
1: Anjong lah, tidak buat kena aja. Nada dah ngiru, nada buti bulak lah.
0: Ah, bulak lah. Lapan nada pada aku bawa upiah di tahu.
1: Iya, nyampe. Aku tang seberapa mereka nanti ujung tadi suai mau dah agak kena wit. Kita tiga orang agak suang ramai, wah.
0: Aau,
1: nama kau suai deh. Ngau kubu bakia ke kapit deh.
0: Eh, lapa deh. Nama deh ngiranti. Aau, aku nyonya ingat deh.
1: Tiga kerjaan bu deh.
0: Aau, sapu bersih sampai ulu balik ya.
1: Iya.
0: To si teh nanti nak ke hari enam tu tadi peningan lah. Bisa sepak takraw, bak kenive gawai suan nanti.
1: Iya betul.
0: Aau, jadi pemutus to bisa danjung tanya balak komite pengatur to ngaji aku di to.
1: Aau tusi dulu.
0: Aau tusi dulu nih. Ya, ke nomor ya, satu, tanya kumpulan cita STGKC, nomor dua kumpulan kenama Kasilas, udah nyamba penuduk ke nomor tiga STGKD, ngau tenceng STC. Hanya pemutus cita ke Vena kemarin, bak main sipak tokro tu tadi nanti, ne? Mana yang kepada kumi dua cita dia, ngau gamau cita ya, au.
1: Iya. Mayu ada pada 24 ITTM ke ngau ne.
0: Ya, oke okay, besok ya. Ya,
1: besok ya.
0: Mayu
1: hari hari buka rancak sudah ya.
0: Au, aku lama nak meda ara main sepak takraw ai bola kerentinya nyu meda baru nyu rino ga lama nak meda heda ya ngelipat deh.
1: Ya, munyi ke nuno deh. Ya, aku lama meda meda orang mainnya.
0: Au.
1: Rino derek ga.
0: Ya, nak baga kena dai ga mainnya belas ibu deh. Tapi hati nak rino ke mainnya. Nak ka nada itu nari hati ku muda ekian deh.
1: Iya. Aku ngarap ku tak kena tulis di baik mana.
0: Iya, utama ni. Tahu
1: kebukai. Iya. Aku nampu baru ni, bakau ngau kini bakaca bak bagi menua kita di kapit. Nurun mes dewai deh. Bak hari ni tidak wun kan tengai mayu lah. Laban tu mayu hari deh. Pilih kasih te hari kan tidak wun hari bukai kau. Balak mah baik tu nak baik amat. Oh, alaban Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit tenitih ke namanya bansanya dia udah dibuka si ada pelabuhan eh. Pelabuhan hari 9 hari bulan tu tadi buat tang kue. Dia kita ada namanya orang kebejual ke pemakai pakaian untuk ke punya sige bisi. Tiap malam bisi artis-artis kemerinang untuk ke punya deh.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, jadi 17 hari bulan tu ilah dia majlis peresmian ke DCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandik Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh. 17 nya Pengelandik tidak ya dekat di Bukit ke nya 17 udahnya 16 Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Peter of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun bakal kesebut aku tadi deh siang lemainya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Peter of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pei semai amat gawai wai kita berancau kue aku kelima.
0: Ya, me. Alaban sage kumang namanya KCF Kapi tempat pansur roti nyage panyai gawain tai. Age itu.
1: Age. Age. Nemu deh no ambil jari dilipat dia benda kira tadi 20 ah. Ambil kaki jari itu. Mama ya udah ambil bak kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk suari. Semek ge dia. Tinggal sepiak jari. Nya.
0: Nya nyu semek amat nyu datai mari yo. Tau.
1: Yo banyak.
0: Munyi goreng. Pejam jalan nak berasai ngai tunai ya berasai sepai kau.
1: Oh berasai ngai gilo. Oh berasai udu. Au nyame utai ke ulih dikunci ke kita bakau ngal Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit ngarap ke pengawak ke bisi dia tu sida ari pejabat daerah bagi menua kita di Kapit begulai ngau upi-upis kau ke persatuan ke mantau ambil ke banding yang bakal sida Kapitari SIDS kadi cloud tak kebenya deh. Mujur ngatur bagaimana itu program ke bisik dia tu Bumaya Kapit Kaca Festival. Rami-rami kau nanti suba uap peris kami nya. Udah berujuk tadi aku ya.
0: Oh, dia tahu nadai puang na.
1: Dia tahu nadai tahu nu puang. Suba ini dia kira. Peti ayis TV. Manggu.
0: Sanu he. Berarti apa uap.
1: Sanu ya. Reng. Kata prabuang perisnya. Ya, magianya keringnya.
0: Oh, dia tahu mina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai kore.
1: Betul.
0: Bahkan kami di Sibu dia memunyai kengelolok kedai wap Sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket sepreyes orang ke berjual teluk manu tuai dia. Dia tahu pun puji Tuhan lah bampit ngasai ke duite adunya kena sepakar. Nak sepakar mah aku menyebutkan zaman kena sama deh.
1: Betul.
0: Zaman sepreyes ngawun zaman kita ke udah bisik data jalan itu.
1: Ya.
0: Tuk pun ngawun kedai kita nanti sebenarnya udah balau. Badau anak hilang udah dengar dulu tuh.
1: Okay, kau. Nampaknya nampaknya yang kita punya kamu
0: yang kumpulan baru dia sekali kau. Kau, di Sibu kita pun bisa bazar gawai daya tu. Kau diatur bah permain like garden food court di permain dia nanti berangkat hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuh angka 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berangkat hari buka angka 10:30 malam. Amayu program dia antena ngau bala peninga orang sibuk lai-lai datai abise pekit karaoke dia tu bala seberkas pampen bawasan pekit ngajak ngebetabuh dia tu sida SDNU pampen sibu pekit pansuh manuk ngau ai tu dia tu SIDS pampen sibu bise pengau jual ke Asia Pengelandek Jari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all village guys habis penyanyi bermula kita ditempuh mereka ngau serta mayuh terbuka di jual di tontain ya ante dia udah ngagai permain lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayuh ternyamai nyamai dan tei ni bersebut tu maya datang hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita meh anu mau ngagai kami berurut kita
1: ya iya. Aau, maya program mati itu ke dia tu bagenam itu nu, bagenam itu dia lah. Lalu maya musim kawan itu nya gapi rindu. Nah aku dek siapa nak kan?
0: Aau, nya maya rindu meda. Siti aku tu lebih maya ngaji bazar tu. Nanti sebut ke pemakai menyekutai aku kurang tay. Aku kurang kak makai utai kerjewa. Aku lebih ngaji meda asia pengelandek jarai.
1: Kerjang
0: bulu aku meda. Nyanyi ada nada sian biar aku betungal upuang. Aku ni kehega kuliah aku antin.
1: Ya kuliah tanggung.
0: Kuliah tak antin mega hingir kuliah aku.
1: Aku amat punya kuda sih. Aku antai ke pemakainya. Kau gapi ya.
0: Kau dah tak ada duit kau.
1: Ya, pengaji api meda utai ketika ke pengandek jari ngepan ke tibaannya. Besai man, ku dek pingin api ke ngibai utai nyak-nyak tadi meh. Kadang-kadang dia di kegawai puna ke duit dia ke dek ke Malaysia. Ni alih ku dek.
0: Nyu dia bagi yang pengingin api yeah. Datai dek. Nguma, ku dek mana nyayat meya tu aja kau.
1: Ama, kena jadi ke. Nanti ke Amerika band yang orang muka bangsa Ramadan nak patut kutu dah tua ya. Menjual semayanya ya entah deh ya kita itu nyalai guys ya nanti sampai dekat Buna sampai dekat Beli sampai dekat lagi loh
0: au ngai bayar tau besar baik ngau dekat Meli utai gawai dia Meli utai nya kapa nak ambil duit
1: au nya weh
0: upuak nanti
1: upuak apa au
0: rumah matu apa ya kau no
1: ya rumah banyak ilah kita bertemu baru Pak hari kebukai ngau berita kebukai au belum bayar dia dia merauk ketua sampai dah sampai badan
0: punya ke lagu terlebah entai
1: saya nak sawat
0: punya ke sawat dia hati nak nya terlebah
1: dia hati nak ya terima kasih ya bye bye
0: okey bye bye ya. Terima kasih Menti Siki pengelola program kita hari kapit Pemegat terima kasih peningau kita kuda mendia randau kami dua tadi harap ke utek kemana pulai ke penemu ngake kita kena mana iar ketisi mana ngame ya minta ampun ngake bisi jakok kena nyamai kati kita ya jadi aku ngemai kita mendiang ke site lagu Ari William Brawa Semina Tinggal Dalam Mimpi sebab kita bergulai pada dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan indai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan, gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku indai. Bersampai ajak mai aku menuju nuan indai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Dia menua seka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta merik selamat bergulengok kita dalam program pendiau penghidup aku. Sebeda untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang untuk ke bergulengok kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga kita ke meruan bisik bergulengok aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup dirimpu dalam program pendiau diau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca siti kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peninga kita ya madah ke dirimpu sikok hari ya kenang uduh golengok kita dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendiang ke siti lagu dia kena ngepon ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih yang kainuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawam aku macam kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang gak kenang aku tak ke cerita penghidup ke dikunci aku tu. Jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang kebenama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku, lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia, bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada seretang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu ke duduk bersitik nur. Dia susidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nuana ingat? Pihak ku ya. Lebuh aku nanya baru. Dipeda aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepeda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampo surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ko anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agak nak mereti peningah. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggu aku nyat tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggu tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak ke bermunyi nembiak tadi? Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kunuk ku ya. Sambil ia merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nembiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peningah nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngorang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku sobak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngagai kita keninga. Yang kak kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngagai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magai yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku kemedak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak me tadi, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya ku nya tadi. Perasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disaya aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kereban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut buat sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan megak ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai, harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab. Ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak megak
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos jarang lansak. Utai ku dah nyadi. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi keseritok dia tu aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nadai medak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

Nya nak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngoto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngoto aku nyurut ke diri hari program PPA. Bye-bye.

Kayaknya lagu hari Evi Alexan Wan penghidup aku. Jadi nyak meh lagu kerana aku merinang bala peningah kita bekau kita sudah mendiang ke program PPA kita kengali hari itu. Mina aku alit ati peningahnya. Nama aku buah nanti kita terlihat na kena pantap luka atau ke kena terlihat laban lunga kini pisau kini lebuh kita berbelah. Pansuk darah ya. Tengah lebuh maya ati kita terlihat nama aku buah ay mata kena ya na. Ukai darah ke pansuk. Hanya untuk kita kebisa hamiliang ke program kita ngalih hari itu bela berundian kita peningal. Laban tadi pun aku bisa terbaca ke siti kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya. Jadi tau diambil aku hari anon lah. Hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh. Sida tiga tau bisa tiga ikut. Nama sida tiga tau enyak pengerino penyino ngau percaya. Jadi dulu keliak mega peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love penyinuk yang mega siku dagi nama yang percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai badunya dia dia sida tu bau ngopangan diri. Kena ku siku. Ku love nya tadi berjaku. Nanti kita tersat ba dunia tu. Kena ku sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meane tinggal pangan diri pihak kenya tadi lalu pengerino made kita tau ngiga aku ba alai anemit ngau inai sida kebenung gagal ko pengerino ante aku tersat ko ya made ngagai penyino ngau percaya de dia me kita tau ngiga aku ko pengerino tu tadi nampu baru jako ya de udah nya nyawut ga penyino ngumbak de ngai na nuna ngau pengerino nya tadi kena ko ya giga aja aku bab penam ke ya dia me alai aku diau ente sema aku tersat pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerino deh seduai lalu mala nak kata ke malik ngagai percaya dia percaya madeh munyi tau ana giga aku seduai ke buah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau sikit tu saya dekat nguliah tau ke giga eh baru ia sempama bakar reta tip madok berga pihak aku percaya. Seduai lalu ada yang bunyi lagi deh. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi. Moral of the story deh. Bunyi aku jako ribai jaga jako putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya siti utai ke pemaduk berga bagi kita mensia.

lebih agak mai kita bergulai dengan pengadiri asal hati percayanya sikit kebenaya amat berguna peningau tang sekali asal percaya ti udah lenyau dia sikit tu saya ada kabulih ya baru percaya tu mega nadai ulih ditunduk ngore tatang kira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kita ngai ke ia lenyaunya cerita sedak tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tu peninga. Aku berkongsi dengan kita sekedar program kebisik bagi tengah Sarawak.

0: benar ramai nak pendak aku ngaduh ke tanah hujung tajuk dia. Nai puyo. Nama tai ke tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia. Pendak aku semal mai mai.
1: Eh. Nuan ya tadi pe sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alai ndo tanam ke sayur. Nian pendak nuan ngi nawi nian. Besar agak kebun sayur ya. Macam tai udah tanam ya.
0: Mahat ya. Besar dengnya.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak dan siang muar rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan lagi tinggal ke ya, apa nama namanya tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nyam nama kau sedua ya. Nya kesal ku tu benu mantun dien
0: tadi. Lah yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ninga apa sunai ngangau.
1: Ye sige tetap ngangau.
2: Udeh gati to age bedau kesal ke kita serumeh. Te begau kilehan sanus ko ko ke ake ujai te luput. Sininga seruai dai.
1: Nuan sige tau ya nawi. Mimiat mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji tebai rilia. Ne ne boh lalu mayo utai dekat di peragam dalam mati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita, mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Maga. Maga orang lemai semua bakal kami tu deh. Mimi mimi utai sikit. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh lagi lang tu. Saya tu besar.
0: Lemis semangat deh,
2: harus nyawal lagi. Ya, kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau nawi. Nak aku ngambil diri sayuran dia deh. Tang tin nuan beri. Suah ngambil. Sekian dah aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nuan dia. Pada aku.
1: Amat pesunai, nasabi ya benua mana amai, dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ia agaknya berbesar kalau rindu aku muda nasabi tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh meli nasabi ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunya kau kau tau. Mayuh dire beli apa ya wah ini suwe ngau ini kuning kemarin. Lapan dekat dekat sam kau jakau
1: ah. Oh ya penyamai kasam sabi
2: jauh. Boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabi aku nya puyo ku dia pe sunai. Lama itu lagi pan bisa sida hari rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu bepasadin kau. Oh.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawai. Iya nya, mesuai milik sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya, ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Hei, ancai.
0: Asal nak malu minya.
1: Rantai mas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Aw, setaya.
0: Amai minyak lagu minyak puyuh nawi. Mas saya pinggai minyak lah.
1: Amai ya. Kau yang bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kem saya pinggai.
0: Mas saya puas tin. Kau sayur itu kayaknya murah murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia tanah mereka. Tenang tak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tidak kau benar kau deh. Asyik lah ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawai ya.
2: Baya, oke kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empu deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Nga orang berbeli ke sayur agai akau. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kai ne pia ya?
0: Mau ge buat tempo ke tempo gento ngintau ndak kita ya. Tempo ke nemu.
1: Selamat ge ge dempa dan lu betu ampu kenanam de. Ya, te ora bukan nanam ge nyua tu. Kan nelangi itu aku deh.
2: Selamat ke bajaya. Tu nanam mau.
1: Nya, meta dai nya ma penguntung ge tadi nawi. Nya tu deh aku tu tadi. Nya mu puak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Nak kejual ke aku nawi. Ukup empat aku aja. Paman meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Paman amat, au.
0: Kayak bola bola bamon.
2: Pahit pahit.
1: Sikat ya nanti kaya ringgitnya. Kayak mata nada mayuannya au.
0: Buar tak 8 itu spekul. Cek 3 ringgitnya.
1: Uli itu wang au. Bapak masikat au.
2: Kayak kena gay. Ngememian.
0: Tan nak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat. Bau cukup saya sekali belau. Ya tu wah mai wah kau.
0: Kene kepai alu madah mari. Nak cukup ketinggal aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom beli dia ni alai sayur. Kada tu. Beli bu nama dulu. Meh aku nama saya nama bisi dan nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu Cina bisa, cangkau, rampau, mayu wah gaya sayur bukai.
1: Jangan tanya tanya.
2: Arah mikir milih kedai rampau ni bagi kerka nuan. Nak aku nemu madah dia tahu. Sama meh seruai milih kedai rampau dia, puyo. Lama itu kau skun sah seruai sayur bukai.
1: Amalah wah, ya sari tepe sunai. Pada suruh, wati namai lepai tau, nepe sunai.
0: Nggak kesal ya.
1: Kas kunsa tua sayur ya. Beh, arah meh, kalau kurang kena sponsor pesunai, kian tuh ada kebun sayur, dia milih

Okey, jadi ngau lagunya peningat dia aku dekat nyurut ke diri hari program mula tengah hari kita iba YFM Sibu ungkup ke saritok 11 hari bulan 5 tahun 2026. Adi kena aku ngangkat ke diri hari studio terima main lagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngotong mupa dulu aku, bye-bye.

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalai.
2: Info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti dari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawul ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street, Nimbai, Tebing Sungai Raja. Tapi konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat Tik Nyadi, lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi konto udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tapi konto ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi konto niat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi konto yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama Tapi konto digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena aku cerita, lebuh maya menua agak sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau biau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata kepemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau ka temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ka pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Topikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisa megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyokitau, kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti mau bukai deh.
1: Nih, semut ngirit, eh. Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak, aku mandah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah gede, tau ke kumai orang pisin tanda mayari tau nemu di jap. Nyak, udah deh, pedah dinduk dalam video nyap. Nyak, ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makan jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang kulari istriah dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tancuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari di tau. Dini dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tau.
1: Eh, gagau dikurang terbiakku nyap. Ini aku sudah yal meh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi ketua pedih hati nak. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nyap. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit by pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelum titik puang ayan. Mudi nyau.
1: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak di daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap di bekenyawa di nya jap asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
1: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
1: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap kak tuan Senias kapal tasir. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem ane jap.
2: Amai kau dinyo. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
1: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu teh pajuah dinya. Nih namanya Pama tebeli ku tadi nih. Antun ya to.
2: Dap mai Pama bebeli di kada nyong. Nyong belema asa nyong menyinya mulut ku makan. Dini dimeli Pama ku nyong.
1: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15 beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu break ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change. Pui kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu maja tu suar. Deh, gak sepeneka hati melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mende beri aku Rp20 nih piampau pamak ke dekat deh, padeh aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, mende bandar cekedak ya, pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
1: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya ke muji kusigat. Nah, sit gaya semina muji kusigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
1: 15.
2: Kelita.
1: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
1: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
1: Namanya?
2: Aku bisa akal.
1: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaiku, gagak, peguang, pamak. Pendandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
1: Apu, dia apa? Pamak pendandang besai. Ni nak pemesai, jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah, jap.
2: Nyak, masih teh ada penanggol bangsa kita. Nggak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya, ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah jauh ke muamu nih, nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai ntar deh. Tau di gagak ketua, nyadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya dari sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangin sepayatnya. Udah nyaman mu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai mana luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
1: Apu.
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai. Dia jawab.
2: Kampung Tai.
1: Amai, kena jap. Nah, ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalem lama nganti, jap.
2: Ah, nyaw. Dek, anang nyirau sesekali, deh, nyaw. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen pas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala nempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang apinya, aku bisa meda advertisement, mude. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Meda ke uli meri duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerinto, nemu gerinto, dek.
1: Nama te gerinto, nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya, entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
1: Tau. Iya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ngejap. Dia telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sempastian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
1: Ih, baik. Kudu pengusah. Jaku ngurangkan umai diri pandai tambah go tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gek, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
1: Ya, aku. Kup ya, ialah apa di nada?
2: Kalipun aku ambil kredit, nanti boleh aku...
0: RCD, Pak, pasar besar.
2: Nyong, apa itu? Rp2 nya, nyong.
1: Asai ku ya, apa itu, jap? Nih ya, atau saya di jap?
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngosih sidak ya. Ya, nama pada sidak nggak gede buat telepon kemarin, nyong.
1: Nih, sidak madah keluar ke kak pinjau 2 juta. Udah perup, tang. Nike, dulu, kupis ku sidak, jap. Sain gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upiah aku baru. Nada yang guna beli tuan lah kedunya, jap.
2: Nah, dek me dulu. Ya kadeknya ketemu surat ketua. Ente aku lagi. Di nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ketemu aku. Alaim dek.
1: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
1: Hello. Anybody home?
3: Wuih, jadi rumah kita.
1: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
1: Kemaya dimangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nae, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai. Lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang Puyang Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
2: Ini koting kaya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimeh Munyang?
1: Oke, tu aku Munyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita jago antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
2: Soli meh Munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh Munyang ya Munyang.
1: Nah, kami dua ini menjatuhke. Nya kep jago nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan sisim bas kami dintau kaban kutu mujab.
2: Oh, masanya meh Munyang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut. Ya toh minta. Dua tiga dua meh Munyang. Seluai deh kasih sayang toh agreement. Ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut meh Munyang. Kami memang katulung ulang oh Munyang. Kami mana tuh company. Deh peda toh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh Munyang, tolong orang tuh company.
1: Munyau, tepal sama agreement tuh kanyau. Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ngilau mana Munyang. Anang mayu lundeng Munyang. Di seduai sayang tuh aja, lu ya cash aku beli seduai Munyang. Nah, dai cash, aku beli cek ngangkai seduai Munyang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai Munyang. Nah, dai tipu untuk kawan.
1: Bah, anang mayu lundeng nyau. Saya aja.
2: Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu beri tua 2 juta ya. Oke mimin.
1: Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung. Jadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Udah nama nanti grimin tuh jap.
2: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaya.
1: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
1: Beli? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
1: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
1: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Nama syarat dah.
1: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
1: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawa mineral serta mega pen dikena sayen grimin
2: 700
1: 500 jap. Lagi sih jap. 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
1: Lagi bisa jap tu pernah ada jap, tidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemu jap, ianya 500 ribu aja.
2: Hah?
1: Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
1: Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam.
2: Hah?
1: Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak tu ke tu jap. Nyak ngaku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak ngaku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
4: sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini.
5: Kai kak nulung tang mina kang iga untung pinjau meh ba agensi ketika bentar ke berita. Ayah.

Lagu kena ngambil mood gawai kita pun kawak rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik dan hilang gawai di Melaya. Nanti kau ngau balai ke gawai bak Melaya dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kau pun gawai bak Melaya dan meh kau ati tanya orang suam besan nanti bisa perambu kau pula gawai dulu meli tiket igat umang hati last minute ketu. Sigi mampir rega ya. Okey, jadi tempat pengurangan kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya, hari ke-11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita dah mulai ngau pengulah program kami hari YFM Sibu. Mulai ngau

Selayang, Batang Rajang. Jadi dia tok kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang di tu. Nur Nampuang semaya 24 jam. YFM segulai sejalan ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang. Ngali hari kita ke sana tu begulai sejalan ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai. Nanti tadi gawai di Melaya balas kedaan jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nangga tap tangan pulai maya gawai tu ilah lagu hari pembeli debit terus mai kita sekolah calai ngok kami YFM rentak ngali hari.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur sitik program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama lebat dah.

Pagi petang kami bawa rentang ngali haria YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya milih YFM dari ke station pemerintang kita lalu berkenan ke Bak Sarito hari 1 11 hari bulan 5 entari hari ya ke Terubah Kunsel Negeri Sarawak Berengkah Bau melalui Bak hari ya ke Terubah Muak ke pagi tu tadi dia tuai pemegai menua Sarawak nya Tun Pin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jafar udah jadi ke istiadat muka awam Kunsel Negeri kelebih lagi Bak penggal ya ke Terubah Bak Awam ke 19 Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Lalu lebuh maya tuai pemegai menuanya Tun Wan Junedi tu datai lalu disempulan ke Binia tu Puan Datuk Petinggi Fauziah Sanusi urung ia jam 9 pagi tu tadi lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Aspia Awang Nasar lalu pengudah hajak lagu Ibu Petiwi Ku di lagu Kepancaran Polis Derajat Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawa meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Junedi ba dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu ba kawat ke baris tadi 105 ikut Raban Ari Pasukan Gerakan AM PGA ngau pemegah Polis Derajat Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi lalu tembuk aja pengawa berpusat baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi ngau Binia lalu utama ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pembuka ngagai Bala Kaban Kunsel Negeri Sarito lalu apa awam Kunsel Negeri ke sekali tu utai ya ke diperhati kamarnya berkawal ngau empat rang undang-undang atau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi ngau Beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemegah Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stibarun di Utum lalu Pemegah Sapi Premier Menua Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas di Sadang dekat memantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 ngau Pemegah RUU Pembekalan 2025-2026 ngau RUU Pembekalan 2026 lalu Pemegah awam ke sekali tau dekat diatur pengelama yang 8 hari yang berkah hari sehari tau nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tau ilah. Okey jadi ngarap ke mayuh gig meh utai tak kubitai ke mana kelebih lagi ba pemansang benua kita ya Sarawak tu dekat dipejurai ke agi dalam Kunsel Negeri ungkup ya ke sekali tu. Okey jadi pukul 4 tu lagi anan ingat bala bakiah bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang anam dia gini sebenarnya kita terus ngambil mood gawai kita rentang ngali hari YFM tentu ya segulai sejalai ngga

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Duo pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di ibu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena nama tak kada beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ke aku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya lama aku tahu. Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pun nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pun sekali ngirup pun sekali
2: nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia
3: kalah dia muda cuma mie campur milo
2: engkau meh engkau dia ngagak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo sekali aku deh
3: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita Dato Benuninga YFM Raw.
1: YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Lagu kena mungka lawak YFM Rock kita ke sekali tu. Lagu ti di baik What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu ia ke tau di mengenah trending ba Facebook dalam kena sebulan tu tak mari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat. Dia view video tu nak ke dia tu ikut aku. Ia tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kenang ke lagu Kaban Sampai Mati itu. Ya bisa ya duit bersih ke amat yang dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia, Heskia. Okey, jadi ya berkenang ke Babersi Wardrobe tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bak kualiti video klip atau ke NV lagu tu. Oh, ti dipeda ke cala-cala enggak orang ya ke bisi enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang kena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita Malaysia tu enggau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati Resi What a Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan ha uleh masuk ukai-ukai langgung tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi gi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya ba channel PBP. Okey. Au. Jadi lagi lalu kepala rockers kita ba awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ke tak dibaik headbanging. Kalau lagu Arya What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ingau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayangin tu hari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu maya gawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima meh lagu Arya Raban Masterpiece Nadai Hati Berami Semina Ba White.

tiada lagi aku, Rusty Blade, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2001 album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Aw Rusty Blade, tahu ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita dukuk berkarat, dukuk bertegar, ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelbagi nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock punk. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam tahun 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain am tang ya ke asal amat di rumbuah ke Bento ianya tadi Jensen kejadi ya vokalis dan mega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat Rhythm Raza main bass dengan pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar atau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya Sida yang agak showcase pemerintah yang terima Dewan Jubli Intan by GB tahun 1981 lalu Raman Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah Sida ya hinya 786 Ikhra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya. Okey, jadi bah album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong album itu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu bah album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ya ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade itu diganti ke engkau Mama lalu album itu album ya ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sudah ya tau di padah ke full house ditangkan kengau roadshow ke JB ya KL yang kaum stadium negara pan nyawa full house sebuah maya sidak ya datai ngaga showcase atau kengga konsert ba dia lalu galak diberi julu aliraban media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nor Hendrik maya tu udah nanti penduduk Izat nyadi pemain lead buat dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album

ke album tu. Okay, jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Resti Bet ba menua tu tadinya udah kali ya hari rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiga nya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemainnya bass Raban Resti Bet tu nya Raza udah mutus tip tinggal ke band tu lalu maya tu Resti Bet bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang yaku diuji tak man karen pan lalu dipilih nanti ke 22 Raza mayanya 1889 dia setiap lagi album dikeluar ke Resti Bet lalu maya album awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sedak ya ke penudi sebelum dia tadi bersepar hari industri musik kita di Malaysia di tahu saja misalnya bersepar lalu album penudi dari tahun 1989 dia sudah ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kaya ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Resti Bet tu. Okay, ini tadi info mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita Resti Bet. Kita terus headbagging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita. Kesekali tu Dato' Hatan. Nah, terima kasih lagu Balada Rock Sekuntum Mawar Putih sebuah puisi.

Temple Pilots, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock kita. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya yang tadi Scott Whelan pemega Dina Delio ngapi pemega Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi kita ada pernah ke City band yang cukup mujur semina ya meh terpambar ketegal ke penusah gian dadah bekelis sidak ya Scott Whelan jadi minyak ni kurang medah dadah tu pama ya udah datai duncak ketai ya bagai ketai si hancur wai jadi moral dalam cerita tu anak sekali berkena ke data. Okey, jangan nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu. Nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibai Stone Temple Pilot tadi. Nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu. Raban Creed Hire ngucuk ke awak YFM Rock. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Bakir berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian pipe dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km pipe setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timri Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Infotainment. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, yang ketepikai Sri Aman, tau kemegah di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubang Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutup nitiak ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutup sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutup. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seduai masak lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, peratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar biluannya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, siti arindu war ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti mendarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubuk antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena pesidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai kedua itu, bisa tertemu ke bungai revisia. Yang nyari sebangsa bungai, ya kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darah kelanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Nyata dia lagu kena ngepun kejam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu namun dok kini layak ke penuh di nyata di neh. Udah meh badok ingin yang layak tengah so kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badok ngenang utai ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi ke sekali itu aram kita mendiang ke program Banggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Tegulang Laka.

Tapi malam ayo. Kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesam.

mga datay dia. Ngao nya ngai jaban ya keparai malam dulu ge arinya. Lebuah sida ke Beranau, dia sida nam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama ya kenyadi antara Rabani ban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sira serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekat yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi pala sedak ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama calak. Bisa ati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat bebayak. Laman sida ya udah bebayak bebancak babi. Kedadu ke antara raban iban ngau bansa kantau. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai biakuk selka seruai. Amat tegidan. Gaya mua seruai. Lebih lagi. Lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang. Atas bedilangnya. Lalu nampak benar. Daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut. Nang nemu seruainya tadi. Nyubi si angat dah. Dinga balai ban kau dah mayuan. Uliah munsuah. Tang. Lalu nak dipebalas ke sida ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya ngenang rabuang kau bini ya calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngau waki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah mungsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kok cerita. Mungsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siku ya ja kebuah sidai nemu tu tadi laban hari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan punya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat namanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kana ya Haji. Tang Haji itu. Maya jaban ke mati nadai di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Ngiga manuk sabu. Lebuah sama jauh sampau. Juntang ngau nuka ke. Baru nurun. Ngau nyengai jaban tu tadi. Haji pandatai mega. Baru udah ngelebuah sama amat ke sidaknya.
Kira puisi dua mataru ko cerita. Bala seda junta tu dah mupua. Jadi udenya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya seda akik geraman. Baru dah nurun lah. Udah nurun lah mamat. Ya kok seda serumah. Bisa enggak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sidak tu haji tu nitih orang ke jaku nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ko jaku. Eh. Kapa ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ya kan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ya ngamik menuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia dia tak mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bungai nuyang ku cerita harinya bungai nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang ke jaku apa ide keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari tu lagi tawas dah nuan patut mupuak dia tau nuan nitih kesidak ya kudah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aje, nganti bawa madang cala bawa ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya niki, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi enam iku dah tay dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan dirasak kamu semua nuruan deh aji nuruan deh anak nak di nuruan ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya aku dah mati dia bunuh kamu semua berdau dia berbalas ke kita ya aku menginu yang berjaku dalam mimpi aji itu tadi. Hanya pe utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari akti nuak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi? Lalu ngegak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenama Lika, nyalu nanya ya. Nai, kekini dek dah. Apa yang masih yang? Ku bini ya nanya. Eh, kan itu ya sudah akik geraman. Ngau sudah aku dah nurun. Ngau nyengai jaman kian. Ku aji nyawat bini ya. Menda dek tadi, tak madah ke diri ngai kian ke. Ko inai masih yang kenyawa dia. Eh, kian me. Anak mayu tay tanya dek. Pernah mana kanak tua masih yangnya? Ko aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu me. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat bayi kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya aji perlu nurun nangkin pedang ni yang apa ya rabung kerkena ya ngelaban musuh subah sebenarnya ninggal keruai sida dia aji itu lalu besampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi ni apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngau orang yang ngai ya
Pihak kuaji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jariya. Ngenuang makang sidak serumah kayan bak ruwainya tadi. Benda ulah hajinya. Sidak nadai monyi siku. Nak berani lagi nanya ya. Laman sidak yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi. Tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Mana dia tahu kita yang kenang baru. Kenyut kaki benua beranau ngau. Sedang majau, sedang bau. Akik geraman, noga. Ngau sedang buka emaga. Dia ada majau lalu nelain kenyut. Ketiung hal. Kan hanya kau penemu nuan aku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Biar aku majau. Ujah kau sambil bertelai ngau kenyut. Nyak mendengar aku. Kau bawa tak nyawan. Hari sepiak kenyutnya tadi. Laman kenyut tu dua-dua selepas sedua ya. Tidak ada semukat bayaknya. Akik berbalak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Akik geramannya bisa ningal. Nama adik. Belum diangkat balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Malam kita itu asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majauh nyawa nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah Ludi pergila ku juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar kau penemu unggal kita itu. Pihak kumpau moyang agai kenyut. Lama tu dan kenyutnya tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru yanya bijaku. Sambil bertelai ngau sidak kesama dua-dua berimai dia. Aku jago maksud tu temu aku. Aku kan nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita amat mutus dalam hati kita dian. Kita amat main dekat kerja pengawal tu. Kita itu tiga tempat dah ada. Amat tebak kapu ya kenapa kediri ngaji api kita itu. Lama kita itu banget kak sejepur aja di tu. Tekan kaya sama kita ke baruah itu. Kuya. Dengar aja kong kenyutnya tadi. Dia ada dulu bawa nyawa. Nah tajak kita yang nak mewah. Dan aku ngasai ke dalam hati aku itu. Kita itu uliah. Kita itu ngelaman sidanya. Neng tahu nak uliah. Nanti kita amat kak. Lalu mutus hati. Asal hati kita amat mutus tajam. Uliah lapan kita kok bawa enggak? Anang banget yang saja kau degat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang tak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak kau juntang aki German tak ada jenuh mimet enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Makanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejakuk baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal. Ngena penemu kita yang ngelaban sidak ya. Di kita endang amat amat amat nyadi.
malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut berjaku musim raya. Nah, berkini di jalan kita yang ngelaman sedaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Beritahu kita, kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muak ke kanan kita dua-dua tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pedak kubunya. Lalu ruai tungak kena. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaman tu magang dah. Kau ya. Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai serta ku batu dengar kita di ungal majau lalu pansur ku tanya deh ngagak diri kak kami deh kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan deh ke putih setiap yang datai deh dia nanti di lalu nyeduk nyeluk dindi yang terberayarnya di api udah nyadi tentu sidak ya lo begau sidak ya kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau gak ngambil ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh lebuah ke begaunya kita ya lo ngambil duku sidak ya ke betika tiang ngin bak tiang dah sebelah luai ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngelarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segin udah larak sidak ya nya laban balaku bisik dia nak dapedak sidak ya nagang sidak ya ngelarak apinya ya murangnya bukau amat di unggan tawon ayah juntang ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertajah ngau sidak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku nak bersidak ngelalaku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang nemu kita. Bisik nalai aku madah kanak rabuang ke bernama Haji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang ni udah ditau kini nak nemu kita. Nanti ya laju berjalan. Biar aku kenyuan ucaku. Gaya lagi belalai kini. Ya nak ada suap minum yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bungai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Beransi yang narati dengan nama bungai nuhin untuk bisi datai. Artinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga. Lalu beranau musidak selama lemainya tadi. Dan orang hari panggau libau. Dan sidak nak nemu siapa baginya. Sidak yang pai nemu unsianya. Ya kebenar. Dan tak. Unsia kita ada baru hari itu. Bukan orang ada panggau dia. Dan ianya tadi. Udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai bulu ya nyo sebaka ngebulu repangau nyalai nyo ngenang bongai nu yang ngebalai ya tadi sidaknya sigi udah sebaik bongai nu yang nuruan nari nur sidak ya kanang kila ke rumah ba juga tanah hari atas nyen tadi laban sidak ya kendang tulian ura pangau dah sidak ya nak uliah pedak mata suman kita mensia nanti sida enak sengaja ngayan ke diri
nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sedak ya lu bergelut ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi tang murang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bunga itu yang nah udah madah ke sedak ya sidanya tadi munyi ke atau tadi nah segi udah nikik ke rumah magang sidak lima ya berlasar dengan sak bunga ngorang bukainya tadi eh? Ya nyalai dia tahu kita yang tahu di tahu meh zaman sili dah suah orang tu dulu gak cukup ngomongnya ya kudahnya ya ngai kena dai nur nampung ya ba tusuan TK 79 tidak ada pay aku nemu kita nya munya punya ku lagi geram lagi di tanda kan ninga gaya cerita tu kujung hati tanah jauh datai aku ba tusuan TK 79 nya ni lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madan calak dia kini atau kari telur lamanya benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak bunyi kejaku kita bisa lampu geyah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu. Upuak ku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang petua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah genggam semangat dan tuya. Bah YFM.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tak jepan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka hati nak madah ke penunga ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prais tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada lemai.

0: si Nur Bukai. Tentunya Bawa FM.
1: Selamat lemai, Wai Sebrai. Nama berita kita lemai itu Wai Sebrai. Selamat mulai dengan kami, Ba Sada Lemai. Lemai hari Sabtu untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama Ba pengelama kurang lebih 3 jam tu meh. 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mulai dengan kita. Merindah kita dengan lagu serta mega berkunci sekedar berita selampur menua minggu tu peningat. Okey, jadi ngarap ke bala kita lemai tu sama belak gembuan pengelantang dalam hati derimpu sama belak udah mujur kerja pengawak sari tu tak dapat berdawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nyapadam ke mata panas nyolain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding yang siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai itu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat ni hau kita ya kemai kereta depan motosikal boleh dengar radio nadai bisik penanggul ni ha. Okey, kita kemudian ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindah kita lemai tu ba sada lemai begles jalan dengan kami bawa YFM lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega dengar ke Rita Ari Hena berlimbang ba Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega ba awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi maca ngenatai ke sekedar ri pesan berat berita ke berbatang ke bisa diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedar ri utai ke dekanya di ba sejam ke terubah tu lagi peninga terus mulai ngau kami bawa FM anda mindah kini terus mulai bawa sada lemai bawa

0: tuo pagi riwai.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup aburak bebaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lama selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tapi sih mesti dishwasher eh. Ya yang dia baso capa capa lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu teh masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalau nggak tuh itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat nih zaman maya dinner bawa hotel. Terpeda ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Antip pihak ada tuan. Aku punya kenalan buat tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindu tadi.
1: Nah, berarti cak. Ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita ini buat alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena kelempong mimet me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Terima kasih buat program YFM di Kuching. Semua lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2006. Bertemu baru ngaku, Hana Maria Lamat tidak kamai, bala peninggal, mendiang ke sekedar perkara tunggak ke menurut utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerjasama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses sebagai pelajar di berkualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah memuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawum pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menyinyak rambau program susulan parlimen TSP Renggat Keterubah 2006 di Sekolah Primary SK Lipaku Pinang kena hari 5 tertarik. Dimana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet belajar digital. Agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar engkau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tiap berguna ke bantu. Perkara tiga dua tidak kunci kaku. Sistem grade air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngenegap ke sistem bekal air negeri itu engkau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai tahun 2030 nengah pengawak berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak Malseni Jamal madah ke targetnya seririus engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantan pendidikan rakyat anggap pemansang perangka guna asas di komprehensif. Nitiah kok ya, antara batang inisiatif di penuh di pejalai ke ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentayan paip transmission skala besai. Cara tu uliah ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air kelimpah hari nentu ke pengawak ngagai air lebih hentap serta terus nyengkau mengagai menua pesisir. Pemerintah Sarawak dengan Upis Menteri Perangkat Guna dengan Telekomunikasi Sarawak komited untuk ke setiap rakyat ngasai ke akses dengan bekal air bersih serta berkualiti nak ngira dua kuya. Jaku ia dibaca manajer kanan operasi air Sarawak Zaid Iskandar Jarai berserimai dengan program hari terbuka loji mersi air berawan di Teluk Kena hari 6 tertarik. Ia mengamadah kenyau hari pengawak bergempuang Sarawak Water dalam bulan Ogos tahun yang kemarin memacam pengawak ngemanah udah diterjalai ke jadi kena ngangkat ke kualiti pengawak merik servis bekal air di serata negeri. Antara projek kebenuang cakah diterjalai ke dia tu yang kaum ngagak loji mersi air baru

Saya Michael, mendamit dengan semua chapel Zone C boleh lihat menua limbang dekat di gagak kena 15 Mei 2006 yang kena hari 5 berkah jam 5 lemai buat gereja Saint Michael mendamit lalu ditesau dengan semua gerapan Kristian Zone Bandar, Zone A, Zone B, Zone C engkau lawas. Jadi mayanya megak bersih datur ke subis Misa Gawai dekat di baik Reverend Father Damien Lalo Thomas lalu berkah jam 5.30 lemai buat gereja Saint Michael mendamit. Di peraminya dekat di pengadi yang berhormat Dato' Paulus Pulau Gumbang, Kaban Kursian Negeri Batu Danau. Antara aktiviti kursi diatur, cabut tiket manasit, makai serumpuk, karaoke berbayar, serta bisik pengawak mantai ke ajat dari Raban Chapel St. Joseph Semena dengan Chapel Lady of Fatima Surai. Di penerang tersilik, apakah awal dengan pengawak tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan tuai pengatur program Encik Clarence Ringgit

Cekok gerah ti kedua, ianya program merik darah. Upis transfusion darah lawas mai orang manyo sama mangi diri enggak pengok merik darah ti diatur bal lawas ianya kena 16 bulan 5 2026 ianya kena hari 6 terangkat jam 9 pagi ianya ke pukul 1 lemai ba Lepapa Hypermarket Lawas ianya ke diatur ahli lembaga pelawat hospital lawas ianya ke bisik nakit 20 ikut orang sama ngemerik darah. Jadi pihak mega diatur kena 23 bulan 5 2026 ianya kena hari 6 berkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu lawas ia kediatur hari UPS transfusion darah hospital lawas ianya dekat nugget 10 ikut kurang sama ngau merik darah. Jadi anda ingat sebetulnya ngau merik darah mesti ketindua paling kurang 5 jam mesti kak makan dulu pihak mega anda ingat mai tinggi tak kekat pengelola kita. Walau pentingan semua, kerana tiga-tiga tidak dikunci kaku bahawa jika gerah itu, ianya berengkah hari 13 Mei 2026, nyentuh ke 15 Mei 2026, klinik temuai pakar mata, ophthalmology, bahawa Spital Limbang, dekat dipindah hari klinik mata, ngagai bilik awam Spital Limbang.

0: sadar lebar menjelang hari 4 jam 6 malam hingga pukul 9 malam kita di Sarawak tiap hari Minggu jam 12.30. Jadi Sarawak menjumpa umur terus merodati lebar dari program WFM di Kuching. Terima kasih.
1: Sadar lemai YFM.
2: Kita sudah sedia. Sedia ke menu sampah juara capai kenyalan minggu tu. Sampah kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
5: Alah dulu.
2: Lagu dengan

0: Pagulang kami na magkastisin. Arin ang pagkasatong yan ari Bawai FM.
1: Anang nak nak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beba di bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama acap. Pia mega tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025.
2: Pesan kemampayan ia kenalah di hari time itu kelebagi rumah ia.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan ia ke bisa diterima kami lemai untuk peninga kalai pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang hari kampung Batu Mumuang atas Semunjan. Jadi pesan tu nuju semua ke band layan ia keriau bak kampung Batu Mumuang atas, kampung Sungai Lingkau, kabel layan bak kampung Pentik, kampung Sungai Raya, Temiang, Keniung, Kampung Gayau, Tebuan, Arus, Steman. Kabel layan bak kampung Sembuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, kabel layan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua kabel layan bukai bak sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak semien udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 niang tu di intu malam hari 2 12 hari bulan 5 2026 ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumuang atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 bak penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kebam layan ia ke dekat demu beritahu tunggau sini lagi kita tahu telefon ngagai anak yang pu Florence anak bilang 013-141-0905. Pesan ia ke nangkan kenyap pesan ke diterima hari Boniface Lembang anak nyawai ngari ke sida ia sebilik nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya niang mandak anak nanang tau ke inai Seliman tau ke bini Kelanang nyawai anak nari jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5 2026 hari bebela 28 hari bulan 5 pengawaknya di serta ngelalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kawan belayan bawa sepamajai Jalai Bintulu Miri kawan belayan di Mukah, Limbang, Kuap, Pedik, Kelitang, Bakas ngau semua kawan belayan bukai bawa sebarang Dodiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang tau ke niang inai Seliman tau ke bini Kelanang nyawai anak nari bak rumah Lingu Sungai Pakut sebuti Bekenu bilik nomor 22 benerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang anak nyawai 014-357-0549 tau ke Carlos Alin anak nyawai 011-405-9-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang anak ajung ngau besup anak ajung. Ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan kagai semua kawan belayan di Pantau, kawan belayan di Seduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Biar megap pesan tunjuk semua kawan belayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kawan belayan di Selantik, Gayau, kawan belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya.

0: Ya, kapit ngau semua kebabelian bukai. Madah ke sembiang merekat kergang niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang. Kena 30 hari bulan 5, 2026 pukul 9 pagi. Baru mau puang seriang bangkuang baru pantuk Seriaman. Jadi semua kapal Melayan ia ke ditujuh pesan dipinta datai magang. Lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang anak ajuang 011-337-31969. Ramun anak ajuang 017-338-940. Pesan pemati kedatai hari Luna Rita anak Intan tahu ke Inai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan di Mapai, kabar Melayan di Tada, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kabar Melayan di Batang Rajang, Suung, Lunduk, ngau semua kabar Melayan Bukai ke Ngelala, Lansi, anak Bekir tahu ke Inai Luna tahu ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir tau ke Inai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026 niang tu diintu barumah anaknya Linus anak Intan ba taman perumahan Riveria Lumur 119 Lurung 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2, 12 hari bulan 5, 2026. Lalu niang tu dianjung hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Abak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan, Jalai Serian, Seriaman. Berita ia ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita anak Intan 019-883-5162. Linus anak Intan 019-884-4632 tau ke Alex Sujang anak Intan 013-787-2810. Pesannya ke sekali tu pesan kedatai hari Jika anak Gira tau ke Pai Sigat ngau bunah anak Maga tau ke Bini Jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak Jika tau ke Apai Apui tau ke Apai Ricky, tau ke Jang dan Hadai 5 hari bulan 5, 2026. Niang tu di Intu, lemai tu 11 hari bulan 5, bak rubah Jika, Nanga, Labah, Pakan, lalu dianjung kena 12 hari bulan 5, 2026. Penerang, ia ke siliak tau telefon dengan Jika, Nak Gira, tau ke Apai Sigat, 013-934-9665. Munah anak Maga atau ke Bini Jang 019-7113-794. Pesan berantu kedatai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tuju semua kebab Melayan barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, kawan Melayan barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies Anak Juwing Paku Ilik Undup, kawan Melayan barumah Maria Sengelau Undup, Kandis Engkelili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo, Pedalai, Tekalung, Niah, Miri. Kawan Melayan di Entulang, Miri, Pakit A, B, C, Bayai A, B, Ngau C, Sungai Rebuh, kawan Melayan Bal Munggu Ruan, Ijo Entebar, Tinting Kah, Sungai Apuang Kucing, ngau semua kawan Melayan Bukai ke Ngelala Niang Jipun Anak Uka. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Simon Anak Celariang Radau Undup, Laban dekat Sembiang tau ke Merkat Kergang Niang Jipun Anak Uka tau ke Apai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon Anak Celariang Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya Anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kebab Melayan ba batang sebawah kebab Melayan kedia buat batang Kelabat, batang Genaan, batang Pendan, batang Binyuk ngau batang Gelam ngau semua kaban Belayan Bukai buat sebarang Alai Nur Diau ke Ngelala Niang Sumal Anak Santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sumal Anak Santang tau ke Pai Kenet serta Nyua Antebalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai bak Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban layan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392-58633.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ya ke bisik diterima kami lemah itu. Kalau pesan ya ke sekali itu, pesan kereta Eri Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilia duju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban, Kampung Melayan di Jawung, Sabal Keruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa, Kampung Melayan di Sapak, Keranggas, Mudiang, Mentuk, Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua Kampung Melayan Bukai ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal, Niki Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Ngintur Regang tu diatur ba rumah Johnson Anak Nyambuang Tumbu ba rumah kecil Isu Entawak Pantu Suriaman. Benerang ya ke silik tau telefon ngagai Johnson Anak Nyambuang 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kedatai Arin Sangai Anak Bingu, pesan tu nuju semua Kabupaten Melayan berantau di Lang, Kabupaten Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, gau semua Kabupaten Melayan Bukai, Bak Sebanan Rodiau, Kenglala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5, Bak Rumah Serdin, Sungai Sengayan Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerang yang kesiliak tau telefon ngagai Ensangai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan getas uliat kedatai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban belayan, madah ke getas uliat serta muain terbalu niang laki ya, niang tutum Anak Angkui. Malam hari 6-16 hari bulan 5 2026, ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Dorothy Berdai Anak Tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai Ari Juli Anak Usat ke sekali tu nuju semua kabar Melayan ba rumah Iju Lubuk Tabau, rumah Liman Entalau, rumah Veli Sungai Pinang, kabar Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kabar Melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Empadi yang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincuah, rumah Billy Mejuang, ngau semua kabar Melayan Bukai di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kabar Melayan Bukai ba sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian udah nadai kena 10 hari bulan 5 2026 yang tu di Sengai malam ila 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang, lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua Kabupaten Melayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk Tadak, Nangadap, Kabupaten Melayan di Sungai Pui, Sepasir, Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawit, Kabupaten Melayan di Durian Sibu, Sekuau, Pakuh, Lubuk Perenik, Selabi Ulu Uyak, Kabupaten Melayan di Suang, Nangat Sebatu, Manap Kapit, Kabupaten Melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, Kabupaten Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, Kabupaten Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentiak, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua Kabupaten Melayan Bukai kena alah sebut magang ke Ngelala Niang Aca Anak Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliat Niang Aca Anak Antas, Nguan uliat lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu ngetas uliat 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 4:30 pagi bak bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Jacqueline 011-25-21-1979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayana Antas 019-889-4131. Pesan pemati ke data RX Cigu David anak minggut dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih Yogi, Mau, tau ke Jelia anak Mamat di Limbang. Sulan tau ke Inai Bedup sebilik di Simpang Sebawah Bintulu. Joseph tau ke Apai Bibi bak sebetan Suratuk. Kaban belayan bak rumah Dana Kup Ibus. Kaban belayan bak Kerubung Selalang. Tuai rumah hanta anak rumah bak Jelupang atas Ruban. Gau semua kaban belayan. Sidak ke Kalak Gawak bak Kilang Selalang ke ngelalan Diang Simba anak Panau. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban Simba anak Panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9 hari bulan 5 2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Pesan semiang itu 100 hari datang dari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, Ngau semua kaban belayan bukai ke ngelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke Apai Linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu padah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke sini lagi, kawal ngau pengawak tu, kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076. Tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai itu kampiat dibaca kita peningah. Pesan ya ke Datai Ari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan. Di Tatau kaban layan di Semuruk tiga buah rumah. Kaban layan di Bintulu, Sebawah Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kaban belayan di Lutung Bakuang, Miri Gau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 bak rumah Awiang anak Limping Semuruk si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ia kedekat nemu penerang berkawal ngau pengawak tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai benyadik ni yang tu Ana 013-803-9512. Tahu ke Bibi 016-371-0512. Ini sekadar ia pesan berat tahu ke berita berbatang bahawa awak nur ngenatai ke Jakub pesan lemai tu peningah. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tahu ke di kenatai ke di tersau dengan bala kaban belayan tahu nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422 lalu pesan kita dekat baca bahawa nur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindah kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, Ba Awak Sada Lemai. Anak Minah Kini-Kini di Kuching. Ba Frequency 101.3 FM.
2: Sadar lemai.
3: Sadar lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu.

0: Dalamai Y FM.
1: Selamat lemai bala peningat aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci ke aku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peningat nyak keterubah ya nyak general principle udah nyak megak ya ke disebut notice and choice principle berengat ke kedua aku berkunci ngau kita ya nyak ke disebut disclosure principle berkini ke cara data pribadi itu tau dikunci tau ke dibantai ke ngage orang. Lalu ya keempat ya nyak disebut security principle ya nyak keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses atau ke disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection untuk bala peninggal jadi itu bisik tiga itik kau dikunci kakung kita ianya retention principle ianya nyimpan personal data udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peningat ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagai ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ia bisa dua titik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu datanya tidak dikenal lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua ianya bisik tanggung pengawak ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawak data controller mega ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke nak tahu ditejuk ke buat database ngapa domain erti ya disimpan dia tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ya bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti kat deh padam kari hard copy retinya shredded dicari ke. Hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil nak boleh dipedak orang bukai tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal kena data pribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kak madam menghapus ke data pribadinya awak kena dipedagi dia. Ya bisa megak tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention principle tu perlu megak nitiah kuno undang keng mendar ke datanya disimpan lama. Ini bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh kepatut bisi disebut dalam menunang kebekayat ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tu tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nyak. Tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang. Bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedau ya dipadam ke. Hanya bisi dalam undang-undang. Jadi reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil, dipedak, dibaca, dah dikena lalu terus dipadam. Laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi harinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report. Jadi ya boleh panjang lagi tempoh disimpan. Jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10. Dia tu aku data yang agai prinsipal ke enam. Ini buat section 11 data integrity principle. Jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah menasabah kena tentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebulak tak kengasuh orangnya sarau not misleading data mesti nyimpan data ke up to date mau ngambil kira tujuh datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul mesti nak ngasuh orang saruk datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 terbalat peningaannya accuracy personal datanya mesti tepat serta betul junta ya alamat orang kempu datanya mesti betul ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru. Jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded not outdated. Bak senentang data integrity principle tu bala peningat ianya lengkap completeness contoh ya ia ada record nama ya ukai semina surname ya aja tang mesti ke ngau first name ya lalu ya ndak disebut lengkap erti nanti ya semina surname ya aja tang nada di record first name ya jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading junta orang kempu datanya disenarai kenya di pekerja tang ia nadai kerja buat company nya lagi itu mega disebut misleading mesti kau bisa di update buat city-city company lalu nanti udah nadai kerja dia lagi data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi. Jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date artinya data controller mesti ngatur datanya nitih ke data ke pemandu baru the latest data. Reti kita yang ambil junta bakal reti updating marital status memulai ya pada kawin udahnya ya udah kawin katanya mesti ke di update contact details ya, tau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari beliau kahwin, udah kahwin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ul ya, update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku data ba prinsipal ke ketujuh inya ba section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller, lalu ulih megak ngebetul ke datanya nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tau bisi akses, tau ke nak tau betul ke datanya. Data controller tau nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya, sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan section 12 tu ianya kesatu ya bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya sapa orang kuliah di Giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua, dari segi practical ya access principle tu disebut verification, to verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya, mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Akses ngagai sistem data controller ni tadi ngau nade pembenar. Jadi mesti kak di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga ianya pasal nanti orang kempu datanya leka update datanya, correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh merik mesti merik supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau ke marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access tau ke ngagak correction ngotimpuh ke menurut Sabah bekerti ya 21 tau ke ngagai 30 hari. Lalu mega bisi documentation record ya minta access tau ke ngubah. Lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi kak bisi akses atau kengubah data ya buat data controller laban tu awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu buat rengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai Siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita buat minggu kebukai lah nama legal implication ya nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadi nyak bala peningat kak dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku meri selamat lemai. Terima kasih yang enggak kalau peninggal laban udah bergulai dengan aku. Mau senentang awak program berancau tikai bakal kelemah itu. Mupuk dulu aku. Bertemu baru kita. Buat senentang awak program berancau tikai buat minggu ku bukai. Saya
2: Nada Lemai.
3: Sada Lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
5: kau. Nah betul lah.
4: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
5: Betul.
4: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antek ba penemu nuan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
5: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya. Tu,
4: macam-macam.
5: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
6: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Yo.
9: Ui, nak mau tanya.
8: Udah nganjung ke pulai ke rumah yo.
9: Bah. Ni kereta nanda.
8: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
9: Oh, ada ini banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
8: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
9: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
8: Bah, yuk. Amat terkenung. Aram, nupuk tu ah.
9: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
10: Ingat yuk, main

Lemai dan Tukar Bina Burka, berita lemai hari 1-11 dari bulan 5-2026. Lalu terubah tu batang berita. Ukuk tidi peranak kebak industri aerospace, ulih nyungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri Gautivetnya berguna benar, kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit balat muai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi bak industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kenyadi atur strategik. Ia kuliah maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai pemegang menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemega uliah nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakap pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya mansur ke jaku tu lebuh ya ke jaku muka awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berbang ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gamik ke semampai negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerebai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangatan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh agik pukuk ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat tentu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lamak ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengeriang menua Sarawak lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai

Pukuk. Pemeranak Pukuk antarabangsa megat rindu agi meranak ke Pukuk bab menua tau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu raban bangsa pengharap ngobudaya dian sangetan ke semangat penyerakup serta bebasa ke pangandiri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang ngau pegai bala ketua iti jauh tinjau. Sarawak dekat majak Mansang jadi wilayah timoden Mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menghabisi ngenang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Yang mana ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tua umur, orang timpang peniau ngau raban orang ti guna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialai raban engineer, arkitek serta upias ngau agensi pemansang mega patut berjalai ke tanggung pengawak sidak buat perkara tu. Pengelantang Raban Sidatu Mega patutnya di perkara tiri kemeran ke kelebih lagi Laban Sarawak disadang dekatnya di sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur. Lebih datai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu Mega berguna keatur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung bak pengawak rama. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus. Ari YFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai di dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Omar Douglas Zuga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kagi kandang benua Bukit Saduk di indang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama Raban Bansa Iban. Nyalai pengawak ndak boleh ndak diperambu ngau siliat kena tentu ke pemansangnya oleh matak balah temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya. Dato' Ahmad Douglas mansut kerja kutu bak pengawak dor yang lepas ke pejalai matau Bukit Saduak Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026 ke dipasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketulih diperhati kari pemanah sambut kedebrik ngakai pekit ngintik Batabian Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya baga oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti hasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia maksud kerja kutu dah ke nguluk pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak durnya yang kaum ngemendar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah hari tidak ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis pemansang pekebun mit getah Rizda dekat cakah lagi berjalai ke program pemansang pekebun mit PKPK. Kena ngemujur ke saran hasil getah tidi keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta ton metrik lebur datai bat tahun 2030. Director Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit. Tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diaturkan berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega ti kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia mansut kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betung, bak rumah indit munang pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda mengabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan dia berdulah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke bendung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkap pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah bebadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi kena Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987.
Kena ngujung ke berita lemah itu,

Tu Batang Berita Baru. Fukuk tidak beranak ke bahagian industri aerospace boleh nyungkak ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri dengan Tibet berguna benar kena gemansang keraban orang kelandik di menua itu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, begulai ngau Daniel, bawa berita lumba ngau main, Y Arena.

0: Sejak Lai YFS.
1: Sari itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau semengkah company hari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang bak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandia diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandia setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi gelanggang kami bawa YFM berita Y Arena ke Terubah ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah muncul diatur bak palan akuatik Pandan Lela Rinong Kuching ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut ke cukup mana. Begitu di penyadi Menteri Nembia lomba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang ada ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia berindik hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawa Nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Maduk Mayuh dan begitu ke diatur hari Subak. Begitu ukai seminarnya di qualifier ba Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua bekal ngau World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah ngana format 48 tim dibanding ngau sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai hari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016. Lapannya dekat ke Mayuh agi tim ngasai ke bermain bak pekit main bol di pemaduk besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim hari Europe, 10 hari Afrika, 9 hari Asia, 6 hari Amerika Selatan, 6 mega hari CONCACAF, ngau City tim hari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpekit bak World Cup ke sekali itu lalu atur berkawa ngau visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pekitu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemasai tim main bol Iran ba Padang Bilun danya semina ngemendar ke menira Iran ajak ba stadium maya sidak ia bermain ngau mega bisik sekedar atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut ke diri hari World Cup ke dia tu di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindik hari konflik ke nyadi ba Asia Barat. Ke sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esi Vasangari udah nyingkang ngagi round ketiga PSA World Championship. Ke dia tu di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali hari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Ke sekali tu berkawal dengan olahraga, lomba Malaysia Surin Samson Volleyball udah mujur ngagak season best bahas sebengkai pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Berpekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelombak ke bukai. Okey, kita nyingkat dengan game Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang bak One Friday Fights ke diatur bak Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajak pandak agresif bakal fight sebelah tu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke nak nyamai isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah regas 100%. Maya ke bersatu dengan Pet Kia Tisak O Sansuk hari Laos bak kategori atomweight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib megak menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban bak kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang bak One Championship. Berita ke penudi berkawan dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City ke dekat diatur bak Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 bak Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur bak main ke penudi Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. Siti lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026, ianya Selangor bersatup dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu, 70 poin peringkat 2 ke diatur, lalu ditangkan dengan Kuching City 50 poin batangga kedua. Batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor bisik peluang boleh nombor 2 nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor 4 akak ke diatur Kuala Lumpur FC atau ke KL City ngau nombor 5 ianya Terengganu. Berita yang unjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y seberai. WAI FM.
1: Ya baru ngam.
0: Kan?
1: WAI FM.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada lemai.

Okey, makan pukul lain bak sada lemai jam yati kedua. Lemai tu. Lalu, bak sejam ya ke penundi lemai tu mengulai ngau melatih ngau pengajar Jibun Tawai. Bak program Leman Budaya Ban. Nyerubak mengga busin pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu ianya kawal ngau sekedar jaku main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Anamina kini-kini terus belengok kami bak program Leman Budaya udah lepas tu. Tanggapin kita mengulai bak program Leman Budaya. Berina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya bak awak sadar lemai YFM.

0: Jadi ya, beri selamat malam ya guys, semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, kami sebegulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngake konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita rempuh tu. Kurs semangat gerai
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pauda pinjin tentu mayu pun buka ema ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat di pengungsi ke nuan awak ke nuan terang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi pejurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanja bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuah ku tu milih ya. Bekas kelemai tau, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemari tau, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkenak kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemana ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Dia mau main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit ngagai rumah orang ke dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu lepas kita serumah tu tadi nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia soh kita berjaku ngelalu ke pengabang lalu hari leka jaku nya tadi namun kita tuju leka jaku ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah.
0: Yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datai di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke maniang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam gak tak depan surut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke banding jam malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu
0: yeah.
1: Bisa gak sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur di kumai ranyai. Bak sekedak nur di kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orang yang tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak. Dia suruh ke orang kelan dia berjakuk. Dia suruh berjakuk ke mayanya.
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi. Ya, ngerami kita gawai. Yang mana ya.
1: Lebih lagi, leka dia tahu. Ya. Nyoka tiap. Tiap pengrami gawai lebih ge den ngeri di tu.
0: Oh.
1: Gawai tu di tu babala mayuh nya begempuro ba balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asal saya kena tentu temu ga gawai enti nadai ngatur pengawa uti ngotunde macam-macam lah. Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Ba sekedak ndur kala aku ninga pekit engkeratuang kesidaknya ngena ngepantinya nyelai dah.
0: Nyelai au.
1: Hanya di mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku kita depan sud kita mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh ya jak ke kena tu lemah itu.
0: Tak semua.
1: Bala peningat tu adin jengkakku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedar ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main tadi hanya badas meh jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke bala peninggal kita berluar dia laban nanti kita benda atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mai ya pengajar deh ambil ke mandiang deh baka bertiket ke pengabang menyekunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berambi
1: berempu
0: rumah panjai terempu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka entik ba kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sida yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayu hage tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan biak tang kata kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna tu atau dikenal
1: kelimpar nyami kebanding hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia semua melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contoh. Ya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil ke bandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawan nak mentap ke pendiawan diri. Apakah orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kuliah kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita ningal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mengke de bantai ketua ne. Jadi terus ngaje nuan pengajar.
1: Jadi tuan dan minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: anak tua
1: bareng ke sepung landia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi jadi kena kuatir kudin awak ken bala peninga din ukai semina nengah ke aku aja kutap-kutap jaku dito tang DJ mega tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jaku main ti tau dek kena jadi nuan tau milian ni bagi ti ke dek kerindu hati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okay. Jadi bala peninggal tu laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nulis live pa Facebook bisa penanggul dah boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okay pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peningah semua ya. Jadi di jaku main tika aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula begari, itu dah ada begari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia berjakut. Tadi so dulu bejakut dulu keliak bebiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita yang nyobse ngarap baru tajak pakainya sekitar lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke dasar bejakuknya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut jadi aku tu kada pedak bala kita ditau kita berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah danang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala lingak-lingak tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megain teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pampiang piring renai tu gaya tak selalu pegai orang bejakau dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nendak nampung beragai biasa orang kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan lelang. Jadi bala kita ke datai di tu sari tu depeda aku betuai ke sano tu tu tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka putih yang mata geraji makai. Nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak. Ndang sadang kami serumah dito. Segi nak datai tunggal seorang orang. Nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pampiang piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai ngamik kebala kita kedatai berasai dikemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk di malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekumah kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi nanti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawak nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako jadi beka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kerenya jadi kita bagian nak dasoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita Jenselan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilok petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Ianya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai. Bala sidak anda marah raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkan kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida ukai semina mai ka kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang orang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyudah cukup bersedia. Lalu mah kita nikik ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nike, baik nike sama nike serta bala kita, petara kenulung, kengaruang kita ngagai rumah kami dito. Uha, uha, uha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jako. Kak na orang ngau ke oha.
0: Oha,
1: jadinya Siti ari ya. Cunto bisi 2-3 tek me beto tanto Siti ari cunto namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dan pendak ngemar kita bergulai ngok kita datai rindu ngabang goleng kita lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita lalu tetin nak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya maka debasa deberik kita
0: terpakai
1: utai terpakai utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Oh, ya, maya kenikik ke pengabang ya,
1: Nek? Kenikik ke pengabang.
0: Udah nyanikik bala pengabang, Nek? Nikik
1: bala pengabang.
0: Oh, maya nuduk ke sedak ya. Bisa enggak main, Nek, pengajar?
1: Jadi, datai ba sedak yang nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, Nek? Iya. Nuan kan nguji ke...
0: tahu ke?
1: Okey,
0: aku nguji, jangan nanti salah lagi. Dua madah ke?
1: Nek, nanti ngacau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi keluarga timang dekat pan kita nak lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sedak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sedak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, air tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajar ni?
1: Agak.
0: Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besar gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih aneh. Okay. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu deh pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita nyekik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut di kenoko kita. Yang main didingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas nya tadi jadi dia tau bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke pakai paket kumang. Jadi nitih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengar. Kak tahu yang saya baka lawak ke cukup degulai daw tubuh degulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang penyak. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak kena ke uliah penyimat laban bisik jakuk nya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandiang utai terkena kita berbandiang kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantai hati ya jadi tahu minta pun ngar bala peninga ambil kemandiang ti nuan tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jarang kejako mayuan induk nsiban hati nanti kita degagak degelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milih lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantai hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak pengajar.
1: Nyam itu tu ngenang dia tu lepas kalak jadi perkaranya kalak jadi dah utai di keranau ke? Utai di tanya deh. Ya ke pemaduk mana? Ya tadi. Kita milih jakuk tip pemaduk mana? Indo darat selalu disemak kita. Ngagai bungai kini. Ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini. Ngagai buah ke manis lebat.
0: Utai ke mana-mana?
1: Utai ke mana-mana? Ya Indo atau yang nengah? Jadi nyamai seberapa apa orang tanya di MC dudi hari nama ikat maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangi kapangka nangi kapangka nyak nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngagi pangau yang tadi
0: nah lanyu perenguat mua tu dah nike
1: ya
0: jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julu sedak yang pu milih. Sedang jadi tanya diberi ngai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya mi ngayat ke ngau pu julu ya nya ne.
1: Ande dikang uji ke contoh.
0: Sama tu ne.
1: Contohlah ambil ke mana nuan tu dah suah orang tadi jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Okay.
0: Aku uji kaya ne. Okay. Jadi ketuk ke pengajar uji sama mali bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3 kecukup gaya di atas panggau gantung pedak pemajik gama tu dah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertatiang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjing ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pediau jelu lutuang kemabuk kunyung ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, udah kan ingat ke bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kita sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Sudah kita nerangka siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasih tidak kebetekang duduk sekut. Tadi sama bela berarti kita sudah penyerta pekit kemengai nomor 4 keginap sekut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup neman berkain sidan buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuangnya selalu nanti nama nanti ti sangkut dah betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumaya kaki biak kelia.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana kelia. Nuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contohlah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tu nombor 13 ngena ke pelekat nombor berapa?
1: Uji nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertungak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah bermua ceria berkulit burak upak. Ngenak ngepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjing ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak meria gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je ni.
1: Nombor 5. Jadi nikai udah temuknya. Tentu tempek kura jari. Jadi uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang duduk tatam dau sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nomor 6 gabe begamal ganggam pedak dah majiak tu dah bemua ceria baka pengermai bunga meresian ngenak ngepan cukup neman bekain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ketemu 6 deh. Nikit gak ketemu 7 uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tu dah bermua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayun lundai baka pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ke tau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh. Alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
1: ni. Alu kada kada mau orang ni kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambe ngane?
1: Selka dua tu kejaku dia tadi.
0: Tahu kau
1: jadi ke lalau kita ini kada. Lubang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh kedia kan lekat kemagai.
0: Iya, meh.
1: Ia nyonya di leke jaku merapuh kena di atas. Teh bangga merapuh. Nyonya mana yang
0: nyebabkan
1: pun kara ke penuh laban karuran.
0: Iya.
1: Jadi kira ngomong mas ya, meh. Benar, ya kemana-mana ada pedang.
0: Iya.
1: Dan yang nikah ke, tudah bala, tudah,
0: Indodara.
1: Nama penyerta tu tadi. Kenumpa 8.
0: Iya.
1: Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara au sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung kak lalu berada indah ya ngelareng ngek aku manuk sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku indah ya kita nya tau ngasuh hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyabak insak temepak ninggang lubang
0: apa ne.
1: Berakhir lah belum ada empat jayau ni.
0: Empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dia yang ada patu MC tu mana? Jadi nikah gak ya ke nombor 9 ya pengajar? Uji malia ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante-ante. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senayak bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjing ayun lundai, baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi, merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi. Lalu kita ingin so bala pengabang atau tadi. Ke betekang duduk berkedugau bersedia gak. Sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau. Pemaji tudah tuai umah sia gak. Bermua baka penama bulan senayau. Ngenak ngepan cukup nemban. Bekayan sidan bercurak mansau. Pejalai.

0: Nyuwun ati mreniang
1: empat menara mreniangnya salah singkang kita terus ke lagi tol lagi baru tua beranau ke
0: lagi panjai
1: empas namanya sekedar lagi jago di tol lalu kebuah jagonya dikenal okay. Kita ada nikik gak sudah ke megai plate nomor 12 tu tadi lalu kita ngasal bala pengabang ke betekang duduk bertemu orang tadi sedia agak berarti ketudah kemegai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemajiak tudah andang umas ya agak bermua tucum bakal lungkum bungai kenun suang ngenak ngepan cukup nemban bekayan sidan ngenak keruncuang. Perjalai itu dah ngenjeng ayon lunai bekas penerbai burung silus melayuang. Berada inai ya, ngelar ya, merik ya gelar. Perau bidara buang luncuang. Tajak lingar, ya nak nangi karam, nanti debaik belayar, neresak gulung alun gelombang. Jadi di itu limpang mimin hari jayau. Tahu gak? Tahu kan mana gak?
0: Tunjung ngagai ya ke nombor 13 pengajian ni. Uji malik ngagai panggau uji malik ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke gamal imu namai. Pada pemajik agama tu dah bermua ceria baka kerembai bungai teratai. Kuyuknya peperlu baka teluk burung beragai. Ngenang ngepan cukup teman baka insidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar, perau berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam, nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban ialan ia nyeliah kekesai tipu lengang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari menyana.
1: Pandai deh. Tajak pendiau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas pendiau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat. Kata dah. Namanya rajin hidup berdiri. Rajin juga penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau. Sidak ke duduk duduk berkerindik. Bedau tu tak ada ke?
0: Bedau.
1: Mai balas tidak berarti ke sudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundek untuk siti hari perangai ya landia betundek landia bunga dah. Pedap majak gamal sudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk mana lansik ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burek atau kemayar itu mayar orang ngenak kain burek ni kau berarti ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung berwe patut beradai nai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berebinan di depan sarang induk manyi nanti dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisai menyana ya.
1: Selampai. Artinya. Okey, saya sengapa. Naya orang te, pandai. Naya bisik penglandi. Nyala ya. Bakal manyik te perisai. Mayu madu dah.
0: Tunjuk ke penudih tu pengajaran ni. Sidak ke Pekit Kuman.
1: Indok tak Kuman.
0: Jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang ya, antik dipuar idang ya

0: sigi semampai perisik madu ya ulih menuah ke segiau tajau salang alang.
1: Sama
0: aku nyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Oh jadi sedak ke kap milih leka jakuk ke degena tu katiko kita. Tahu berarti kia pengajar leban kadang-kadangnya nak setipak engkau orang ke kat dia dia yang tuanya
1: nak ya. Betul. Ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi ipak
0: mana daripada tu tahu nak tahu
1: leban dia. Ya, aku dah habis kerja. Ya, habis pelajar tinggi. Lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi.
1: Namanya kerja
0: mana?
1: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisa itu tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lawan. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya deh. Jakut terkena mesti ngipak ke utek ke nyadi deh. Okey, tuang nerus ke kenang ketinti semak keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisa mah namanya enggak ukai tak di asuh tua ni ke piajak. Dulu nang pengajaran eh.
1: Okey. Nanti semak bab pekit keliang. Nyok kurang lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kurang lebih pakai ngau sida bak pekit kumang lah. Tang kita nemu lah kelian tu tadi patut dia bisa perangai mangah, bisa perangai berani, bisa perangai buah isi ia tegap keriang kau jago iban lah. Mengenal ke jago keriang deh. Keriang mak kurang bujangnya. Kau kerti ya keriang pakai batu. Tang nama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main direk. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke ungal da, penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nyak pedak aku, pedak aku ke nyadi MC dah. Pedak dah penyigat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tau. Bak kenang jakuk dah keliak. Selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no, ngeduan orang. Nak mandiangnya dia. Nyala nanti uliannya seliah mega. Ambil hantu gayu tu mana lah semua kita segi kat
0: ke gayu magang.
1: Gayu magang. Tudahnya ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai berketapu. Perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada inai yang ngelar ya. Ngelar anak bujang ya tau. Dekumai sidak biduk lingar peraut laju. Entik di depan nak meniti ke diri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita yang kena lebu nagai. Nah, dia tadi lebih ngadang. Ngujuang deh. Jadi itu. Jadi itu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah. Bahkan hantu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari hantu buyo.
0: Bisa ngenang bakal namanya kesebut sedaya ngenang hantu jelu batu. Ini pengajar?
1: Hantu.
0: Bakal hantu jelu beruang mangah.
1: Lagi kita mendak.
0: Bisa nak.
1: Uji dia mendak.
0: Tunjung agai sidak ke ngau pekit keliang. Ia akan kena pelekat nombor dua tu pengajaran. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berkejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor dua ke bergama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyiang bakal gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai yang ayut lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangah.
1: Anyu
0: jelu beruang mangah. terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Nyuntai. Jadi anyu tu lekai jakut dia ngembara lekai jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asaliban baik kena dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Bala jelu ke ergas.
0: Maka tu tadi beruang
1: ke bisa, bala ular ke apakah ngagai jagu, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mereka cenderung bisik yang enggak aku bisa mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau, dekangau ke MC, lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang, bala-bala pengabang ke dasau ngadang, ya. Bala sidak ke benung bertekang, duduk berbanding, duduk berimbai merti. Sidak ada baik berarti ke peserta, penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama rabing, rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar, bunsu bayar lah.
0: Nyak dia sebut bunsu rabing.
1: Nyak tembai bunsu rabing. Antu gasi ni siang tu, antu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai yang tenap ya. Munsuh ke delaban ya. Tak takut ke ke ya?
0: Iya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi nikik ke?
1: Siti lagi lelaki jakut dekat ada terang ke kudito. Ada suah dia sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai. Jadi lelaki jakut ranyai, nyukat tiap tiap rumah panjai lebih mayan diri kegawai. Sidak lalu diri karanya yang lebihnya. Nyonya di utai ke telebak di kerja ke mayan itu. Dia kena sidak. Tang ya. Ya kiamat. Ranya itu. Bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita. Lalu lebih maya bala sebayan. Ngabang agai orang tegawaian itu. Datai bapun ranya sidak lalu. Nyelai ranyainya dulu. Erti nyelai lenya. Enggak. Ngambil buat buahnya. Jadi buah ranya itu di desbayan dinnya antu pala. Pengaruh, pengaruh te tahu ngaso berani, pengaruh te tahu ngaso boleh padi, pengaruh te tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu, lebih ya udah bulian buah ranyain tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu. Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari lelaki jakuk ranyai tu nyak panduang panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inya tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol pala munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih lagi peka bak gawai kelingkang deh jadi bak ke tahu deh maca agak agak bisa peluang nak maca
0: jadi itu ngagai ya kemegai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyiang baka gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman begagung megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai
1: anyu jelu rimau
0: ngerayau makai belalai
1: ngerayau makai belalai. Jadi leka jaku ke baru dia tu ke kala nadai jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jaku tu ba ba leka tema leka pengap. Lebih maya aku mansi pun penatai jaku tu. Leka jaku piasau. Tau ka pasau, ku sida buah pasau. Inya sebenarnya jaku tu lek arti ya nyor.
0: Oh. Sama reti enggak buah nyuar.
1: Apa ya? Kelapa buah pasau.
0: Au.
1: Pasau.
0: Au baru aku ya aku ingat tak aja. Aku
1: jaku tau, tau datai. Ngagai leka timang labana orang ke ndor aku boleh penemun tadi. Nak nemu maca, nak nemu nulis menua tindor yang berjalai mega nadai.
0: Temu ke leka jaku
1: jauh tu deh. Ni yang mambang bogan kelia.
0: Au.
1: Jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor lima kebergamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utik patut berandai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai
0: tau nyak ya ke nombor lima
1: nombor lima bujang ke nombor enam
0: ke nombor enam uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakuk lawang ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai nya
1: nya membudi aku tadi orang laki selalu disemak ngagai
0: utak kebisa
1: kebisa-bisa
0: iya au ke penudai ya pengajaran
1: indar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang dua-dua babala tu tadi sama mali ngagai pangau berarti ke plek penyerta kemegai pekat nombor tujuh kebergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang besirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibuk ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak muncul
0: jadi
1: nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngame kenti ulian tadi bala peningat tu adien nak siti-siti kali bisa boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu unsema ke bala orang bujang agai perahu tidak tahu semak
0: ya munyi kok kita kreativiti sidak ya apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari
1: ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemaduk pesai serta mar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip pemaduk tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi seminda siti jalan utai ke depada aku nanti uliah bala peninga di atas den amai kemandian baka sidak kaya ngenak lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngenak lelanyang nyak bulu burung kepetul lanyang nyak bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak ame kemudian bak tapu ya bertangguk kenyalang.
0: Au.
1: Tang bak lanya nyup campur macam bulu.
0: Au. Nganya dia ya bekenyalang.
1: Nggak kebala jurin tadi. Bisik maca, bisik nemu arti budaya ngau dalam lagi. Bak budaya iban. Ya tok madah kenya. Bisa penanggul mimik aja tu aku ya.
0: Au. Ia nyana tau di pegulai ke?
1: Anak macam buat nanti bakal bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi. Buru tinggi kenyalang, tajai. Sentuku kayak nyadi bulai lebih ya sama bulu tinggi.
0: Au, au.
1: Nyadi bakal bulu ruainya tadi. Bulu baru lah. Nyadi dia tau dikena ke Indo, ke Nemia. Yeah. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi. Tiuliahnya. Enam bercampur kayaknya sete.
0: Iya, jadi nanti bawa orang ke jadi juri itu pengajaran eh. Ya berarti kau tanya tapi ya laban sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni take
1: yang kau patut kena ni. Sidak apa kau?
0: Iya,
1: dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Laban udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik piajak dan sidak ya berandau ngopang ya, direk tapi ya.
1: Mayu balas sidak
0: ya.
1: Ukai siko.
0: Iya berandau ngopang direk megak na pengajar.
1: Nyade penemu tu di tu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis, huruf putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya oleh aku seminam manusia, ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun, ngagai tahu sitik, ngagai tahu sitik.
0: Jadi nyau tadi bawa pengujung program tu ke malam tu pengajian eh. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngaget telefon aku tu mayu tu pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Laba aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngaget sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengaget sidak ne.
1: Ya meda tabur ke ditu sidak tau ngatur pada ke tau ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya au nya bisa pemendari pengajaran eh
1: dai nandang aja segi dia tuju ka
0: iya
1: dia kena rugi ga ku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang bepun dari pengelamai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama belak gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebih sampai tinggal kele ke jako nanda apa nanda nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
0: tahu digantinya
1: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana ya nade utai melihat so ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nyak lia tak kita dia tahu nak nak buat
0: kita mendak mendak gak engkau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
1: cara mesti apa pikir teknologi kau kejaku baru dia
0: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang ke agik mega berkenang pasal tegak gawai bersangkut pawut ngau gawai nai
1: pilihan awak ke bala peninggal bersedia awak sedap mansia bisa ngagak tanya deh
0: awak jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal pilihan awak suah nanya pasal begini ke tusun pilihan tu awak antik meh namanya program leman budaya iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun berkawun kau tingkat pilihan ni pengajar jadi terima kasih gulai baru kita buat tusun langkan ketuk ilang.

Yeah, What Rock baru dah berenang kita semua ngau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati, lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM bergulai ngau aku Raja Smoking tau ke RB. Okey, dalam pengelama 3 jam berenggar pukul 9 malam tadi nyentuh ngau ke pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu, 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendur-Ndur ke Bukai, terus dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami kena cara online. Kita tahu dengar ke kami kena RTM Click. Okey, tentu ke kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikena kita dengar ke kami ngau cara online. Ya, selamat malam semua belinya. Nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okey, terima kasih lah pemilih kami bawa YFM jadi stesen pemerintah kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegah, terima kasih ngagai Melati Badi. Aku dah berkulainya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpuh Raja Smoking. Kita pemegah boleh nganjuang lagu peminta tau ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami, tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami type aja YFM Iban. Denya kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindah ngau lagu ke sekali tu, lagu kedibai Anderson Nyalai, Nadai Nasib Panjai Bergulai. Terus bergulai dengan kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindah kita semua. Gau lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Mac Jam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen pemerindah malam YFM. Malam hari

dikongsi ke UPIS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri, siku pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia, sudah berkongsi dengan kita Gayari kita kena sehari itu 11/5/2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan ba sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, pemega di muka, wisi mega di pelabak hujan Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang. Lalu gaya hari mana? Di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke, info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia, ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita. Kebisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega munyi daripada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpinang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mic kita sama dengan ke lagu lagu reputih hau. Dikira kita merinang hati ke malam tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM, pemberina malam segulai sejalai.

Okay, Roslina Bilu engkau lagu Buyan Kediri. Mai jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam yang dibekas lama pukul 10 malam. Terlebih dengan dua kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okay, murid semalam ngagai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit semalam di Jarbi selama berjalan ke penyawa. Mana gayari kami di Seloi Sibuti malam tu ko ya. Okey. Mami Cegu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ko ya. Piane okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ko ya. Okay, Suzy Su Mak Bangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mak Bangyan. Hanya sekedar komen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih lagi aku macam komen salam gaul lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, tu bisa awal lagi aku main ke lagu ke bisik dia pinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kiru, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM Sekulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Gyatu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari,

Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Sejalan.

Selamat malam, dia tu kena burka berita malam ari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunsia Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa ke pengandiri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN tu tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut kena mulut di tuai runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN tu dibejalai ke. Tuai Pemegai Benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar nyemetak madah ke genap ikut pengari rakyat patut ngena jakuk ke berbahasa serta nyadi contoh ke manah nyagai rakyat. Ia madah budaya politik di tuai runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah bunyinya lebih menjadi istiadat Aum Keterubah penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat menjadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat menatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kursi negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimparing oleh ketimbal ti betul dikenak tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibejalai ke amat serta oleh merik penguntung ngagai rakyat. Ia megak minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu jadi pilih menua ti mansang, lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup, pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gayari ti majak nak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif tidak berjalan ke dengan kerjasama strategik bergulai nyomayu bengkeh agensi. Operasinya mandang ke pengeransi yang perintah Sarawak ti keras dekat nentu ke pengelikun enggak pun penatai air meruan cukup. Kelebagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air enggak pengelantang pendiau rakyat. Yang mana operasi itu dibejalai ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresa teknikal ke patut. Antaraya maya tikas air, bak tekad air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tidak benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Ya mansut ke jakutuk ngakai barang berita, berserimbai ngau pengawak berjalai ke operasi menih remang, bak kenandur tekad air besai di Sarawak, tidak berjalai ke berengkeh hari saritu, nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak, dibejalai ke berengkeh hari saritu, ngau pegila timungkur tiga buah tekad air. Tinjin kaum, tekad air batang air di lebantu, tekad air bakun, ngau tekad air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke pengkalan sedadu langit Malaysia, TUDM Kuching, dekat nyari palan dur berjalan ke operasinya, serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu dibejalai kena bilun ti terbai bak peninggik kira 5,000 ngakai 9,000 kaki bak kenandur ti oleh alai ngasuh hari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti inkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak dibejalai ke sebedau maya ngau pengudah operasi dibejalai ke dikena nentu ke pemanah ngau penglikun operasinya. Operasi yang megah dibejalai ke 6 megah agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006, ti mungkal pengeraminya kemari di Miri, nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang raban pupu bansa di menua tu. Sapit Direktur Opis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa nengah memacam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Ya madah pengeram itu udah mayun narit pengerindu raban nembia merti ke budaya ngau raban pupu bansa nengah penlebak lalu kai seminak nengah cara macajak. Yang madah bunyinya ngekeperan berita RTM di Miri.
Yang nak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sari itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngena kayu mana kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company hari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kakilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan, kesatuan pekerja pos antarabangsa, telegraf dan telefon, PTTI ngau kesatuan pekerja telekom Sarawak UTES, baskula latih telekom, jalai semariang, seraya timri perangsa ngagai bala pekerja pengawak, patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication, tinyaga pemesai guna, gempung perintah, pengaji, ngau pengerja pengawak titau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansa ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. Lebaran lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke Agi gulai dengan aku ba TikTok ke malam tu. Pemegah kita ke benuang ninga ke kami dengan cara online ba RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang anjung komen kita lagu peminta ngau pesan rinati ba Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru dah baru ninga ke kami. Okey, baru ninga ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami ba YFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak baru rumah jam kereta tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak kita ke benuang terubah kereta barang tu jalan jam kereta tu. Okey, ngarap ke sama berjima serta sama datang bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hayur Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kedua di Kapit, orang Kapit, nombor ital Kapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey. Aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam. Nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Hero. Dia kena merinang hati diri ngau semua mendengar kau ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke awak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Hero. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja, benunnya kenuan untuk Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik Josephine Jalin Ambai Ti dulu. Dia kena merinang balap dengan YFM keberau tindu. Berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes de Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana. Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikira merina derimpu ngau semua orang kenglala bak suara dua set jauh. Ipar ya Indai Rimuang, seduai Indai Kirut. Kedia bak kenawit, Indai Cheese, dua Indai Raymond sebilik, bas lepin bakuang, ngau jakusan, ngarap ke gerai belama, salam rindu, salam lengau, ngagak kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kau ya. Oh, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak genuan bak konti kau ya. Okay, minta lagu Kumang Ba Ati, Kedibai Andre Aldif, dikena merindang semua belakaban ku ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkat Kujam, Jupas Lagun, Donnie Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jean Daniel, Polimasieng, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngegenuan Mega DJ. Terima kasih, selamat malam, tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikira merindang terimpu ngau semua belakangan Facebook. Ngarap kesedak itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey, balak kawan kita buat TikTok tu bisa komen kini. Dan ku ya, aku menguji medak Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richard Rosana, lagu Leju ko ya. Okey, nya peminta ba TikTok. Medak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami ba Bintulu Port ko ya, minta nuan main ke lagu Mulai ke Diri Ari Kristi. Dikena merina semua orang keng lala ko ya. Okey. Kita berperinat dulu ngau lagu KBC dipinta balakaban kita bak Facebook, pemegah bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band. Saya ku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Iya, rindu. Sudah dengar lagu gawai nih, nah sabar. Sesengir hati kau lagi gawai tahun untuk nih ya. Oke, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami. Pemerintah Malam FM, malam hari 1, 11.05.2026. Berenggir pukul 9 malam tadi, nyentuk lagi pukul 12.30 malam itu lagi. Okay, Mayuah kawan kita tadi, Mayuah peningat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kini baik Donny Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Okay, macam baru komen. Okay, Segam Nyandan, soalan DJ selamat malam. Okay, nyak kawan kita ibak TikTok. Okay, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh Madakadira Risiwu, request lagu Pulai ke Sarang di baik Rem Jana di kena merindang Ricky Ribut. And Desmond James Anyau, Stemmer Stevie Stellar, Mary Will Martin, Mami Abak, pemegang menuju DJ Rajesh, Pak Wife Miban Artem Kucing ko ya. Bisa ingat menuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB. Baru bisik cecelap bimit dia ubah Sibu Jaya tu DJ ku ya. Opiat ni, minta main ke lagu Ensiban Ramles Walter di kedua berinan terimpu. Nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti kat tindu apa jap benar lah. Okay, siapa lagi bisik komen tu? Aku mendak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atin Ucuk Manang, selamat malam DJ, aku tu Atin madah kediri hari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh hujan eh. Pemegang ngau pulang tu aku merik selama hari indai meh ku ya. Oh ngagai indai ya Puan Helen Dian. Pemegang bini di kesaya Puan Kasendra Tibuang. Belam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta. Minta lagu Merampau ke debai Stanley Bayang ku ya. Okey, David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemok Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Arbi. Minta Wan main ke lagu Sebulan Serak Setahun Nyaba di baik Jonas Aman. Jonas Joni Aman di kena merindang semua KBC Batisi Radio jam kira itu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke sebarang lagu Linda di kena merindang semua peningat wife Miban. Baru badu hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih bala kawan kita kebenung dengan aku berandau aku ba TikTok malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu. Komen Wilson Will, soalan DJ pemerintah malam. Selamat gawai terdekat datai menuju semua pemegang merik ngau pulang tu selamat rindai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak menuju semua ke ngelala minta main ke lagu Ricky Anderson Nasib Tua Bak Siku Petara. Benar aku macam otak yang ditulis belakaban kita itu nih. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta tuan main ke lagu Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti di kedam rindang semua peringat wife Miban. Okey, Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita nuan dia Abang Din tu madah kediri dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua ko ya. Okey, Nai 1992 nanti boleh minta lagu Indai kena baik NK Yongai Bos Rimbai Gawari Indai ko ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan dibaca aku ba Facebook dan ba TikTok kita ke malam tu. Okey, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kena beri nama Terpadam Mimpi.

Okay, Richard Lee nyala lagu terpadam terpadam nama nih terpadam mimpi. Okay. Sempat balik ngaji playlist ngaji kesalah sebut. Okay, 10:31 minit malam. Dolina kawan kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ. Selamat hari Hawaii tika datai ku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda di kita berindang semua aku ya. Okay, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okay, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ. Minta lagu Roslina, yang kebarunya aku ya, di kita berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina juga selamat malam. Jadi nak komen bak TikTok aku ke malam tu. Okay, TikTok Rajesh Booking. Nak kita tanya-tanya dini DJ RB live kesidak ya. Okay, aku live bak TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu. Komen bak Facebook YFM Ban Madam Tees, saya kebiasaan nyebut nih, Madam Tees, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kedira dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam tu, minta main ke lagu Nuan Bisik Menalan. Lagu dituju ke semua peningai ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu, serta semua peminat YFM Iban nyarap ke terperindang nuju Nuan bagi DJ. Selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okay, Intan Bakit, selamat malam DJ RB. Selamat berjalan ke penyawak ngagi no malam tu. Madah kediri dari Taman Semerindah. Minta main ke lagu Es Nenala, lagu terpejuah di kena merinan terimpu ke Apin Tinduak ko ya. Sama kita ni hanum kai Tinduak. Serta semua peninya WFM, kebisi ninya radio jam kedai tu nyajak DJ, terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu nih. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawak. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua peningkat YFM ke malam tu. Fabian Doam, soalam DJ, selamat berjalan ke penyawak ke malam tu. Minta lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam, Roger Weiser, Teres Ten. Nama tu neh Arts JC. Okay, di kita merindang semua belakang Facebook dan semua orang kelala semari gawai tika data aku ya. Okay, jadi ingat komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berinya bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Ndur kami sama-sama kita tadi ingat ke program Retro 15 begulang ke pengelola program Harold Ken Michael atau ke DJ Ken. Sebut nama penuhan eh, Harold Ken Michael. Okay, DJ Ken, aku lainnya kita lagi dalam program kita Retro

Okey, pendengar KBC Awan, Nur aku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Assalamualaikum DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat benar betul. Laban hujan lemai tadi ko ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ko tadi. Okey, dikenal berindang semua kenglalame, terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey. Agi komen.

Tuk dengar, ibas lebin atau ke abad dom ada kediri aris munjan. Itu dia, minta lagu Air Mata Ba Arigawai, lagu Melissa Francis. Dituju ke semua kenglala, nak boleh dirintai ke maga nama Ngau Jakusan. Selamat terperindang dengar ke pemerindah malam. Kaya, okey, lagi komen tu. Nama tu buluh pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selama malam DJ baru dah mata kelengan ku ya. Opo ne lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan ari Lex Kerry Ajan kita merindang. Bala ke sini nya radio, baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selamat malam Rajes. Mana hari kami bak sibu malam tu, minta lagu Anthony Usan, sebarang lagu ke ya. Dituju ngagai belakaban Facebook, ngah WhatsApp. Pulai lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih ya, terima kasih ya. Okay. Donny Lim, salam DJ RB. Request lagu Flora, kedubai Jerry Kamit. Dikena merindang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamus David Stelov, Ibramat Akib, Lydia Aljon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Melon, Sam Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi komen tu dengar Catherine Robin, soalam DJ Rajes, selamat jalan ke pengawak madah kediri dari Tabuan Kuching. Minta sebarang lagu kedai baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban. Kebisininya jam ke dia tu. Bakal sidak Indai Bibi, dia Sab Laga, Sungai Sab Laga, Indai Rina di Skim Sekerang. Ngagai semua belakaban Facebook mesti dengar radio malam tu kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo, terima kasih ngagai nuan DJ ko ya. Okey, sama. Okey, terima kasih banyak sudah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni? Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua dengar WFM. Selamat berjalan ke pengawak. Nama tu kami Bak Serai Mantu beberis hari tu ko ya. Bedung gawak tu DJ sambil dengar ke radio WFM Iban ku ya. Oh, kita ke bedung gawak jam kedai tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam WFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajes. Medah kedai dari Suang, minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Baik Lipi. Di kita merindang semua ke bedau tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita ke bedau tinduk. Bedung dengar ke radio. Nak gue tinduk. Udah kamu bunyinya nih, anak gue tindu aku. Okey. Halo, terima kasih ngagai Vincent T. Megak bisi komen. Bak TikTok kita ke malam tu.

Okey, jadi dengar bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam nyentuh ngagi pukul 12 malam kita dengar ke program Retro 15 bagulah engkau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih ya kita kudah bagulah engkau aku. Dalam penglama lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam menyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi kena sara itu yang tadi malam hari 1.15 bulan 5 2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali lagi tadi lagu peminta atau ke pesan runati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali itu sudah kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 belanja pengelola program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tahu ya kapi dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 sudah tayar baru. Mungkal mengenal lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Kantonis pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tersati, gue dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To the Moon and Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa Indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu keterikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimik lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apin lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya Soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, PMK, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak itu. Sapa dan lala Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak retro 15. Lalu sedang ujian tadi megak Michael Len Surok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah piang mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Ngah bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak retro 15. Cinta.

Raman Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaitan dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batusun, Nangkan, ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada boleh diambil kita pulai baru. Nada boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi kurang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, bakal teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lah. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai di empat kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Hari nyak bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patutkah datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya ame kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau, kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribatik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ramai nombia. Pansut dari universiti nari kerja nganggur minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggur kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company itu cukup pedis. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandit itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita ti mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spitab sai kucing ngereh mensia mayuah kuliah merik darah. Tai merik darah ngagi upis tabung darah spitab sai kucing mayat jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spitab sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulih meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komite Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Tu seterunil, tu sahati, dekat berperindang, dengar ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu pada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

ni jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang ke sekolah, medak rizal anak ya, apa indah itu. Nggak datang, ya nemu oleh anak ya aku ya, ya nggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah, nggak tahu nggak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun dah hanjuang ke sekolah anak ya. 4 tahun dah hanjuang ke sekolah. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun 1, ya boring. Labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun 1 dah dan juang yang gaya tuition. Sebab ia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak minyak. Bala pendek dah hati dekat sekolah-sekolah tentang dari buah. Maya bala aku semua, dia pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, laban 3 gawak kayu tu. Dah bisa ban. Empat gawak. Dah bisa duit pansut. Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mainnya sebuah anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banang.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuam, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dakau kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi, ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke de peluk kita ke nyukatnya. Umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang molong, berkas kayu, berkas atap. Kedah berat kita kenyukatnya umas amat berat. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat pemanjai kesama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki satu ai udanya sepeneguang SEPENIGUNG sepeneguang ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu mereka dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar ti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan norak kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sompangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisa jalan muji ke bini, amai bajet dia pagi tu pada aku, kai bakal pelimstar, ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah pagi siti nya agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, mandu teh makai ngos nyonya main sarinya. Sari setinya yang mendak kita makai secapak aja asai. Sari tu ayah mendak kita makai tiga capak. Ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari tu, best ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari tu nya tiga pinggai ni bisa sebako. Tan kita ni arti sedih luke. Nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita manda apa, ndak ruki ku bini ku deh. Dah mua baji, mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup, ngau dek-dek ku makai. Hari setinya, lu ngga ke buku resmi bini kita.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemarin itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas, tak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahun enam dia amai kena kita nana muda. Naik ke jari anak kita berjabang kenal
2: saya orang disirah atau kemasinya kami di benua tuh ambil pemeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lembu orang mati tahu ketik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetahulis baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia saya orang.

0: di sini. Kita yang awalnya kami tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sembayan kurang.
1: Jadi menolak kami gitu. Laban kami sebagai betul saya sembayan sebabnya. Mas kami tubuh mayor apa yang tadi. Naya kita mati. Betul tu kat tubuh, laban tubuh tu betul dia tumbuh dan tu pun kenyal nak tahu baik mayor apa rai. Naya kita betul tu kat aku kurang.
0: Ngaku tu kemudian malay mayor kita bumai ngaku tu kat pagak ngaku. Jadi aku kami itu tu mayor kita bumai deh. Maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami itu. Ngetau ngelampat mua pangan. Mua ngetau ngampi mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali gue nampi tanam kenyau ngetau kenyau. Mali, mali taro ku kami itu. Tau ke si maya ngetau. Mali kengkai keruo, si gue menginyak gue. Kau nang datang ngelampat mua pangan. Deh, kali umai bukai, bau umai itu. Manyu lah petit mali kita bau umai itu ya. Maka kita ngetau. Pintu wang tu, ngetau sebut kita penuh ha. Meruak ku kami itu. Ngekeruo. Ngekeruo.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau menatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau orang pak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngenak cara kemana ngambil ke penusah ke bekawul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak menatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik toka atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam tupik menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit toka berjalai ke undang-undang tu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Mbak atur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi, sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkawal dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, dikas berkawal racun residu, pengerusak ngagai utai hidup, ngagai utai tumbuh, atau psikologi, pengerosak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelandia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi yang anak iku penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: T. Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Daya, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nah benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Namanya mau, nemu ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jalur di kampung ngajak nemu ngembedah kita. Oke sakit lagi, nya kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nya mau ngemiat nyolih ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nan genatai kepengirawati ngagai perintah suta megak balar rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulur peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Mau yang makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mau yang gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayang gula dalam pemakai jaga pemayang gula sesuduk teh pan umas untuk kurang yang mana tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mega ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita iti lama erti Jakobnya utai ke dikena kita iti lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utai baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: YFA. Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: ati kita udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajal. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi ya nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi ba dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap ba Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Ama?
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura bejaik kita lalu ngagak ke penyaik kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
1: menyana. Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebah tuan nyong ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan ya tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak tinggalsi ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya ilaku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Ane malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu, betunu ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku teh senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukai nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica de kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah-kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Anang nak kena tali kereta, tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, dari kereta temuka, ulin merang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita temuka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Penggerak pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Seminar di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ungku apa pagi hari dua kita pagi tahu ini hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari mama yo station ya ke bisik pagi tu station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jenah agi gaul seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jenah agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berkah hari pukul 6 tada ijaku ke ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manu engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa penggerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita meri terima kasih ngagai Allah Taala laban udah nampung seput kita ba dunia injau tu kalai meri awak nur kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak mega anda ingat patut mega kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa penggerak pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap bak kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala buruang di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sedak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerindu penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap iku orang bahai, ngambik ke runding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuh bersampi. Ia ngansak sidak, enak ingat ke utai dunia, pasal utai ti nyadi ngelingik sidak, lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak, Abdul Baha dalam sampi, ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai tinggal caw runding ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat ke runding kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara, engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus sebab ari itu, ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara, sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembia aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemehnuan, oh Tuhan petaraku. Aku merik terima kasih ke nuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuan pu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermayari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasihan nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak, laban udah ngirum ke baruah ngagai aku, ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji, bala kena arab, ngau penemu, bala ti ndak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak, ti ngenggai ke penampak muan nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan, laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerindu ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan, engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku, ngirup ari cangkir pengasih nuan, ti ngelui ari semua utai, ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegar pengerindu ke aku, lalu anak ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan ulih terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai, semadi menuan nitih kejakuk tangkan kami,
serta meremik ke diri bamua kami. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat, semua nemu magang. Kulang agak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerah pagi. Why? FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku peransang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejuluk hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan barantu jalai. Baga kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih ku utai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelan ia kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugak kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsur dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertujung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita indak selalu nyengendo tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya ti nemu semua utai uliah ngagih ke kita ti madu badas, dipatuh di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam Bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Sawah Bang, baru dah merindang kita bawa murah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aku nama otak keserah nyawa maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena puni maya gawai tu lah deh. Tapi apa kia? Okay, jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau bagi ba RTN klik ya ke uliah terus di download kita ba telefon bincang kita. Nak ngiranya tadi ba iOS tahu kenya tadi ba App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di Ayan ke Bapota Berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perka pengangkut tip bedau ditemu nama bangsa ya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis pilih menolong Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu di pelabak kenyadi dalam urung ya pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke berbadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di pelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari pengudah penusah tu nyadi ke dilantak tadi disah ke terus mati ba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansia nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensia mayu kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim Banumbur 01485825582 tau ke nombor 0854304786 tau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke Semak ba nur kita diau lalu ba berita tu mega dia balau orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambi ke sampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengka pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambi ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, nyata tadi abang kenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, nyari udah tu lagi kami dikenatai ke pesan berat TBC adi kirum ke peninggal ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebelum kita send tak nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu diatur bisi ditulis lalu pihak mega tahu sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nak tu nyema tak dihdinga. Okey, jadi sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai ke debai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
3: Oh, namuku. Laban pesannya bising anjuang.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjuang ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirum peringat bawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu keterbatu sitik pesan pemati ke dikirum Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dia pesan tu nuju kawan belayan ke dia bermapai tada pemegak belayan ke dia di Kucing Miri menyan balih bala di semanja Batarajang suang lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi. Udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir niang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tu deka rintu bala maiwah ba taman perumahan Riviera nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam Maria 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi Aria 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sili lagi apa kawal ngau penusah Arab tu kita tahu bertanya ngagai Luna Rita Ana Intan bernombor kusung 1988 35162 tahu ngagalinos Ana Intan bernombor kusung 1988 44 632 tahu ke ngagai Alex Sujang Ana Intan bak nombor kusuang 13 78 72 81 kusuang nombor baru pesan pemati ke datai Ari Luna Rita Ana Intan tau ke Indai Imi ke pagi tau jadi pesan medah ke Indai ya nyinya tadi lansi Ana Bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 8 bulan 5 tu tadi lalu niang lansi Ana Bekir niang lansi Ana Bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau deka dintu bala maiwah bataman perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung pergila pagi hari 3 yangnya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sili lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Naintan bernombor 0198835162 tahu ke ngegai Linus Naintan bernombor 0198844632 tahu ke ngegai Alex Sujang Naintan bernombor 0137872810 ya kedua terus timegap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia batu mumuang atas sungai Lingkau pentiak pemegap bala ke dia sungai raya temiang keniwang gayau kembalian ke dia pertemuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon. Nya dia pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon, bilang anak Simeon udah nadai ke hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5. Lalu ni yang bilang anak Simeon, ni yang bilang anak Simeon tu dekau din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumung atas semunjan sebedau di anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiap jenis Chelsea. Okey, jadi kita engkau akan nemu sili lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bahan nombor kusung 11314109005 nanu baru pesan pemati ke data yang rimak canggih anak bilang ke pagi tau nyadi pesan madah kapaya yang bilang anak Simeon bilang anak Simeon udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tau dekat diintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumung atas semunjan sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 3 13 hari 25 ke Serian Chinese Chemistry. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang ban nombor 011314109005. Pesan ya ke nangkan ke tahu ianya pesan ke dikirim Juli anak Usar lalu pesan tu nuju bala ke dia baruma iju lubu Tabau, rumah Liman Entalau, pemuka kebelayan kedia Burma Valley, Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stibun Tebat, rumah Jerani Darai, pemuka bala kedia Burma Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, rumah Karian Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Bunu, rumah Jack Brawah Pais, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia Burma Billy Mejuang, lalu pemga nuju penglu robot anak angai kebelayan ke Riau Baloi Sekerang ulu anap Limbang ngau pemga ulu nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi anak Limien. Pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien, Jespin Bangi anak Limien udah nadaya Arya Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien, niang Jespin Bangi anak Limien tau dekau disenggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 bawa rumah entebang belai sekarang sebedau ke di anjuang pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah Nusah Rabatu nado baru pesan ke dikirim Juli anak Usat ke pagi tu nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien, Jespin Bangi anak Limien udah nada hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien, niang Jespin Bangi anak Limien tu dekat dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah entebang belai sekarang sebedau ke di anjuang pagila pagi Arya 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu ya ke patung datai ke pesan ke dikirum bunifes lembang anak nyawai ngeris das bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau bas manjai jalaya bintulu miri muka limbang kuap dia Kelintang bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nya dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang, niang manda anak nanang tau ke Indah Sliman tau ke bini kelanang deka diatur ba rumah linggu sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawak ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawak nganyuang bungai ke pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal data yang ngulu pengawak tu ilah nanda baru pesan berantau ia ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepilih ya nyari pesan tu tadi madah ke pengawak berantau ke niang manda anak nanang yang manda anda-nandang tau ke Indes Liman atau ke Bini Kelanang deka diatur kalai pengawatu digagak baru rumah linggu sungai Pakut Sebuti yang tadi bak Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawak kena 27 hari bulan 5 hari berbelah 28 hari bulan 5 pengawaknya di setengah lalu ke Pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganyong bungai ke pendam. Lalu kita nguyang ngakai pesan yang kelima pagi tu ianya pengawak sembiang merkat ke regang ti dikiru medagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngari kira sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala kediau di Kucing miri bintulu Sibujaya kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang ajuang anak uing ngawa niang tiung anak jubang jadi pesan tu madah kepawa semiang berkat kergang niang ajuang anak uing ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tu ila jam 9 pagi baru mah upung sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-3373-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 011-3378-94 nanu baru isi pesan semiang merekat kergang ke dikirum dagang anak ajuang om ya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesias pilih pesan madah ke pengawas semiang merekat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uing ngau niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi bak rumah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Sila lagi kawal ngau atur pengawal tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernombor 011-3373-1969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-3378-940. Lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentebalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan nasibu kalau pergi bala ke diau baru menyudang batang binyo padan bala ke diau basuhai sungai mas lamban sungai Arif bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau setoya kenalah dia rintai ke nama Dito Magang pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ekster rumah seman anak jubian niang ekster rumah seman anak jubian dekat diatur kena hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilah nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke tepalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak jubin deka diatur kena hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampah lah datai ngulu pengawal tu ilah lalu ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditu. Ti ngelala niang tatum anak angkul. Pesan madah kemauan ngetas ulit ngomong terbalu ke niang tatum anak angkul. Niang tatum anak angkul. Dekat diatur hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 baru mah Jepri Jagoi Pakan. Lalu nanti kita akan nemu Silia Agi berkawal ngau pengawal tu. Tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernombor 013 8223358 anu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim serani anak cawang toki naisa ke pagi tu pesan madah kemau ngetas uliat ngamu yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah inya 16 hari bulan 5 baru rumah Jepri jagoe pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngagai duti berdai anak tutum bernumber 0138223358 lalu nguyang ngagai pesan ya ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari hidas bilia jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba ubah tukuyung empaliang pemegah kebelayan ke dia bergayau sebemban na jawang sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapa keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kritu ting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal deka diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri kergang. Okey, jadi pengawal tu deka diatur ba rumah kucil isu entawa pantau. Ianya kena 30 29 ngau 30 hari bulan 5 tu lah lalu sile lagi berkawal ngau penguat tu kita tahu bertanya ngagai nombor 0129971712 tahu ke ngagai nombor 0139347950 nando baru pesan niri ke regang lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita sepilih pesan madah ke penguat itu regang niang apa ya niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengawal niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 itu ilah balai yang dipesan di datai ngulu pengawal tu ngagai bilia Johnson anak nyambung baru rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0129 29 71 712 atau ke ngai nombor 0139479650. Pesan cita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia ba bakas empat buah rumah pian mega bala ke dia ba pakut luar liam bekelit ngapian mega bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawit kebelayan keriau di miri ya suai ruban tibus surgut kelintang dalam gau kelintang luar kebelayan ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur baru rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyuang bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasu nasab bernumber 0133099800 tau ke ngai nombor 0137670029. Nando baru si pesan kita ia ke 9 nya pesan gawai hantu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur nya kena 28 hari bulan 5 tu ila ianya baru rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Hamiri sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernumber 0133099800 tahu ke ngegaya nombor 0137670029 29. Agi na puang pesan ti dikiru mah peringat kita ya pagi tu. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikiru Ruslin Ana Syed. Lalu pesan tu nuju balaya ke dia baju lalu wang tu bawa bintulu suai ni ya. Piam ke bala ke dia bawa penjaruai ya panggang buang panjai tintin alang. San panjai san panda cangkul bulu sebeliau. Bala kriya berserubah baras pangki panda ngau bala babintu wang pudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngakabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggala sayen anak ingkuat. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkuat. Sayen anak ingkuat udah nadaya kena 11 hari bulan 5 enyak mari lalu ni yang sayen anak ingkuat. Yang sayang anak ingkuat tu dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan di menjala tayi ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubu antu nanda baru isi pesan mati ke dikiru maruslin anak sayang ke pagi tu nyari pesan mereka payah yangnya sayang anak ingkuat sayang anak ingkuat. Udah nadai kemari hari 1, 11, hari bulan 5 lalu niang sayen ana ingkut. Niang sayen ana ingkut tu dekadin tu balamai mah malam tu lagi malam hari 2, 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila enya kena pagi hari 3, 13 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah di sebagi panjai lubaan tu. Okey, lalu nguyang ni pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diaba nasawah pakan dasu dua berumah bala ke batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diaba mujuak kenawiat bukit seri ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delim ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delim jenis anak delim tau ke apa ya bibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delim niang jenis anak delim tau ke apa ya bibuat terkali senggai bala mengimah malam pergila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kebablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesana pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau nyari pesan merdakan nak ya yanya Jonias Ana Deliam Jonias Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonias Ana Deliam niang Jonias Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai balam mayuah malam pergila malam hari 3, 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabar melayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya siti pesan pemati ke dikirim meridi anak adik yang tau ke apa yang nyanggau ya pesan tau nuju prada anak adik yang ke dia berumah anca megawa muka ngapai mega bala ya ke dia bah sungai silas bintulu kemelayan berumah alih batu 27 rumah siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka piamga nuju bala ke diau di muka saya skrat nia bala basungai banjang bukit peninjau setakat berbelayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito. Jadi isi pesan madah ke brayem anak adieng, brayem anak adieng tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 inya kemari hospital miri laluan yang brayem anak adieng, yang brayem anak adieng tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari ya 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu ke belayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak brawah Bukit Kisi Sibuti. Nana baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menyadi ya yanya brayem anak adiang, brayem anak adiang tau kemit udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang brayem anak adiang, yang brayem anak adiang tu dikadin tau balamayu malam tu lagi malam meridi 2 12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di Anjung pagila ianya tadi pagi hari 13 hari bulan 5 ke pendam Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan takung lala sampala datai ngesah penusah rabatu jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai wanita imain. Tiko ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngol bala ari alam lain tau ke kumbayoran spiritual life tu tadi. Lebar ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Tahu.
0: Main nak juta.
1: Penyebut
0: lagi. Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bakal tahu. Iya tu tadi mendah dari temungan tahu nya meh bakal sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ni mun nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asuh di hidup senang. Aku pu hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Semangka, Nali Hari, Sadalemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, FM, Segulai, Sejalan.
2: Wai Seberai.
3: W-A-I.
2: Wai FM.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: W-A-I. Wai FM.
5: Ingat ke Wai FM. Radio kemerdekaan kita didengari.

Selamat pagi, Dato. Kami nak bor ke berita hari YFM. Sebab itu batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di seriris senutuk ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengurusan yang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kanan dor dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke dia tu patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Dia dikenal nyokong transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikenal nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan, sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya madah ke bunyinya lebuh pengawak ngepun ke awam ke terubah bagi penggal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya madah ke pengawak tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipugut ti berguna kena nentu ke pemujur berjalan ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ia dekat ke pengawak perintah patut disungkak maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsian pengejar pengawal perintah bak semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ya megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalan ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalan ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke tujuh pemansang perintah oleh diperjalan nitih ke langgur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kandang dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif dikena nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napik pemar ubah gaya ari ngenak teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagak sepenekak hati laban berpanggai bapansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikenal tentu ke pemanah berjalan ke operasinya. Yang madah ke bunyinya ngagih pengarang berita berserimai ngau pengawak berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak di diperjalan ke berengkah hari kemari nyentuh sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau saritu timungkur tiga buah tekat air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di palan dia berjalan ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke genak bilun di terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bakan nendu diulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke enam bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah Ngenyit Menua, Operasi Meteorologi Malaysia, Operasi Penerbai Bilun Malaysia ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Kita dito benar-benar yang ke berita hari YFM. Penlebah gawak nyadi alternatif nampung belajar hari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebah
tau ke apel. Direktur Palan Apel Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, madaka peluangnya dibuka ngagai mansia mayu terdekat ngangkat ke tikas pengidup serta ngemansang ke pengawas sidak. Apel yang dia ke tiga batang jala ianya Apel A kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C kena beri kredit akademik ngau Apel Q kena meri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu meri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai pelajar belalau ke penlebak tiada bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Samarahan. Atau pengawal tu oleh meri penlebak sebedau di perasa ari sukun akademik. Lalu ngaunya meri peluang kedua ngagai individu ngamat ke julu ati sida nampung pelajar ke universiti. Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua oleh ngena belanja ngau hasil dari penatai pemisik ke Derimpo. Dia kena negap ke agi infrastruktur pemun serta naibuah kelalu berpanggai dari bantu perintah besai. Perjanjian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasal penanggul suntuk air bak kandang menuanya udah diputar ke. Pemujunya dijapai hari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil hari kerjasama bergulai ngau raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuru bergulai ngau rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Menar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolahnya. Bak posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stuk ngayan ke Kepala Pengajarnya Redwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemuju tiap bengkai raban sekolah ukai seminat berpanggai bak penyulut individu aja dan yang hasil dari pengeransing lebuh bersawup berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagai Redwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

81 ikut orang hari menua Indonesia ngau Filipin tetamak nadai pemenar tau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sapu di pejalai ke Opis Immigration Malaysia JIM hari Sabtu ngau hari Minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembek lelaki ngau 8 ikut nembek induk. Operasi itu dipejalai ke bak 9 Kandandur hasil dari penerian Mansia Mayu ngau orang ke bempu premis alai sidak dial tidak pelabakannya di palan Ndor Transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C, Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 55 Bracket E Akta Immigration 1959/63. Berbangunnya siku pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedak ke ditahan dan baik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai ti patut oleh di pejalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke

0: Ransia pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena tentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngaga hujan bakar dan dur tekan air menua tu. Dan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saat itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mangsiak budaya Iban. Ia megak mandah ketuk boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jeku Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkau folklore tinggungan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai raba bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya ia madah ke semua tuai raba bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemangsang lalu ia ngaku megak ajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya, urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja. Mayang nak jaku dalam tu ianya, di dunia tu, mayuh pan bangsa mensia kelandiak berjaku ngol landiak ngajar, tang mayuh hagi kelandiak ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sidak, bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Baka kelandiak amai gak ia ngajar bakal ni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat tang nak pandai narah. Maya kediasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang tadi dipasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya pandai nyipat endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau di pendian ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
1: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu pala temuai. Maya macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegang ngembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, talai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandua Rengkiah Kurita Bolivet Miri. Mayu aktiviti diatur dalam 2 hari itu, bakar wai manang ke servis ngau tanggung